0: saja, mulai surah yang ke-67 surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotol iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Dan request melalui Telegram dan juga Clubhouse belum ada yang dikirim dari sana. Kemudian request melalui WhatsApp, sudah ada beberapa request yang sudah mengirimkan requestnya. Yang pertama, request dari Kamisya Nur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya. Yang di request adalah surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, surah Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah. Kemudian Ibu Ani di Rungkut merequest surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustadz Abu Usama. Kemudian dari Ibu Yusuf di Telaga Anyer Lamongan merequest surah Al-Mujadilah dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi dan Ibu dari Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Baiklah khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, yang akan diawali dengan surah-surah dengan qari Al-Ustadz Abdul Qadir, yakni surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, surah At-Taghabun, dan seterusnya. Baik ikhwatul iman, dari studio radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول

ولن يؤخر الله نفسا

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan alhamdulillah sudah banyak pendengar yang mengirimkan request kembali. Kini kami akan membacakan request-request tersebut. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban, yang masing-masing merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Abu Usama dan surah Al-Buruj dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian ada Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo yang merequest surah Nuh dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-A'la dan surah Ad-Duha dengan Qari Syekh Abdul Somad. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Mbak Ayi Saidah Husna di Lemah Arab Pasuruan merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan surah As-Saff dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Baiklah khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, kini kami akan bersiap-siap untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua, yang insya Allah akan diawali dengan surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Abu Usama. Dari studio radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayub. Sebentar ya, ada lagi yang masuk dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Baiklah khotul iman, inilah surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Anda saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: lainnya. Jangan lupa follow,
1: like,
0: share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
0: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali untuk bermajelis di dalam kajian ini, dan masih tetap kita membicarakan bagian-bagian terakhir dari kitab As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya atau risalahnya Mujmalat Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah, ya, usuluha wa furu'uha. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mereka senantiasa menghormati para ulama, ya, mereka mengetahui orang yang mempunyai keutamaan dalam agama ini, dan juga mereka mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari, ya, yang pertama syak, dari rasa ragu, karena agama ini adalah agama yang hak. Kita tidak boleh ragu sama sekali, tidak boleh ragu sedikit pun tentang kebenaran agama Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran aqidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka seorang muslim dia berupaya, ya, untuk senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari rasa ragu terhadap agama Allah Ta'ala. Demikian pula syirik, ya, juga mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kesyirikan, karena kesyirikan ini berbahaya. Seorang yang berbuat syirik, kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mati di atas kesyirikan,

0: dan Allah tidak mengampuni ya hamba yang berbuat syirik dan dia mati sebelum bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Kemudian juga dari perbuatan syiqaq. Syiqaq itu yang menyelisihi tuntunan, ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini adalah perbuatan yang buruk. Makanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, agar beliau diselamatkan dari perbuatan-perbuatan ya seperti yang disebutkan dalam tulisan As-Sa'di ini ya. Yang terakhir adalah beliau mengatakan a'udzu bika ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau minal faqri wal kufri, dari kefakiran dan dari kekufuran ya, wal fusuqi wasyiqaq, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kefasikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wasyiqaq, demikian pula syiqaq. Syiqaq itu adalah seorang yang menentang ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengingkarinya atau menolaknya. Kemudian pula nifaq, mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari nifaq, sifat kemunafikan. Karena kemunafikan ini berbahaya ya. Dan kemunafikan itu ada dua macam, ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Nifaq akbar itu berkaitan dengan i'tiqad, makanya sering disebut juga dengan an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, jadi dia menampakkan keislaman namun dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, dalam dirinya. Tetapi yang tampak dari dia itu seakan-akan dia seorang muslim, namun pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran di dalam dadanya, dalam hatinya ya. Ini nifaq ya, i'tiqadi. Kemudian ada nifaq amali ya, kemunafikan yang bersifat amal perbuatan. Nah, ini tidak sampai kepada kekufuran ya. Ya, kalau nifaq yang pertama i'tiqadi itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran ya. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam neraka yang paling bawah. Ya, mereka berada pada neraka yang paling bawah. Ya, ini adalah berkaitan dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, ada nifaq amali, yaitu yang berupa perbuatan. Ya, orang ini dia tetap beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Namun ada di antara sifat-sifat orang munafikin yang dikerjakannya ya, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur ya, ayatul munafiqin thalathun ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong ya. Itu orang di antara perbuatan orang munafik ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia berjanji maka dia menyelisihi janjinya, dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia khianat. Ya, ini di antara sifat-sifat orang munafikin. Kalaupun ada seorang muslim yang melakukan hal ini, maka ini namanya nifaq amali. Ya, nifaq amali yang tidak sampai kepada ya keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari as-sum'ah, Sumpah itu satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang, ya, supaya perbuatannya didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Ini namanya sum'ah. Kalau riya itu, ya, satu amal yang dilakukan untuk dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh manusia. Ini namanya riya. Ya, ini namanya riya. Nah, sedangkan yang sebelumnya tadi itu adalah yang ini adalah sum'ah. Itu selalu ya menggunakan dan pendengaran. Jadi dia berbicara untuk didengar, kemudian dia dipuji oleh manusia. Ya, waria itu dengan pandangan mata dia berbuat untuk dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita juga, beliau mohon perlindungan pada Allah taala. Wa a'udzu bika minas-samami wal-bakami wal-junun. Aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari tuli, bisu dan gila. Ya, ini penyakit-penyakit berbahaya. Ya, atau ya cobaan yang berat bagi seorang hamba. Kalau ada orang yang tidak bisa mendengar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang juga tidak bisa berbicara, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang berkaitan dengan gila. Dan a'udzubillahi min dzalik. Kemudian wal judzami wal barasi, ya, wasayyil asqam. Dan juga seorang mukmin mohon perlindungan pada Allah taala dari al judzam. Al judzam itu penyakit lepra, kusta. Ya. Al baras itu penyakit belang, kulitnya belang, ya. Ada dua warna, ya, ada warna putih, ada warna coklat misalnya. Kemudian wasayyil asqam, dan mohon perlindungan pada Allah taala dari apa namanya penyakit-penyakit yang buruk, ya, penyakit-penyakit yang jelek. Kemudian al-sunnah al-jamaah, mereka senantiasa mohon pada Allah taala ats-tsabat, ya, ketetapan hati, ketetapan iman, ketetapan hati di atas iman dan Islam, ketetapan hati di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat ats-tsabat. Ya, makanya para ulama mengatakan wats-tsabatu 'alal haqqi akbaru ni'amillahi 'ala 'abdihi. Dan ketetapan seorang di atas, ya, imannya di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Islam, ya, ini adalah nikmat Allah yang terbesar kepada seorang hamba. Ya. Fal mu'minu yakhafu min an yazigh qalbuhu. Orang mukmin dia takut kalau sampai dia itu, ya, hatinya menyimpang, hatinya bengkok, ya. Ini mengikuti kebatilan. Setelah dia istiqamah pada istiqamah, setelah dia beriman pada Allah dan Rasulnya, mengetahui manhaj, mengetahui akidah, namun kemudian na'udzubillah dia menyimpang. Ini satu hal yang sangat ditakuti, ya, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara hati-hati manusia itu berada pada di tangan Allah taala. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan apa Allah kehendaki. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa, memperbanyak mohon pada Allah taala dengan doa yang diajarkan dan dilakukan, dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk diri beliau. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian al-sunnah al-jamaah mohon pada Allah taala ketetapan dari penyimpangan, dari kesesatan setelah dia mendapat petunjuk. Ya. Ya, minad dalal ba'dal huda. Mereka mohon perlindungan pada Allah taala dari kesesatan setelah mendapat petunjuk. Fa huwa harisun ala yas'al rabbahu tsabat ala al-islam wa sunnah. Maka orang muslim itu atau al-sunnah al-jamaah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul berupaya dan yang bersemangat terus menerus ya mohon kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap di atas Islam dan tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada seorang murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dia mohon didoakan. Ya, dia mohon pada gurunya, ini tolong doakan aku ya, ya agar aku dimatikan di atas Islam, kata si murid ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dengan serta-merta Imam Ahmad bin Hanbal menyaut ya, al-mautu alal islami wa sunnah, al-mautu alal islami wa sunnah, ini mohonlah pada Allah Ta'ala agar mati di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena banyak orang mati dari kalangan kaum muslimin tapi tidak di atas sunnah. Dia mati sebagai orang muslim namun tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang ahlu sunnah ya, dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar dia dimatikan ya, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi pentingnya at-tabat ya, istiqamah di atas jalan yang benar, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ta'ala ruhahu. Saya mendengar, yani guru saya, kata beliau, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yaqul bahwa Ibn Taymiyah mengatakan, A'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar ya di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Ali Al-Jujazani, ya, salah seorang ulama rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Kun taliban lil istiqamah la taliban lil karamah." Kata beliau, hendaknya engkau menjadi orang yang memohon kepada Allah istiqamah, bukan karamah. Ya. Karena istiqamah itu adalah a'zamu karamah. Istiqamah itu adalah merupakan ya, kemuliaan yang terbesar. Makanya kata beliau, ya kun taliban lil istiqamah la taliban lil karamah. Ya, jadilah engkau orang yang senantiasa memohon agar istiqamah ya, dan jangan bukan orang yang senantiasa mohon untuk jadi mulia, tidak. Fa inna nafsaka munjabilatun ala talabil karamah. Karena jiwa manusia itu sudah terbawa, dia itu ingin ya mulia, ya dia minta karena kecenderungan hati ini dia ingin dimuliakan. Ya, itu. Lalu kata beliau, "Wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah." Sedangkan Tuhanmu, Rabbmu itu meminta dari engkau, menuntut dari engkau untuk istiqamah. Ya. Jadi Allah Ta'ala menuntut dari kita untuk istiqamah. Sedangkan manusia ini dia cenderung kepada meminta untuk dimuliakan, untuk jadi mulia. Nah, ini satu perkataan yang indah, nasihat yang baik ya, yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Jujazani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian disebutkan ya, beberapa doa dari Al-Quranul Karim ya, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ya, agar kita mohon pada Allah Ta'ala as-sabat, agar mohon pada Allah ketetapan pendirian, ketetapan iman dan Islam ya, tetap di atas jalan yang lurus ya. Ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Ini doanya orang-orang yang soleh. Mereka mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, ya, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepadanya. Ya, karena pada puncak petunjuk itu ada pada hakikatnya landasannya di dalam hati ini. Kalau hati tetap, maka seluruh anggota badan tetap. Tapi kalau hati ini goncang maka atau menyimpang, maka seluruh anggota badannya pun akan menyimpang. Nah, oleh karena itu mereka, orang-orang yang soleh ini, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah tidak palingkan hati mereka, ya, setelah diberikan petunjuk, ya, diberikan kebenaran. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya kau zat yang maha pemberi. Nah, kita melihat doa ini, permulaan doa ini adalah, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk pada kami. Ya. Kemudian potongan yang kedua, dia mengatakan, ya, wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya, sungguh yang kau zat yang maha pemberi. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah terbesar bagi kepada seorang hamba adalah dia tidak menyimpang dari kebenaran. Dia tetap tegar di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas hidayah. Ya. Ini adalah rahmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian juga kita melihat, ya, di antara doa orang-orang yang soleh, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-194. Ya. 193-194. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, ya, yang menyuruh kami untuk beriman, ya. Dengan dia mengatakan aminu an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, ya. Fa amanna, maka kami pun beriman. Kami menjawab seruan orang yang menyuruh itu. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka wahai Rabb kami, ampunilah akan dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah akan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Istiqamah sampai meninggal. Ya. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini artinya mohon agar istiqomah sampai akhir kehidupannya, sampai mati. Ya. Nah, itu diantara doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 250, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang contoh doa. Ya. Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Rabb kami, ya, tuangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian-pendirian kami. Ya, teguhkanlah pendirian-pendirian kami. Wa ansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir. Ya. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita, ya, tentang pentingnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, ini ada beberapa doa yang saya lanjutkan. Hadhil usul al-kulliyah biha yu'minun walaha ya'taqidun wa ilaiha yad'un. Inilah prinsip-prinsip dasar yang pokok, yang mana prinsip-prinsip dasar ini diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan mereka berkeyakinan, berakidah dengan ini semuanya. Dan mereka menyeru manusia kepada prinsip-prinsip dasar ini. Ya. Dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala tsabat, ya, ketetapan hati, ketetapan iman sampai meninggal, ya, sampai mati. Ya, doa-doa Rasulullah SAW banyak, di antaranya ya doa dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul." Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau banyak ya mengucapkan, "Allahumma tsabbit qalbi ala dinik." Ya. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, takhafu alaina wa qad amanna bika?" Wahai Rasulullah, apa engkau khawatir pada kami padahal kami telah beriman kepada engkau, wa saddaqnaka, dan kami telah membenarkan engkau, ya, bima ji'ta bihi, dan apa yang engkau bawa. Kami beriman, kami yakin, kami ya terhadap apa yang engkau bawa. Ya. Kok masih minta Allahumma tsabbitna qal, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ibaratnya begitulah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, "Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla." Sesungguhnya hati manusia di antara jari-jemari Allah Ta'ala. Yuqallibuha. Dia membolak-baliknya sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang memegang hati manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan apa Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki dia tetap di atas iman dan Islam, maka dia akan tetap di atas iman dan Islam. Tetapi kalau Allah menghendaki yang lainnya, ya na'udzubillah min dalik. Kalau menghendaki yang lainnya itu kesesatan, maka dia pun akan tersesat. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seyogyanya seorang hamba, seorang mukmin senantiasa mohon pada Allah Ta'ala, "Allahumma tsabbit, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika." Ya Allah, tetapkanlah aku di atas tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika." Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya, jadi juga kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita selalu diberikan ketaatan, karena hati ini berbolak-balik, pagi lain, sore lain, ya. Kadang-kadang lihat ini sekarang begini, nanti berubah lagi melihat yang lainnya, maka berubah hati itu. Ya, oleh karena itu seorang mohon pada Allah Ta'ala agar dia senantiasa, ya, memalingkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian juga kita melihat, ya, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membacanya, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Adalah Rasulullah sallam dahulu beliau selalu mengatakan, saya selalu berdoa, "Allahumma laka aslamt." Ya Allah, hanya kepada Engkau aku pasrah. "Wa bika amantu," hanya kepada Engkau aku beriman. "Wa alaika tawakkaltu," hanya kepada Engkau aku bertawakal. "Wa ilaika anabtu," hanya kepada Engkau aku kembali. "Wa bika khasamtu," hanya kepada Engkau aku mengadu. "Allahumma inni a'udzu bi izzatika." Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dengan keperkasaanmu. "La ilaha illa anta," tiada sembahan yang hak kecuali Engkau. "Antudillani," yani janganlah Engkau sesatkan aku. "Antal hayyul ladzi la yamut." Engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. "Wal jinnu wal insu yamutun," sementara jin dan manusia pasti mereka akan mati. Nah, ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Maka langkah baiknya kalau kita menjaga doa-doa ini, sering membacanya, ya, mohon pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah menetapkan hati-hati kita di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah di antara hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi dengan demikian, uraian, penjelasan, keterangan dari tulisan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, yang berjudul Mujmalat Aqaid Ahli Sunnah fi al-Usul wa Tawabi'iha. Ya, Mujmalat Aqaid Ahli Sunnah wal Ahli Sunnah, ini sebagai gambaran global tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, baik dalam hal-hal yang pokok prinsip ataupun yang mengikuti yang prinsip itu. Nah, ada demikian insyaallah taala selesai kita membaca kitab ini. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan mengganti kitab yang lain. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, aw tubduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
8: Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh diri sendiri, ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak ia beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional. Salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ila ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah pasti. Fitnah ujian, bencana. Wafasadun kabir. Dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita. Dan akan terjadi kerusakan.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai. Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso ora kudu pemerintah. Kri, mana kri?
4: Iya, Kang.
3: Tak kandani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kri kepada warga sekitar.
4: Betul.
3: Iya, toh. Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
4: Betul.
3: Iya, toh. Kita itu tidak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, itu tidak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, kri.
4: Oh, si. Nengi saya dimaksud program apa lagi, Kang?
3: Wah, ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, ya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita, harus maju.
4: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
3: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha ya, yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso, ya toh? Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
4: Anak kau yang menunggu modalnya sudah ngendi, Kang?
3: Wah, ini kamu tuh nyepeleknya saya loh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak main soal kayak gini yo gampang toh yo. Strateginya mudah. Dong orang tak jelasin kan?
4: Piye?
3: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Iya toh? Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Iya toh? Dan warga mesti senang merasa terbantu kan? Iya toh? Iya, cocok lah.
4: Sik, neng sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku wis bingung lho. Iki nek nganggo bunga iki
3: yo tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Iya toh, ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga ki wis ora keberatan nek soal ngono ora keberatan.
4: Tenane.
3: Iya, wis ora masalah kuwi.
4: Sak ngerti kuwi nek bunga iki riba.
3: Riba sik kok ngendi to iki? kok iso muni riba iki riba saka ngendi?
4: Riba kandhane.
3: Riba iki bang plecet iki riba. Ayo to. Bungane gedhe. Rentenir kae bungane gedhe. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing kelake ya saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
4: Lho ngamya sine iki.
3: Piye to iki jane?
4: Lah niki ya Ustaz. Ustaz, nyuwun ngapun to Ustaz. Niki kula elayane iki soal bunga. Pinjaman
3: sing ngel sapa sing ngel kowe paku
4: bunga kuwi iki ana
3: ustaz terus ngono lho
4: bunga kuwi riba
3: ora diterangke wae di kan karo ustaz piye penake iki aja aku tak ngombe sik
5: pripun Pak ada apa Pak
4: niki ngenten Ustaz Kang Mitra niki kan nerangke nek tas sing napa sing nganggur niku niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga Ustaz ini gue pripun Ustaz
3: nah bunganya cuma setidik Ustaz gak apa-apa tadi
4: riba wih gila
3: riba wih ya jalan gak oh yang gongsong aja wih gak tau Ustaz sih kayaknya lu
5: biasanya ngilih piro balik piro
3: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya gak banyak atau tahun nanti
5: itu 10% yang itu mau wih
3: setahun Ustaz
5: oh setahun
4: oke oke oke
5: nah ini gue pripun ya Ustaz
4: oke ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa bener
3: koperasi simpan pinjam warga sak
5: koperasi simpan pinjam warga RT
3: ya
5: oh dalam rangka untuk
3: permodalan usaha kecil-kecilan
5: memajukan ekonomi umat
3: betul
5: nggih nggih mau tarung-urung ana kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten to
3: Pak wah Ustaz ya reti saya Ustaz
5: oh masya
3: saya sarjana ekonomi dulu.
5: Masya Allah barakallahu fikum nggih nggih pun saniki kula jelaske nggih.
4: Nggih, nggih, Ustaz.
5: Jelas. Jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat. Sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya, mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju. Nggih. Dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat. Agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang kemudian nanti dia bisa mendapatkan atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil, dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudolah bin Ubaid. Sahabat Fudolah bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nek niku wau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
4: Ampun Ustaz, berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nangsure niku wonten bungane, ah niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
5: Nek sing diparingke niku utang dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, kok nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah kalau seperti ini boleh nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten?
6: Pak Mitro.
5: Pak Mitro, saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misalnya rapayu do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili sak yuto balik 1.100.000, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
4: Kamu Ustaz. Ngono kuwi Kang. Sing dengan dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandake kuwi iki kuwi riba.
5: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
4: Nuwun Ustaz
5: Jarallahu khairan. Wis niki unjukane pundi?
4: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau kuwi sing ana bungane kuwi mau ki riba jenenge iki. Ora kena ngono kuwi. Wis dikendikake Ustaz ngene iki mau.
3: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
5: Kangge leres ngoten niku.
4: Betul.
3: Kot aku. Singapura ya.
7: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh,
8: tapi itu nyata dan bukti.
7: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
8: dan kita megah HP ini tidak cukup setengah jam.
7: Pergi kita bawa, ya bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca, tidak kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
9: Semenit manfaat.
10: Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling sayang menyayangi, saling menghormati, ya. Akan saling mengenal, ya. Kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya, saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini diantara faedah dari silaturahim.
9: Semenit manfaat.
11: Ya, kalau kita butuh akan maafnya Allah SWT, maka jadilah kita seorang hamba, seorang individu, seorang pribadi yang mudah memaafkan. Ya, jauhkan dari diri kita sifat dendam. Ya, karena dengan adanya dendam itu hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan nyaman. Hidup kita akan dipenuhi dengan kekalauan.
9: Semenit manfaat.
12: Jazaa'us sabri 'alal maradi al-jannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Ketika mungkin kita mendengar ya, wah kayaknya dia dulu pernah nyusuin kamu kan gitu ya, kadang kayaknya ibu itu pernah nyusuin kamu misalnya ya. Terus ragu di situ apakah susuannya itu sudah mencapai batas minimal atau belum ya, sampai 5 tadi ya kita sebutkan. Maka salah satu dalam rangka bentuk kehati-hatian adalah kita tidak menikahi anak dari ibu tersebut misalnya ya. Jadi tidak menikahi keluarga atau wanita yang berhubungan dengan si ibu yang katanya sempat menyusui kita ya. Jadi ya mungkin salah satu tipsnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti apa namanya, oh tadi kan kaedahnya apa, kalau ragu sudah mahram atau belum kan dihitung belum ya, memang secara kaedah seperti itu ya. Ketika ragu apakah sepersusuannya sudah menjadikan mahram atau belum, kita kembalikan ke yang jumlahnya paling dikit. Tapi dalam rangka kehati-hatian ya, seperti tadi misalnya, oh itu dulu pernah disusuin sama ibu fulan ya, tapi nggak tahu dulu itu sudah mencapai batas minimal atau belum ya. Dalam rangka kehati-hatiannya apa, kita hindari menikah dengan putri ibu tadi dan sebagainya, dan kita bisa mencari wanita yang lain ya, karena ardullahi wasi ya, bumi Allah itu luas ya, fadlullahi wasi, karunia Allah itu luas ya, tidak terbatas pada keluarga ini saja. Jadi ya itu ya mungkin salah satu tipsnya ya. Intinya ketika kita mendengar adanya syubhat-syubhat seperti itu ya, kayaknya pernah disusuin sama ini ya, kayaknya ini ada hubungan kerabat dengan ibu yang pernah nyusuin kamu, nah, ini udah untuk hati-hatinya apa, kita hindari saja seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa, definisi susuan yang mengharamkan ya. Ya tadi sudah kita sebutkan di sana ada dua syarat. Yang pertama yaitu adalah susuan tersebut dilakukan minimal sebanyak 5 kali mengenyangkan ya. Sudah tadi kita jelaskan patokannya adalah kembali ke tradisi masing-masing, kebiasaan masing-masing di suatu daerah. Disebut anak itu nyusu sampai kenyang tuh bagaimana? Ya itu dihitung sekali. Ya terus sampai 5 kali maka itu adalah batas minimalnya. Syarat yang kedua adalah disusuinnya adalah di umur 2 tahun ke bawah ya, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Wallahu a'lam.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Semenit manfaat.
1: Jangankan orang itu musyrik, seorang tidak musyrik, dia beriman kepada Allah, tetapi kalau dalam satu amalnya ada bercampur dengan ketidakikhlasan, maka amal itu gugur, yaitu riya, sum'ah. Ini menggugurkan suatu amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah tersebut. Maka dari itu kita ini diperintahkan untuk selalu memperbaiki, memperbaharui iman kita. Ada hadis sahih, Rasulullah memerintahkan tajdidul iman, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharulah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, maka seorang memelihara hatinya, menjaga niatnya, ini adalah sya'nu al-mu'min, perkara orang mukmin, urusan mereka selalu memperbaiki ini niatnya, mengoreksi hatinya, dan ini sya'nu salaf, para salafus saleh, mereka selalu mengoreksi, introspeksi diri mereka, niat-niat mereka, padahal mereka bukan ahlu syirik, mereka tidak menyekutukan Allah dan suatu, tapi terkadang suatu amal yang diniatkan bukan karena Allah akan menggugurkan amal itu.
0: Semenit manfaat.
1: Pentingnya tauhid, dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Itu man mata, barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Indah tauhid akan bermanfaat, istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami yaitu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam tauhidnya sampai akhir kehidupannya, maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya, menemaninya, datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat, seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita. Wa abshiru bil jannah, dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u," langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah, Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan gak ada ruginya tenar di langit, beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung, nama Anda akan terus terkenal, nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Walain kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
5: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama. Semurni-murni tujuan yang dicapai seorang hamba, dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asma'ul Husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk
3: pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي

0: نوراً على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Allah.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang

0: membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Quranul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhirah surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri, merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting, beliau berkata, "Walakinna dhalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu." Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang Khawarij, mereka adalah Al-Qurra, bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Qur'an itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Qur'an. Sebagian dari para ulama mengatakan, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh." Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, "Akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhra hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Quran dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamran fal ma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Semenit manfaat.
3: Kemudian tidak cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk bergaul pula, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Karena kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah ya Allah, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tua saya ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih kecil.
1: Semenit manfaat.
3: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua, hormati orang tuamu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جاهايا سنة.
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: wal ahl.
1: Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis. Subhan

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum mampu melakukannya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya, bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Mengenal vertigo, pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut.
3: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Empat hal yang wajib Anda perhatikan sebelum memutuskan cabut gigi berlubang. Gigi berlubang memang menjadi masalah yang banyak dijumpai saat ini. Anda pasti mengerti jika gigi berlubang adalah tanda jika gigi tidak sehat. Gigi berlubang juga sangat rawan menjadi tempat tinggal parasit yang biasa menyebabkan sakit gigi. Apabila seorang memiliki gigi berlubang, maka ada banyak langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang dimaksud adalah cabut gigi berlubang ataupun merawat gigi tersebut. Merawat gigi berlubang memang bisa menjadi solusi yang tepat, tetapi banyak orang yang memilih untuk mencabut gigi tersebut. Memang cabut gigi berlubang bisa menjadi solusi instan untuk siapa saja. Hal yang harus Anda pahami, untuk mencabut gigi berlubang tidak boleh sembarangan. Anda harus mengerti tahapan-tahapan sebelum melakukan cabut gigi. Jika Anda tidak melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, maka akan membuat kesehatan Anda dalam bahaya. Mencabut gigi secara sembarangan sangat berbahaya untuk syaraf tubuh. Tips sebelum mencabut gigi berlubang. Pertama, pastikan gigi yang akan Anda cabut sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diselamatkan. Jika Anda merasa gigi yang dimiliki masih bisa diselamatkan, lebih baik Anda menunda cabut gigi berlubang. Gigi berlubang masih bisa diselamatkan dengan cara menambalnya. Menambal gigi berlubang juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, dokter gigi akan menyarankan menambal gigi sebelum melakukan tindakan pencabutan. Kedua, sebelum Anda memutuskan untuk cabut gigi berlubang, maka Anda juga harus mengerti bagian gigi mana yang akan Anda cabut. Ada beberapa bagian gigi yang berbahaya jika dicabut. Lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter yang tepat sebelum memutuskan untuk mencabut gigi. Gigi memiliki hubungan dengan syaraf, dan jika Anda tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka efeknya bisa berbahaya. Ketiga, Anda juga harus dalam keadaan sehat pada saat melakukan cabut gigi berlubang. Mencabut gigi berlubang memang terlihat sangat simpel, tetapi jika Anda dalam keadaan yang tidak sehat, maka kondisi kesehatan Anda bisa memburuk. Banyak orang yang mengatakan jika pada saat mencabut gigi dalam keadaan sakit, maka akan membuat orang tersebut demam tinggi. Keempat, lakukan Rontgen sebelum Anda melakukan proses cabut gigi berlubang. Dengan melakukan proses Rontgen, maka Anda akan mengerti keadaan gigi secara detail. Anda juga dapat melihat apakah kondisi syaraf aman pada saat melakukan pencabutan gigi. Sekarang ini sudah banyak sekali dokter gigi yang memiliki fasilitas Rontgen. Apabila Anda melakukan tahapan ini dengan baik, maka sudah dapat disimpulkan jika pencabutan gigi yang Anda lakukan aman dan pastinya tidak akan mengganggu kesehatan. Sebenarnya jika Anda jeli, maka gigi berlubang dapat Anda hindari. Untuk menghindari gigi berlubang sangat mudah. Hal yang perlu Anda lakukan hanya merawat gigi. Perawatan gigi yang simpel seperti menggosok gigi secara rutin wajib untuk Anda lakukan. Anda juga harus bisa memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Karena sekarang ini banyak sekali makanan yang bisa memicu gigi berlubang. Salah satu jenis makanan yang bisa memicu gigi berlubang adalah makanan manis seperti permen dan juga jenis-jenis kue tertentu. Akan lebih baik jika Anda juga memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke dokter agar kondisi gigi dapat terpantau dengan baik. Apabila Anda menjalankan perawatan gigi yang sudah disebutkan, pastinya cabut gigi berlubang tidak perlu Anda lakukan dan tidak memerlukan obat sakit gigi berlubang. Artikel www.duniainformasikesehatan.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
0: Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Memiliki tubuh yang sehat merupakan impian setiap manusia. Sehat sebenarnya mudah didapat jika asupan konsumsi yang masuk dalam tubuh bersifat seimbang dan disertai dengan aktivitas luar yang teratur, seperti berolahraga minimal 15 menit setiap harinya. Akan tetapi, banyak orang melupakan dasar-dasar ini untuk meraih hidup yang sehat. Kebanyakan orang lebih condong untuk memilih jalan instan dalam mencapai tubuh yang sehat. Dengan meminum berbagai obat, vitamin, minuman berprotein, dan lainnya, sebenarnya tidak akan memiliki efek yang sehat bagi tubuh apabila tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Tubuh manusia setidaknya membutuhkan pelumasan terhadap otot-otot setiap hari dengan cara berolahraga agar semua fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Berolahraga dapat membantu memperlancar metabolisme tubuh dan proses sirkulasi darah. Banyak orang menggunakan alasan sibuk karena pekerjaan untuk melewati olahraga di pagi hari. Hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindari olahraga adalah mereka yang bekerja di ruangan ber-AC dan dalam aktivitas hariannya tidak melakukan banyak gerak selain duduk di depan komputer. Asupan makanan yang tidak terkontrol seperti lemak, makanan berminyak, makanan yang panas malah akan semakin memperburuk kondisi tubuh. Cara yang digunakan untuk menghambat atau dianggap mengatasi kemungkinan penyakit yang akan muncul di masa depan adalah dengan meminum berbagai jenis obat-obatan, mulai dari obat untuk kolesterol, darah tinggi, hingga obat untuk menurunkan berat badan yang sebenarnya tidak memiliki efek sama sekali. Seringkali, berbagai iklan produk obat-obatan yang menggunakan artis-artis ternama sebagai bintang iklannya hanya membuat masyarakat yang menontonnya tertipu oleh iming-iming atau janji kesehatan. Ketika janji tersebut ditagih dan dipertanyakan kepada para produsen obat, mereka malah balik menyalahkan konsumen yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Sebaiknya berpintar-pintarlah jika ingin membeli obat untuk mencegah suatu penyakit. Pencegahan terhadap suatu penyakit tidak hanya bisa dilakukan bila di satu sisi konsumsi obat terus berlanjut hingga dosis yang tinggi. Namun, di sisi lain, konsumsi makanan dan pola gaya hidup malas terus dipertahankan. Kesulitan yang muncul bukan hanya dirasakan oleh tubuh Anda, tapi juga oleh orang-orang di sekitar yang mencintai Anda. Fakta yang perlu diketahui atas konsumsi obat dalam jangka panjang adalah suatu mutasi. Obat yang diminum terus-menerus menyebabkan penyakit yang dilawan akan bermutasi, dan pada akhirnya penyakit tersebut akan kebal dengan obat yang diminum dan menuntut dosis yang lebih tinggi untuk melawannya kembali. Akan menjadi lebih sulit dalam menghadapi penyakit tersebut ketika kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh telah mencapai posisi ini. Dalam posisi ini, hanya terdapat dua pilihan yang akan muncul bagi tubuh Anda. Pertama, Anda memilih untuk terus bergantung dengan obat-obatan dosis tinggi dan adanya kemungkinan obat ini berdampak pada organ tubuh lainnya. Kedua, Anda akan memilih pilihan kedua, yaitu dengan memilih kembali ke jalan hidup yang sehat. Sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Kesempatan itu selalu ada bila daya dan upaya untuk menjadi sehat menjadi dasar tujuannya. Jangan menggunakan alasan pekerjaan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, karena kesehatan dimulai dari diri sendiri. Artikel kesehatan ini diambilkan dari doktercantik.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
6: Mikroslip adalah kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Umumnya, mikroslip berlangsung sekitar 1 detik hingga 2 menit. Namun, durasinya bisa bertambah jika seseorang benar-benar memasuki kondisi tidur. Mikroslip sering terjadi saat seseorang melakukan aktivitas seperti berkendara atau menatap layar terlalu lama. Orang yang mengalami mikroslip tidak menyadari jika dirinya tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Kondisi ini bisa terjadi dengan mata terbuka dengan pandangan kosong. Mikroslip bisa ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk atau mengedipkan mata terlalu sering dan tidak mengingat hal yang terjadi beberapa detik atau menit sebelumnya. Setelah tertidur, orang yang mengalami mikroslip sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat, mikroslip menjadi sangat berbahaya ketika sedang berkendara. Tertidur saat berkendara merupakan penyebab umum terjadinya kecelakaan lalu lintas bahkan memakan korban jiwa. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko mikroslip yaitu seperti menurunnya kuantitas dan kualitas tidur, memiliki hutang tidur, kerja shift malam yang memicu pergeseran waktu tidur, dan efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari mikroslip saat sedang atau akan berkendara. Pertama, penuhi kebutuhan waktu tidur 7-9 jam. Kedua, lakukan aktivitas yang membuat Anda tetap terjaga seperti mengobrol atau menggunakan transportasi umum yang memungkinkan untuk berdiri dan berjalan. Ketiga, minum kopi, namun beri jarak waktu sebelum mengemudi karena kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. Keempat, ketika mulai lelah atau mengantuk, segera berhenti dan gunakan waktu untuk istirahat atau tidur sejenak. Jika berkendara jarak jauh, luangkan waktu 1-2 jam untuk beristirahat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengalami peningkatan adopsi yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, merambah ke berbagai sektor, mulai dari layanan finansial, industri, hingga pendidikan dan kesehatan. Meskipun AI menawarkan efisiensi, kemudahannya yang meluas, terutama pada tools AI generatif, memicu penyalahgunaan serius seperti plagiarisme akademik, penyebaran deepfake untuk manipulasi, dan ancaman privasi data. Dampak negatif ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga individual, menyebabkan ketergantungan berlebihan atau over-reliance yang mengikis keterampilan berpikir kritis dan bahkan memicu masalah kesehatan mental seperti depresi pada individu yang gagal mendapatkan hasil sesuai harapan dari AI. Lantas, apa dampak yang ditimbulkan oleh peran teknologi kecerdasan buatan seperti AI terhadap pribadi manusia? Hari Budi Laksana, konselor, psikologi, dan pemerhati pendidikan dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia menjelaskan.
2: Banyak yang sebetulnya terbantu dengan AI, namun sayangnya banyak yang tidak bijak menggunakan AI. Akhirnya terjebak pada perilaku penggunaan AI secara berlebihan. Karena pada prinsipnya, manusia ini ada rasa penasarannya. Akhirnya dia mengulik-ulik prompt itu, hingga menjadikan sesuatu yang menurut dia sesuai harapan. Oh, bisa jadi lain nih dirinya. Maka banyak manusia itu yang akhirnya melakukan hal-hal yang ingin lebih dari yang bisa dilakukan dia. Bahkan AI bisa menjadikan dirinya sebagai anonim. Nah, disinilah yang akhirnya bisa menurunkan rasa tanggung jawab. Karena saat dia menggunakan AI sebagai anonim, maka dia merasa bahwa dia tidak akan mudah tersentuh konsekuensi logis, terutama oleh undang-undang. Nah, disinilah AI mulai lebih banyak mengikis kognitif, kemampuan kognitif manusia. Jadi manusia itu tidak mengandalkan kemampuannya untuk berpikir. Karena dengan AI ini justru meningkatkan rendahnya kemauan untuk meningkatkan literasi, kemampuan kognitifnya sebetulnya. Nah, seperti halnya kayak berkembangnya remote TV, orang jadi malas untuk melangkah dan kita tinggal pencet-pencet saja.
1: Tidak selamanya kecerdasan AI dan sejenisnya itu buruk, kata Heri Budi Laksana. Tentu banyak nilai positifnya bagi seseorang asalkan memahami arti dari teknologi yang sebenarnya.
2: Karena kita tidak mungkin menghindari perkembangan teknologi, tidak mungkin. Kita pasti akan berhadapan dan saya pun juga merasakan kemudahan penggunaan AI. Tapi perlu diingat, kita harus menjadikan AI itu sebagai alat bantu, ya. Ingat ya, garis bawahnya adalah gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Itu kuncinya. Nah, prinsip dasarnya bagaimana? Jadi sebelum menggunakan AI, kita harus memang benar-benar memahami sesuatu atau informasi atau keilmuan itu dengan literasi yang memang benar-benar sebagai dasar pokok pengetahuan atau dasar pokok informasi. Jadi kuncinya di situ sebetulnya.
1: Tak hanya berdampak pada perilaku pribadi, menurut Bagus Irawan, sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, AI juga berdampak negatif dan positif secara sosial, tergantung bagaimana cara memanfaatkannya.
3: Kurangnya kemampuan untuk membangun atau melihara sesama manusia untuk koneksi yang lebih mendalam. Dan ini bahaya sekali. Karena apa? Akhirnya hubungan orang per orang itu menjadi tidak bisa intim atau tidak bisa serius atau bahkan lebih tidak bisa memahami satu sama lain. Bahkan lebih ekstrim menggantikan kasih sayang. Kayaknya juga bisa mendukung hubungan atau memaksimalkan tugas-tugas rutin manusia. Contoh, manusia bisa dibebaskan dari rutinitas dan fokus untuk interaksi sosial yang lebih mendalam dan berkualitas. Di situ AI berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial. Misalnya dia menjadi perantara visual, ya bagi mereka yang mungkin kurang percaya diri, atau mereka yang sulit berkomunikasi dengan bantuan AI, baik itu ruang lingkup visual, bahkan bahasa AI bisa berperan di sana.
1: Menambahkan, salah satu dampak sosial negatif yang perlu diwaspadai adalah potensi bias algoritma, di mana sistem AI justru memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi sosial yang sudah ada karena dilatih menggunakan data yang bias. Kembali lagi, menurut Bagus Irawan, vendor penyedia aplikasi dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk melakukan mitigasi dampak buruk teknologi kecerdasan buatan. Upaya mitigasi ini termasuk pembuatan regulasi etika AI, sosialisasi literasi digital, dan pengembangan tools pendeteksi konten atau plagiarisme buatan AI.
3: Terus untuk dampak negatif ini adalah mitigasi, ya, artinya pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan dari situasi seperti penggunaan AI yang kemudian menjadi habit atau kebiasaan adalah bagaimana caranya para pemangku kepentingan atau vendor atau siapapun itu dalam kelompok-kelompok AI entusias ini kemudian bekerjasama secara kolaboratif tentu saja dan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengelola perkembangan AI secara serius, yang artinya mendorong AI untuk lebih kepada potensi positif dan untuk mewujudkan dikelola pengelolaan AI yang bijak dan bertanggung jawab. Itu penting karena apa? Potensi penyalahgunaan AI itu jauh lebih besar karena kita tahu sendiri bahwa penggunaan AI yang mungkin tersemat dalam platform media sosial di kebanyakan orang zaman sekarang atau kita yang menggunakan zaman sekarang itu luar biasa. Maka harapannya adalah agar bisa dipergunakan secara bijak dan bertanggung jawab dan tentu saja akan memberikan dampak yang positif dan lebih baik lagi untuk hubungan sesama manusia.
1: Kemajuan teknologi di dunia digital memang tak bisa dihindari. Jika tak bijak dalam pemanfaatan, justru kita akan terjebak dalam ketergantungan yang salah. Penggunaan AI yang bertanggung jawab atau responsible AI adalah kunci agar teknologi ini menjadi kekuatan pendorong kemajuan, bukan kemunduran bagi bangsa.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang merupakan buah karya ilmiah oleh salah seorang imam pemberbaharu agama Islam, Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan siang yang baik ini kita akan membahas bab terakhir yang dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis kitab Fadlul Islam, yang mana pada bab terakhir ini beliau ingin menyampaikan tentang masalah peringatan dari perkara baru dalam agama. Maka bab ini diberi judul oleh beliau At-Tahdhiru minal Bid'ah, yaitu peringatan dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Dalam bahasan ini beliau membawakan kepada kita tiga dalil. Ya, dalil yang pertama sebuah riwayat, sebuah hadis yang sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih, ya. Yang mana hadis ini kembali kepada sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah. Kemudian juga dibawakan dalil yang kedua dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Bahkan dalil yang ketiga dibawakan sebuah athar yang kembali kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah, dan di sini kita akan coba memahami dalil per dalil, dari mulai dalil yang pertama sampai dalil yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adapun dalil yang pertama sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadithun hasanun sahih, yaitu hadis yang hukumnya hasan sahih. Faqala al-muallif rahimahullahu taala bab at-tahdhir min al-bid'i, bab peringatan dari perkara baru dalam agama. An al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya. Qala, dia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami sebuah nasihat. Mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat menyentuh, nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, saking mendalamnya, saking besarnya sentuhan dari nasihat itu, menjadikan hati-hati kami ini gemetar, menjadikan hati kami ini ya goyah. Wa dharafat minhal uyun, dan nasihat yang mendalam tersebut, yang menyentuh itu tadi, juga menjadikan mata-mata kami ini melinangkan air matanya. Artinya, nasihat tersebut menjadikan hati kita ini terenyuh, hati kita tersentuh, sampai kita nangis ketika mendengar nasihat yang dibawakan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulna, ya, kami para sahabat berkata, lantaran ketika mendengar nasihat Rasulullah yang begitu menyentuh sekali, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang hendak meninggalkan kita, yaitu nasihat perpisahan, karena saking menyentuhnya, saking dalam maknanya. Fa'ausina, oleh karena itu, ya, wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah. Dan inilah antusias para sahabat di dalam mereka menimba ilmu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidaklah ada satu kondisi, tidaklah ada satu hal kecuali mereka selalu menambah ilmu, belajar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada momen yang seperti ini dan melihat terkait dengan begitu dalamnya nasihat Rasulullah alaihi salatu wasallam, sampai seolah-olah nasihat ini seperti nasihat orang yang hendak pergi dan hendak kembali, makanya mereka meminta, tolong berikan kami wasiat itu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini merupakan nasihat yang sangat berharga sekali, sangat mahal sekali. Kita katakan berharga, kita katakan mahal, karena nasihat ini menjadi tolak ukur dan penentu keselamatan dan kebahagiaan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melaksanakan, menjalankan wasiat Rasulullah tersebut, kita akan selamat, kita akan bahagia. Namun manakala kita meninggalkan wasiat tersebut, tidak menjalankannya, maka kecelakaan dan kebinasaan itu yang akan kita dapat. Seperti apa wasiat Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Ya, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah apa yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran, apa yang diwasiatkan oleh para nabi, para anbiya. Takwa adalah perkara yang selalu diwasiatkan oleh orang-orang saleh terus menerus, ya. Dan takwa ini merupakan satu hal yang harus dijaga. Dijaga. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang perintah takwa ini di dalam banyak ayatnya. Dan di antara yang mengisyaratkan seorang hendaknya dia istiqamah di atas takwanya adalah dengan menjaga keimanan yang ada pada dirinya. Makanya Allah katakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian sekali-kali mati meninggalkan dunia ini melainkan dengan kondisi beriman. Ya, iman yang itu nantinya akan membuahkan takwa pada dirinya. Nabi mewasiatkan kepada para sahabat untuk bertakwa, selalu bertakwa. Karena ini sangat penting sekali. Ya, roda kehidupan terus berputar. Ujian dan cobaan silih berganti tiada henti. Dan tidak ada jaminan, ya, siapapun dari kita, umat Rasulullah SAW, selamat dari setiap ujian, selamat dari setiap bala. Falhayyu la ta'man 'alaihi al-fitnah. Orang yang dia itu masih hidup, dia rentan terkena ujian. Ya, rentan terkena ujian. Dan kunci untuk menghadapi ujian, ya, dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya, ragam dan jenisnya, kuncinya adalah kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan urusannya itu mudah. Ya, urusan dunia dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa yang bertakwa, pasti Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Wa yu'zim lahu ajra. Dan pasti Allah akan agungkan pahala dia lantaran takwa. Oleh karena itu, ini yang dimulai oleh Rasulullah. Wasiat yang sangat berharga, wasiat yang harus diprioritaskan untuk kita terapkan. Dan itu menjadi harga mati, ya, yang selalu kita jaga. Wasam'i wa ta'ati. Dan aku wasiatkan kepada kalian agar selalu mendengar dan juga taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin, ulil amri, kepada orang yang memimpin kalian, kepada orang yang menguasai hajat kebutuhan kalian, yang ditunjuk sebagai kepala, yang ditunjuk sebagai ketua, yang ditunjuk sebagai presiden misalnya. Semua urusan kembali ke dia. Maka dengarkan, taati selama di dalam ketaatan. Adapun ketika berada di dalam kemaksiatan, ya, maka dalam hal ini tidak wajib untuk mendengar dan taat. Kemudian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dalam riwayat yang lain, 'abdun habasyiyun. Sekalipun yang memimpin kalian nanti itu adalah seorang budak. Kita lihat Rasulullah ketika itu berbicara kepada para sahabat, di mana, ya, mereka para sahabat adalah generasi terbaik. Para sahabat adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, kalau seandainya itu terjadi, ya, kepemimpinan dipegang oleh seorang budak yang melebihi diri mereka sendiri, ya, dalam riwayat yang lain, budak yang berasal dari Ethiopia, Abdun Habasyiyun, Habasyah. Apa hukumnya ketika seorang muslim mendapati hal seperti ini? Wajib mendengar dan wajib taat. Ya. Artinya ini adalah keharusan. Dan juga mengisyaratkan apa? Akan adanya ujian yang besar bagi umat Islam itu sendiri. Ya, terkait dengan apa? Kepemimpinan. Sisi yang lain, ya. Kita mengetahui melalui kitab para ulama kita bahwasannya pemimpin tertinggi dalam Islam disebutkan dalam banyak hadis berasal dari Quraisy, ya. Berasal dari apa? Suku Quraisy. Nah, kalau misalkan kepemimpinan tersebut ternyata tidak dipegang oleh mereka yang memiliki terah Quraisy, maka Nabi tetap mewajibkan untuk patuh, taat, mendengar. Ini wasiat yang kedua. Ya. Yang pertama, kalau kita mengamati ketika Rasulullah mewasiatkan untuk bertakwa, ini mengarah kepada individu, kepada personal masing-masing dari para sahabat dan umatnya. Karena ini terkait dengan urusan diri sendiri, nafsi-nafsi. Sedangkan wasiat yang kedua, ini terkait dengan masalihul ammah, terkait dengan kemaslahatan yang universal, ya, yang menjadi payung dari masyarakat kaum muslimin. Sisi yang pertama, Rasulullah memberikan wasiat secara individu, masing-masing personal, untuk selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan secara kolektif, ya, kepada seluruh kaum muslimin, itu wasiatnya adalah tunduk, patuh, dan taat kepada pemimpin mereka, sekalipun yang memimpin keluar dari koridor yang seharusnya. Ya, karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah, yang terjadi adalah penghancuran, penghabisan, ya, masyarakat dan kaum muslimin itu sendiri, dan seterusnya. Jadi di sini terdapat apa? Maslahah ammah. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapapun yang nanti diberikan umur panjang di antara kalian yang masih hidup, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ba'di, yaitu setelah aku tiada, fa sayarakhtilafan katsira, maka pasti dia akan mendapati pertentangan, perselisihan, perbedaan, penyimpangan yang sangat banyak. Dan itu benar sebagaimana disebutkan dalam hadis iftiraqul ummah, bahwasannya Rasulullah mengkhabarkan kalau umat ini akan terpecah belah, ya, menjadi 73 golongan. 72 terancam masuk neraka, dan yang satu ia mendapatkan surga. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang akan terjadi pada umat Islam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu menjadi salah satu apa tanda akan kebenaran dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini berbicara tentang masa depan, dan tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah azza wajal. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, berarti dia mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ketika kalian nanti mendapati perbedaan, perselisihan, pertentangan yang sangat banyak, ini problem. Apa masalah, apa solusinya? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban, wajib hukumnya atas kalian, ya, untuk apa? Berada di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan juga berada di sunnahnya para sahabat dari yang tertinggi, khulafa'ir rasyidun sepeninggalku, ya. Disebutkan khulafa'ir rasyidin ini mencakup seluruh para sahabat, karena sebagaimana penjelasan para ulama, sahabat yang terbaik secara berurutan dimulai dari khulafa ar-rasyidin, dan mereka adalah pemimpinnya para sahabat. Ya, dimaksudkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya khulafa ar-rasyidun, pemimpin ya para sahabat, maka ini menunjukkan kepada semua para sahabat yang berada di atas kebenaran, di atas pemahaman yang sahih. Ya. Fa'alaikum sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan tuntunanku, dengan sunnahku, dan juga berada di atas sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin sepeninggalku, yang mana mereka al-mahdiyyin sudah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tamassaku biha, pegang itu sunnah dengan sungguh-sungguh, ya. Tamassaku biha, pegang sunnah itu. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Sunnah Rasulullah dan para sahabat adalah satu kesatuan. Tidak lain apa yang diterapkan oleh para sahabat, melainkan itu adalah hakikat dari tuntunan, petunjuk, dan sunnah Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan apa? Penguatan agar kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena apa? Fitnah yang akan dihadapi oleh kaum muslimin sangat amatlah besar sekali, dan tidak ada jalan keselamatan, ya, kecuali apa? Kembali kepada pemahaman, kembali kepada sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang diatasnamakan agama, yang biasa dikenal dengan istilah bid'ah, ya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya hal-hal yang baru itu, perkara-perkara yang baru itu yang diatasnamakan bagian atau ajaran dari ajaran-ajaran Islam, itu hukumnya bid'atun, yaitu hukumnya bid'ah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya, beliau menyampaikan hal ini, ya, mewasiatkan hal tersebut demi keselamatan dan kebahagiaan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan hukum dari setiap bid'ah itu, perkara baru itu adalah sesat, ya, dhalalatun, sesat. Jelas apa disampaikan dalam redaksi tersebut, ya. Maka setiap bid'ah apapun bentuk dan jenisnya, maka dia mengambil hukum yang sama, dhalalatun. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berada pada neraka. Nah, dalil yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala ini, ya, menunjukkan beberapa hal. Yang pertama jelas apa itu, terkait dengan bab yang dibawakan oleh beliau, peringatan dari perkara baru dalam agama. Yang pertama adalah at-tasrihu bit-tahdzir minal bidah, ya. Penjelasan yang amat sangat gamblang dari peringatan apa? Minal bidai, dari perkara baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Nah, hadis di atas, ya, menunjukkan hal tersebut. Ya, adanya peringatan yang tegas, peringatan yang keras agar umatnya menjaga diri mereka, baik secara personal maupun secara kolektif kepermasyarakatan, ya, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang baru dalam agama. Karena hal-hal yang baru, dikatakan baru itu karena tidak ada contohnya, dari Rasulullah dan juga dari para sahabat, sehingga dikatakan baru, ya, tidak ada contohnya sama sekali dalam bentuk apapun, apakah akidah, ibadah, atau yang lainnya. Nah, hati-hatilah oleh kalian dari hal-hal yang baru yang tidak ada apa contohnya. Maka begitu, ya, apa yang ditangkap dari poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, apa perintah untuk selalu berpegang teguh di atas sunnahnya para khulafa rasyidun. Ya. Sebagaimana pula juga diperintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah ikhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap perkara baru, ya, itu hukumnya sesat. Dan kesesatan harus dijauhi, ya, harus dihindari, tidak bisa tidak. Jika kita tidak melakukan hal itu, pasti sedikit demi sedikit kita akan terseret, akhirnya menjadi orang yang celaka dan juga orang binasa. Nah, hadis di atas, ya, menunjukkan tiga hal yang barusan kita sampaikan. Yang pertama, ya, kejelasan akan peringatan dari bahaya perkara-perkara baru dalam agama. Yang kedua adalah kewajiban untuk selalu istiqomah di atas sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan yang ketiga adalah hukum dari setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Walaupun dianggap baik, namun tetap hukum syar'inya adalah dhalalah. Ya, apa sesat. Dan setiap kesesatan tentu berada di neraka wal'iyadhu billah. Nah, kemudian dalil yang kedua dibawakan sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dianggap sebagai ibadah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dijadikan sebagai ibadah. Nah, artinya apa? Ada hal-hal, ya, yang barangkali itu tidak ada contohnya, dan itu banyak dari para sahabat tidak pernah diamalkan, ya. Namun oleh sebagian orang ini, perkara tersebut dikemas, di framing dengan berbagai macam nuansa Islami, akhirnya bagi orang awam, ya, ini dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini bagaimana seharusnya kembali kepada ucapan Hudzaifah bin Yaman. Apa itu? Segala sesuatu, ya, walaupun dikatakan ibadah, selama tidak ada tuntunannya dari para sahabat, maka itu bukan ibadah, ya. Karena dalam masalah ibadah, para sahabat sudah banyak dan mendahului kita dari berbagai macam jenis ibadah yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dianggap oleh para sahabat dahulu sebagai ibadah, maka janganlah kita jadikan dia ibadah.

orang yang suka baca Al-Quranul Karim. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalannya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Para sahabat, generasi salaf terdahulu. Nah, asar di atas ya, dan tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Pada asar di atas terdapat apa? Larangan. Jangan sampai ada seorang muslim, seorang muslimah dari umat ini mereka begitu lancangnya melakukan atau membuat sebuah tata cara sejenis ibadah yang diyakini ini mendekatkan diri kepada Allah, atau di framing ini adalah ibadah, padahal ya tidak ada tuntunannya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Segala macam ibadah selama itu tidak dianggap sebagai ibadah oleh para sahabat, maka itu hukumnya sama, tidak bisa keluar dari kategori perkara baru. Ya, artinya dia bukan ibadah. Karena apa? Generasi salaf terdahulu tidak menyisakan sedikit pun ruang ya untuk berkreativifikasi atau berkreativitas oleh generasi belakangan. Semua sudah ada, semua sudah dijalankan oleh para sahabat, tinggal kita belajar tidaknya. Makanya di apa namanya? Ucapan terakhir beliau apa? Wa khudhu tariqa man kana qablakum. Ambil saja jalannya orang-orang sebelum kalian dari siapa? Kaum salaf. Nah, dikatakan di sini apa? Fihi nahyun. Di dalamnya ada terdapat larangan. Ani ta'abbudi bima lam yata'abbaduhu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari ibadah-ibadah yang sebenarnya itu tidak dijalankan, tidak dilakukan, dan tidak dianggap sebagai ibadah oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang hidayah. Orang yang paling tahu tentang kebenaran Islam. Orang yang paling tahu tentang ayat, hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan paling lurus di dalam menempuh jalan sunnah. Dan ini pun ya sekali lagi menguatkan apa yang telah berlalu dari dalil yang pertama, betul-betul ada apa? Larangannya di sana. Kemudian dalil yang ketiga, ya. Ini pun juga sebuah asar dikatakan oleh beliau, wa qala ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi mengatakan akhbarana al-Hakim ibn al-Mubarak. Hakim bin Mubarak telah mengkhabarkan kepada kami anba'ana Amr bin Yahya. Amr bin Yahya menceritakan kepada kami. Qala, dia mengatakan, sami'tu abi yuhadithu an abihi. Aku pernah mendengar bapakku ini, dia bercerita tentang bapaknya. Qala, dia mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qabla salatil ghadati. Kita dulu itu pernah duduk ya di depan pintu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ya, yaitu pintu rumah maksudnya. Kami dulu itu pernah ya duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum salat subuh ya, artinya ngampiri ngajak bareng-bareng ke masjid untuk salat subuh. Nah, kami dulu itu pernah di depan pintu rumahnya itu nunggu beliau. Faidha kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Jika seandainya Abdullah bin Mas'ud ini dia keluar dari rumahnya, maka kita akan berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lantas tidak lama ya, Abu Musa al-Ash'ari pun tiba, yaitu datang ke rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Lantas dia mengatakan, akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'd. Apakah sudah keluar siapa Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud? Apakah sudah keluar beliau? Qulna,

0: kami ketika berada di situ mengatakan la, ya, belum, ya, tidak, dia tidak keluar. Qala fa jalasa ma'ana, lantas dia pun, siapa? Abu Musa al-As'ari, apa? Jalasa ma'ana, duduk juga bersama kita ini, ya. Yaitu apa? Menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud untuk berangkat bersama-sama ke masjid. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka tatkala sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya, kita pun yang sudah nunggu dari tadi ikut berdiri dan apa? Menuju masjid semuanya. Faqala lahu Abu Musa. Maka Abu Musa al-As'ari ini dia mengatakan kepada siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, dan inilah kunyahnya siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Hai Abdurrahman, ya, aku tadi itu barusan mendapati di masjid itu ada perkara yang saya ingkari, ya, karena itu tidak ada tuntunannya. Walhamdulillah lam ara illa khaira. Dan ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selama ini ana belum pernah mendapati hal-hal kecuali yang baik-baik saja. Baru tadi, ya, muncul satu hal yang diingkari oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kalau fama huwa, kemudian Ibnu Mas'ud dia bertanya, ya, apa itu? Perkara apa itu? Faqala in 'ishta fasatarah. Lantas dia mengatakan, jika kamu masih ada usia, pasti kamu akan melihatnya. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu fil masjid qauman. Ya, Abu Musa al-Ash'ari dia mengatakan, aku ini tadi melihat di masjid, mendapati di masjid itu qauman, ya, beberapa orang, itu kaum, salah satu kaum, hailaqan julusan. Mereka itu membuat halaqah, ya, halaqah dengan posisi duduk begitu, ya. Satu halaqah bisa 5, bisa 6, demikian buka seterusnya. Kemudian yantadhiruna shalah, ya. Mereka itu sedang menunggu salat. Wa fi kulli halaqatin rajulun. Dan pada setiap, ya, halaqah itu, majlis-majlis itu, ada seseorang, itu ada satu orang lagi. Wa fi aydihim hasa, dan di dalam dan pada tangan-tangan mereka itu ada kerikil, batu-batu kerikil. Ya. Ada satu orang, ya kan, yang memimpin, kemudian yang lainnya itu dia apa namanya? Membawa batu-batu kerikil. Fayaqul, lantas orang ini yang apa namanya? Koordinatornya masing-masing halaqah tadi mengatakan, kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah kalian 100 kali. Fayukabbiruna humi'atan, lantas mereka pun juga mengikutinya untuk apa? Bertakbir 100 kali. Fayaqul halilu mi'atan, dia kembali mengatakan, ya, bacalah kalimat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, mereka pun, ya, kaum muslimin mengikuti lagi, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'atan, lantas orang tadi itu, koordinator tadi, pemimpin dari masing-masing halaqah, dia mengatakan, apa itu, ya, bacalah tasbih, ya, 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, dan mereka pun melakukannya, bertasbih 100 kali. Qala Sirawi mengatakan, famadha qulta, qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, yaitu bertanya, famadha qulta lahum, ya, apa yang kamu katakan kepada mereka? Kata Abu Musa al-Ash'ari, qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yaka. Aku tidak mengatakan sesuatu apapun kepada mereka, ya. Aku ingin taala dia mengatakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim? Tidakkah kamu perintahkan mereka untuk menghitung-hitung saja kesalahannya, itu kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka termotivasi untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai', dan kamu menjamin pada mereka, yaitu bagi mereka apa, akan kebaikan-kebaikan mereka yang tidak akan pernah hilang begitu saja. Artinya, maksudnya harusnya kamu itu, ya hai Abu Musa al-As'ari, nyuruh mereka untuk menghitung kesalahan mereka, bukan menghitung apa, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sampai tasbih, ya 100 kali tidak. Harusnya mereka itu menghitung setiap kesalahan-kesalahannya. Ada kebaikan, insya Allah ya, kamu bisa menjamin itu tidak hilang jika mereka berada di atas sunnah. Thumma mada wa madaina ma'ahu, kemudian dia itu berangkat jalan menuju masjid dan kita pun juga mengiringinya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaqi, ya, sampai ketika beliau Abdullah bin Mas'ud ke halaqah tadi, itu ke salah satu halaqah tadi, qala, dia mengatakan, ma hadha alladhi arakum tasna'un, apa ini yang saya lihat dari perbuatan kalian ini, ya? Qalu, ya Aba Abdurrahman, Hasan, na'uddu bihi takbir wa tahlili wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ya, yang ada pada kami ini adalah batu-batu kerikil yang kami menghitung dengan batu ini apa? Jumlah dan bilangan takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, at-tasbih, maupun tasbih, ya subhanallah. Ini alat yang bisa kami pakai untuk menghitung, untuk baca itu semuanya. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyatikum, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, hitunglah khilaf-khilaf kalian, hitunglah dosa-dosa kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', dan aku akan menjamin, ya, tidak hilangnya kebaikan kalian sedikit pun. Ya, artinya ketika seorang dia itu berada di atas sunnah dari setiap amal-amal ibadah yang ia lakukan, dan hal itu ya insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sirna begitu saja. Akan tapi kalau seandainya ya, orang itu melakukan keburukan, apalagi perkara baru dalam agama, maka itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Ya, sebagaimana kebaikan itu menghapuskan keburukan, demikian pula keburukan pun juga bisa menghabiskan apa? Kebaikan. Waihakum ya ummat Muhammadin, ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umatnya Muhammad, ya. Betapa cepatnya kebinasaan kalian ini. Haula'i ashabu Muhammadin bainakum, ya, mutawafirun. Artinya ucapan waihakum ya umat Muhammadin ma'asra'a halakatakum, ini adalah hal yang menunjukkan keheranan. Kok cepat sekali kalian ini akan binasa, ya? Mereka ini loh para sahabat Nabi kalian, ya, masih banyak. Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang alim, ya. Mereka ini orang-orang yang faham tentang sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam Islam ini. Kenapa kalian tidak apa istilahnya bertanya, menyampaikan hal tersebut, ya, belajar dari mereka? Ini mereka para sahabat masih ada, dan itu juga menunjukkan bahwasannya jarak setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adik peristiwa ini tidak jauh begitu. Baru saja Nabi itu meninggal, kalian sudah apa terjerumus dalam jurang kehancuran, mungkin bahasanya seperti itu. Wahadihi thiyabuhu lam tabla, ini loh pakaian-pakaian Rasulullah itu loh belum hancur, masih ada maksudnya. Wa aniyatuhu lam tankasir, ya, bejana-bejana Rasulullah ini juga masih ada, ya, belum pecah. Artinya, kenapa kok bisa mereka terjatuh dalam perkara baru dalam agama, sedangkan jaraknya dengan wafatnya Rasulullah itu, ya, terbilang pendek gitu loh. Kok cepat sekali mereka mau binasa karena perbuatannya itu. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad amuftatihu baba dalalatin. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Azza wa Jalla, ya, kalian ini, ya, apakah benar-benar berada pada agama yang jauh lebih mendapat hidayah dibandingkan dengan agamanya Muhammad? Atau muftahihu baba dalalatin, atau kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan. Ya, ini adalah ungkapan kesel begitu, ya, seorang Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang membuat apa, bid'ah tadi di rumah Allah lagi, ya. Apa kalian ini dengan yang kalian lakukan itu, ya, itu lebih, ya, tertunjuki dibandingkan dengan agamanya Muhammad, sunnahnya Muhammad yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak, jawabnya, ya, tentu tidak. Atau kalian ini orang-orang yang ingin membuka celah pintu-pintu kesesatan? Kemudian mereka mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Ya, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami ini, ya, tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, kami membuat halaqah-halaqah tadi, kami membawa batu-batu kerikil, kami menghitung ucapan-ucapan kami dari mulai tahlil, ya kan, takbir sama tasbih. Melainkan itu pula juga kebaikan yang kami harapkan. Ya, bukan itu semua kebaikan. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang suka, orang yang pengen kebaikan, namun dia tidak mendapatkan pahalanya. Pengen, ya, untuk menambah pahala, pengen dia melakukan kebaikan untuk mendapat pahala yang besar. Namun yang terjadi apa? Tidak mendapatkannya. Kenapa? Ya, bermodalkan niat yang baik saja tidak cukup sampai dia mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami, ya, berbicara kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Beliau pernah mengkabarkan kepada kami bahwasanya nanti akan ada zaman di mana dari umat ini, ya, ada kaum yang membaca Al-Qur'anul Karim luar biasa, namun tidak sampai Al-Qur'an itu, ya, melewati kerongkongan mereka. Artinya hanya sebatas baca, sebatas fahal, ia kuat, ia hafal, namun tidak memahaminya lemah, sehingga hal itu mudah tersesat dari jalan yang lurus. Mereka baca Al-Quran luar biasa, namun hanya sebatas di tenggorokan, tidak sampai masuk dalam hati. Wallah la adri la'al aktharahum yakunu minkum. Demi Allah, saya tidak tahu apakah nantinya mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu diantaranya kalian semua, ya, karena tadi di akhir disebutkan apa? Anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Nabi mengatakan bahwasanya akan muncul kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'anul Karim luar biasa, namun hanya sebatas di tenggorokan saja, tidak sampai masuk ke hati. Ya, maknanya adalah mereka itu hanya melihat pada sisi luar isinya, hafal, ya, di luar kepala, namun tidak memahami maknanya, sehingga mereka tersesat. Terlebih pemahaman makna sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Qala Amr ibn Salamah thumma tawalla anhum. Kemudian siapa? Ibnu Mas'ud setelah mengatakan itu, dia meninggalkan mereka, orang-orang yang melakukan perkara baru tadi. Qala Amr bin Salamah, kemudian Amr bin Salamah rawi hadis ini, dia mengatakan, ra'aitu 'ammata ulaika al-hilaqi yuta'inuna yawman nahrani ma'al khawarij. Dan aku mendapati kebanyakan mereka itu, mayoritas mereka, orang-orang yang berada di halaqah-halaqah zikir tadi itu, mereka bersama khawarij dalam satu baris di hari Nahrawan. Artinya, apa yang menjadi firasatnya Ibnu Mas'ud terbukti. Ya, orang-orang yang seperti ini, ya, ternyata kedepannya itu orang yang memiliki pemahaman khawarij, ya, suka menjelekkan, mengkafirkan, ya, seluruh kaum muslimin, apalagi pemimpin mereka. Ra'aitu 'ammata ulaika hilaqi yuta'inuna yawman nahrawani ma'al khawarij. Dan aku mendapati langsung, ya, kebanyakan mereka ini berada pada hari Nahrawan, satu barisan dengan orang khawarij yang menghancurkan Islam dari dalam. Nah, athar ini, ya, yang dibawakan oleh al-muallif menunjukkan yang pertama, pengingkaran sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dari setiap perkara bid'ah, ya, dari setiap perkara bid'ah, sampai-sampai dia mengatakan apa, ya, apakah kalian ini benar-benar berada pada tataran agama yang jauh lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayahnya yang jauh lebih baik daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya, jelas ini adalah pengingkaran yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, pengingkaran juga, ya, atas apa yang mereka lakukan dengan merujuk pada perkara yang jauh lebih buruk dampaknya, yaitu apa? Muftatihu baba dhalalatin, yaitu menjadi pembuka pintu kesesatan. Ya, apakah mereka menyangka kalau mereka itu berada pada tataran ibadah yang jauh lebih baik daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah? Ya, atau kalian ini justru orang-orang yang membuka pintu keburukan, ya, pintu-pintu kesesatan. Nah, dalam hal ini, ya, bisa dikiaskan kepada setiap orang atau kelompok, atau misalnya ketika mereka membuat aturan baru dalam agama, membuat perkara baru dalam agama, membuat perkara bid'ah. Imma dia menyangka kalau mereka berada di atas ajaran agama yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Jika demikian, tentu jelas, ya, akan apa? Kekeliruannya. Tidak ada agama, tidak ada ajaran, tidak ada sunnah yang jauh lebih baik kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kesesatan. Ya, dan dalam hal ini sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena tidaklah seorang melakukan perkara baru dalam agama kemudian diikuti oleh orang lain, melainkan dosanya akan kembali kepada dirinya, selain dosa itu pun juga kembali kepada pelakunya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, yang keberapa, yang kedua, bahwasanya athar di atas itu menunjukkan firasat yang benar dari seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika mengatakan demikian, ya, yaitu sebuah riwayat yang tadi disebutkan apa, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, akan ada kaum membaca Al-Qur'an namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Yang ternyata hal itu sebagaimana disebutkan oleh Amr bin Salamah tadi, apa, mereka ternyata adalah orang-orang yang bergabung dengan orang-orang khawarij di hari Nahrawan, ya, sehingga mereka itu keluar, ya, dari ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari sini melalui dalil 1, 2 dan 3 yang dibawakan oleh al-muallif, kita mengetahui dan kita bisa menyimpulkan bahwa Islam ini sebagaimana dia anti kesyirikan pun juga anti kebid'ahan, anti menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, juga anti dari mengada-ngada perkara baru dalam agama yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan dari ajaran Rasulullah dan juga pemahaman para sahabat, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Jangan sampai kita latah, jangan sampai kita lancang ikut-ikutan ini dan itu sampai merubah apa yang seharusnya tidak dirubah, ya, sampai menambahi apa yang seharusnya tidak boleh untuk ditambahi. Mencukupkan diri, ya, dengan sunnah jauh lebih baik. Al-iqtisadu fi sunnatin khairun min istihadin fi bid'atin. Ya, kita mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah saja, sunnah para sahabat, jauh lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh namun di atas perkara dan tuntunan di luar ajaran Rasulullah dan para sahabat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang kali ini, ya. Dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya tentu dengan bahasan yang berbeda, mengingat kitab ini alhamdulillah sudah kita khatamkan, sudah kita selesaikan dengan beberapa syarah singkat dan ta'liq dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Nabi memberikan tamsir tentang dunia. Sani anda ada di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat. Falyandur bima yarji, perhatikan air yang nempel ke jemari anda. Madunya fil akhirah illa misru, ma yaj'al ahadukum isbar fil yami, falyandur bima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti di antara anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, lihatlah yang menempel di jemari anda. Maka lihat, perhatikan tetesan air yang menempel di jemari itu perumpamaan dunia, dan air laut yang tinggal itu tamsil bagi akhirat. Dunia enggak ada apa-apanya.
8: Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh wal ladzi awhayna ilayka wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum min ad-din. Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Syariat ini, wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimuddin, tegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama. Yang pertama, dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Yang kedua, menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal, karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang di antaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih. Janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam. Sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa, meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariku ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum, tatkala perselisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, "Na'alaikum min sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'adu 'alaiha, gigit dengan gigi geram kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikibatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah, metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Semenit manfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak. Ya, bisa dengan hal yang simple.
0: Semenit manfaat.
2: Bahwasanya Allah

memang itu barang apa, kalau istilah kita sepanjang separuh nyolong, tapi kita sendiri tidak bisa mengetahui mana yang curian, mana yang tidak. Tapi itu pun sudah masyhur, sudah masyhur kalau di tempat tersebut sebagian barang yang dijual itu barang curian, atau di situ hanya sebagai penadah. Misalkan ada orang yang, orang lain misalkan yang nyuri, terus kemudian dijual ke tempat itu dengan harga yang jauh lebih murah, kemudian penjualnya juga akan menjual dengan harga yang relatif lebih murah daripada di tempat yang lainnya. Nah, kalau memang itu dikenal sebagai tempat yang syubhat, maka hendaknya kita meninggalkannya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sebenarnya yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya ada yang syubhat-syubhat, samar-samar, tidak jelas ini halal ataupun haram. Maka kalau seorang itu menjauhi perbuatan syubhat atau barang syubhat, maka insya Allah dia bisa terjaga agamanya, kemuliaannya. Dan dikhawatirkan kalau dia itu beli tempat tersebut malah mendapatkan barang yang didapatkan dengan cara mencuri misalkan, maka lebih baik dihindari. Dan juga kadang kalau kita tidak semua orang itu pantas ya, untuk beli di tempat tersebut. Beli di mana? Di tempat itu. Mungkin bagi orang yang bukan thalabul ilmi, beli di situ ya mungkin oke-oke saja, biasa saja, enggak ada komentar. Tapi kalau thalabul ilmi misalkan rajin ke masjid tapi belinya selalu barang di tempat itu, maka tidak pantas juga. Karena itu sebagai bentuk dari apa namanya persetujuan tempat yang barang-barangnya tadi itu sebagian dikenal dengan barang yang hasil curian. Wallahu ta'ala alam.

Baik, tentang yang ditanyakan, sebetulnya memang kita pun terkadang menjumpai hal ini di beberapa tempat, di belahan negeri-negeri Islam di dunia ini. Mungkin yang melatar belakangi keinginan untuk membaca ini adalah supaya para jamaah itu belajar. Paling tidak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau seorang ingin membaca, saya melihat hal yang baik-baik saja. Tetapi dia tidak mewajibkan jamaah harus mendengar. Ya. Tapi dia memilih waktu. Karena melihat banyak jamaah, mungkin bermanfaat mereka mendengarkan hadis itu. Setelah berzikir, ya tentu setelah berzikir. Bukan sebelum berzikir, setelah salam, zikir sebagaimana biasa. Kemudian dia misalnya membaca. Wallahu a'lam, selama ini hal yang tidak dianggap itu wajib baginya, ya kadang-kadang sesekali ditinggalkan, ini hal yang insyaallah tidak mengapa, ya insyaallah tidak mengapa. Kemudian kitabnya pun mungkin Riyadhus Shalihin. Mengapa Riyadhus Shalihin? Karena memang banyak hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin ini mencakup banyak masalah, sehingga hadis ini diterima, kitab ini diterima oleh mayoritas kaum muslimin di dunia Islam. Dan ini salah satu di antara pertanda sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, bahwa Al Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang mukhlis di dalam menulis kitab ini, maka dari itu kitabnya bermanfaat dibaca oleh banyak kaum muslimin. Ya, jadi intinya bahwa apa yang dilakukan itu tinggal satu hal yang penting, jangan dianggap satu kewajiban gitu saja. Ya, dan jangan diharuskan berjamaah untuk mendengarkannya. Ya. Intinya setelah berzikir, dia ingin membaca, silakan baca, dan kemudian dia baca terjemahannya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sesekali ditinggalkan, ya. Jangan setiap saat mengerjakan

0: sholat. Tapi hendaknya juga kadang-kadang ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Faedah kajian.
2: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama, ya. Begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena seperti, ya, pisau yang bermata dua. Dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam hal, bila informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya. Terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan saja. Ada dalilnya. Ya. Harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana, ya, kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin, ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini harus waspadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan agama ini, ilmu ini agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya, bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya, ya. Jangan disibukkan dengan membaca subuhat-subuhat, ya. Anak-anak muda zaman sekarang ini, ya, suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar, sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap subuhat-subuhat, malah dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah, banyak media bisa dengan untuk bertanya bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana sini, sebelum, ya, ditanya. Ya, jika seandainya ada mereka, oh, tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Dan ini agama. Ya, jangan sampai kita, ya, serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Nah, cukup dengan mengatakan qala nabi, hadis nabi, udah. Kita langsung percaya. tidak jelas mana sumbernya, Rawi Bukhari kah, Muslim kah, ya Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini hadis-hadis yang palsu, pemikiran yang menyimpang, nah disebarkan, tapi tidak ada sumbernya. Nah oleh karena itu selektiflah dalam beragama. Ini bagian dari prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
3: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ad-du'a'u idza aftara 'inda ahli bait.
2: Doa bila berbuka puasa di rumah orang lain.
1: Yaqul aftara 'indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika.
2: Di rumah kalian ini orang-orang yang melakukan puasa telah berbuka. Orang-orang yang saleh menyantap makanan kalian. Dan para malaikat pun mendoakan kalian.
1: Ma yaqulu as-sa'imu idza sabbahu ahad.
2: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
1: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
2: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
3: Ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujud wa fil julus bayna as-sajdatayn.
0: Doa duduk di antara dua sujud.
4: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
0: Ya Allah, ampunilah dosaku. Berilah rahmat kepadaku. Cukupkanlah aku. Angkatlah derajatku. Berilah aku rizki yang halal dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.
1: Ad-du'a'u qabla ityani zawjah.
2: Doa sebelum berhubungan badan dengan istri.
1: Yaqul bismillah. Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Ma ya'simullahu bihi minad-dajjal.
2: Doa mendapatkan perlindungan Allah dari Dajjal.
1: Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahf. Usima min ad-dajjal.
2: Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan terlindungi dari bahaya Dajjal.
1: Wal isti'adatu billahi min fitnatihi 'aqiba at-tashahhud al-akhir min kulli salah.
2: Di samping itu juga meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal setelah tashahhud akhir dalam setiap salat.
5: من أذكار المساء

0: ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idu muaddi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti wajah penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan ubatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum sunnati, pegang-peranglah ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang-peranglah ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Abu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama, perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada 4 wasiat. 1 takwa, 2 mendengar dan patuh kepada pemimpin, 3 berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, 4 menjauhi bid'ah.
1: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak. Ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan, itulah hakikat kelezatan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya, dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap, ya di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang. Meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seorang tersebut pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya harta, rumah, dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

kita, baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ada apa dengan bulan Muharram? Ada apa dengan 10 Muharram, Asyura? Ada apa di balik bulan dan waktu yang mulia ini? Jadi kita akan mempelajari tentang bulan Muharram, wabil khusus 10 Muharram atau hari Asyura yang kita ada di dalamnya. Pertama, bulan Muharram itu bulan yang mulia, bulan yang istimewa, satu-satunya bulan yang disebut oleh Nabi dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi gelar bulannya Allah itu hanya disematkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram. Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram ini satu di antara 4 bulan hurum. Bulan Muharram atau bulan Syura termasuk satu di antara 4 bulan haram dalam Islam. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat berapa? 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallah 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12. Terdapat dalam kitabullah semenjak hari Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menetapkan satu tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, yang suci, yang terhormat. Ya. Dalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihin na anfusakum. Janganlah kalian pada bulan-bulan tersebut, itu bulan 4, bulan haram, berbuat dolim pada diri kalian sendiri. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Lah, bulan 4 itu bulan apa saja ya jemaah? Yang pertama bulan Dzul Qa'dah. Kemudian bulan Dzul Hijjah. Kemudian bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Jadi yang 3 berturut-turut, yang 1 Rajab loncat. Ini adalah bulan haram yang tidak boleh ada peperangan di dalam. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat zalim. Ya, makanya hendaklah kita memahami. Bulan Muharram ini di zaman jahiliyah disebut muktamar. Disebut apa? Muktamar. Kemudian ketika Islam, Nabi mengubahnya dengan Muharram. Bulan Muharram. Lah. Bulan Muharram ini dalam menyikapinya banyak golongan, tidak satu golongan. Ada beberapa golongan dalam menyikapi bulan Muharram atau bulan Syura. Yang pertama, golongan Syiah, Rafidah. Mereka ini
meyakini bulan Muharram adalah bulan Niyahah, bulan meratap. Mereka mengisi bulan Muharram, khususnya 10 Muharram, dengan tangisan, teriakan, memukul wajah, menyayat tubuh, memukul-mukul dada dan kepala. Mereka memperingati tanggal 10 Muharram sebagai hari wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dan mereka mengkultuskan hari itu, membuat bid'ah pada hari itu, yaitu bid'ah niyahah, meratap. Padahal meratap itu dilarang dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu bima niha 'alaihi." Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan termasuk perkara jahiliyah yang masih lestari di umat ini, kata Nabi, di antaranya adalah an-niyaha, meratapi mayit. Nah, ini golongan yang pertama dalam merespon bulan Muharram. Golongan yang nomor dua, antitesis dari Syiah, yaitu Nasibi atau kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib adalah kelompok yang menjadikan bulan Muharram, terutama 10 Muharram Asyura, sebagai pesta hari raya bergembira. Pesta bergembira hari raya merayakan hari kematian Husain. Mereka senang dengan matinya Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagaimana yang pertama enggak benar, yang kedua juga tidak benar. Kelompok Nawasib itu kelompok loyalisnya Yazid, dan mereka sangat membenci Ahli Bait. Ini juga enggak benar. Ini kelompok nomor berapa? Nomor dua. Kelompok yang nomor tiga tentang Muharram. Kelompok yang melihat bulan Muharram dengan sudut pandang mistik dan klenik. Mereka ini masyarakat kejawen. Mereka ini masyarakat apa? Kejawen. Mereka menganggap Muharram ini bulan yang beda, Syura ini bulan yang beda. Maka mereka mengaitkan hal-hal mistik di bulan Muharram seperti mengadusi keris atau memandikan pusaka, dikasih wewangian, dikasih kembang. Di antara sebagian masyarakat juga ada yang meyakini, ini masih golongan yang nomor berapa ini? Nomor tiga. Mereka sebagian ada yang meyakini bahwa bulan Syura adalah bulan Sia, sehingga mereka enggak mau menikahkan putra-putrinya, membuat walimah pada bulan Syura, karena dianggap ini bulan mistik, bulan sial. Tentu ini terang, ini namanya tatoyur. Ya, tatoyur itu adalah keyakinan tertimpa sial, tertimpa nasib buruk karena banyak hal, diantaranya karena waktu. Nah, sebagian masyarakat meyakini bahwa bulan Syura adalah bulan sial. Ini kelompok nomor berapa? Tiga. Kelompok nomor empat, dikabarkan orang Yahudi pun menghormati bulan ini, terutama tanggal berapa? 10 Syura. Karena menurut keyakinan mereka, dan ditetapkan pula oleh Rasulullah, Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun
atau Fir'aun ditenggelamkan Allah pada tanggal 10 Syura atau 10 Muharram. Lah, yang nomor berapa? Nomor 5. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut kaum muslimin, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki keutamaan. Apa saja keutamaannya? Silakan ditulis keutamaan bulan Muharram. Sebenarnya materi Muharram ini sering disampaikan, ya, tapi namanya ilmu harus di muraja. Nah, bulan Muharram memiliki keutamaan yang pertama, tadi sudah saya singgung di awal, bulan Muharram ini satu di antara 4 bulan haram dalam Islam. Tadi surat At-Taubah berapa tadi? 36. Ini bulan haram. Waktu itu ada yang haram, tanah juga ada yang haram. Kalau tanah haram cuma 2, Makkah dan Madinah. Kalau waktu yang haram ada berapa tadi? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian yang nomor 2, Muharram adalah bulan terbaik setelah Ramadan atau bulan Muharram adalah bulan untuk puasa lebih baik setelah Ramadan, bulan terbaik untuk puasa setelah Ramadan. Nomor berapa ini? 2. Bulan Muharram adalah bulan terbaik untuk apa? Berpuasa setelah bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utamanya puasa, seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di Syahrullah al-Muharram. Puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan itu enggak hanya 9-10, cuman yang 9-10 itu lebih baik, lebih afdal lagi. Nomor berapa sekarang? 3. Keutamaan nomor 3. Bulan Muharram satu-satunya bulan, tadi sudah saya tulis di awal, saya sampaikan. Bulan Muharram satu-satunya bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4. Bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram yang kita sekarang ada di dalamnya, meskipun ada khilaf dan kita saling menghormati, ya, ada yang mengatakan besok 10, ada yang mengatakan sekarang 10. Sambil meyakini yang mana? Terserah. Boleh beda. Ya. Tanggal 10 Muharram adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan Allah. Ini nomor berapa tadi? 4. Jadi Nabi Musa itu diutus oleh Allah, ya, diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun dengan kisah panjangnya luar biasa jahatnya, bengisnya, membunuhi Bani Israel. Emang apa sebabnya Fir'aun kok memusuhi Bani Israel? Gara-gara Fir'aun itu mimpi.
Dalam mimpinya itu ada api

lamanya Bani Israel tidak terbakar. Ketika Fir'aun terbangun, maka Fir'aun bertanya ke para penasehatnya, para guru spiritualnya, para dukun dan penyihirnya, kesimpulannya bahwa kata-kata penyihir dan guru spiritualnya mengatakan berarti ada di kalangan Bani Israel yang akan merebut kekuasaan. Ada dari Bani Israel yang akan menggoncang kerajaan. Karena diberi fatwa seperti itu, maka Fir'aun melakukan tindakan preventif, pencegahan. Maka Fir'aun mengeluarkan dekrit. Apa dekritnya Fir'aun? Seluruh bayi-bayi Bani Israel, laki-laki, harus dibunuh, sembelih. Dan Nabi Musa alaihissalam di saat itu lahir. Ya. Tapi karena adanya dekrit bayi-bayi dibunuhi, lambat laun, Bani Israel enggak memiliki regenerasi. Anak mudanya enggak ada. Sedangkan penduduk Mesir asli, bangsa Kipti, butuh tenaganya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu zaman dulu, itu congosnya bangsa Mesir. Zaman dulu Bani Israel itu congosnya bangsa Mesir. Karena mereka datang jadi apa? Budak begitu. Lama-lama kehabisan stok. Burunya wis tuwek-tuwek, wis gak iso ngangkat. Jadi kuli sudah gak mampu. Maka Menteri Ketenagakerjaan bilang ke Fir'aun, wahai baginda, ini kalau dekrit pembunuhan bayi-bayi Bani Israel ini masih dilanjut, kita khawatir akan kekurangan tenaga kerja. Karena nanti budak-budak dan para pekerja akan semakin langka. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan dekrit yang baru. Dekrit yang baru ini menyatakan setahun seluruh Bani Bayi Israel harus dibunuh, yang laki-laki. Adapun setahun berikutnya dibiarkan hidup. Setahun lagi bunuh, setahun lagi biarkan hidup. Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun penyembelihan. Tahun maka sang mama karena ketakutan disembunyikan. Kemudian si bayi ini ketika datang polisi Mesir untuk sweeping, maka sang bayi atas ilham dari Allah menyuruh kepada siapa? Yohafet atau mamanya Nabi Musa, ditaruh di kotak. Setelah ditaruh kotak, dikasih tali, di larung di Sungai Nil dan ada talinya. Kalau polisi Mesir sudah pergi, maka ditarik lagi tali itu. Besok juga gitu, ketika ada sweeping lagi, ada inspeksi lagi, ditaruh lagi, diulur. Ketika tentara sudah pergi, maka ditarik lagi. Suatu hari ibunya Nabi Musa kelupaan, tidak mengikat apa? Tali tersebut. Sehingga ketika polisi atau tentara Mesir hilang, dia mengambil anaknya, udah kintir, udah mengalir. Sampai justru ke tempat yang paling berbahaya. Di antara pelajaran kisah Nabi Musa dan Fir'aun, di antara tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Setuju? Kadang tempat yang paling berbahaya itulah tempat yang paling berbahaya.

0: Maka dirawatlah Nabi Musa alaihissalam oleh istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asyik inti Muzahim. Ketika Fir'aun datang melihat ini bukan bayi Kipti, kelihatan rasnya beda, kulitnya beda, wajahnya beda. Ini ras Israili. Maka mau dibunuh sama Fir'aun. Tapi dicegah sama si ibunya, siapa? Si istrinya Fir'aun. Jangan, bisa kita angkat sebagai anak dan seterusnya. Terus Nabi Musa ini nangis terus. Seluruh wanita istana suruh nyusuin, tidak ada yang bisa. Akhirnya diumumkan. Maka datanglah mamanya Nabi Musa yang asli menjadi tukang susu. Malah dibayar. Malah bisa dapat akses masuk istana. Ya, malah anaknya dirawat di kerajaan. Itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya lambat laun, kalau diceritakan panjang enggak mungkin diceritakan semua ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah peristiwa demi peristiwa, Bani Israel semakin dimusuhi, terjadi kesenjangan sosial antara Kipti dan Israili, terjadi gap-gapan ya, terakhir ditambah terjadi pertikaian antara Bani Israel dengan Bani Kipti. Bani Israel minta tolong Nabi Musa, maka ditolong. Musuhnya tadi dipukul Nabi Musa, ternyata mati. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir, tentara Mesir. Akhirnya Nabi Musa hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana? Hijrah ke Madian. Madian itu di mana? Sekarang kurang lebih Madian itu Yordania bagian selatan atau Saudi bagian utara. Di situ ketemu seorang cewek, wanita, betul? Ya, ketemu seorang wanita. Banyak yang mengatakan itu putrinya Nabi Shu'aib, tapi enggak. Karena beda zaman. Tapi banyak yang meyakini itu putrinya Nabi Shu'aib, padahal tidak. Pendapat yang tepat tidak. Karena Nabi Musa sama Nabi Shu'aib terpaut jarak panjang, tidak mungkin ketemu. Singkat kata, ceritanya Nabi Musa menolong cewek yang cari air tersebut, dibantu mengambil air. Akhirnya apa? Akhirnya si perempuan ini balik ke rumah, balik lagi ke Nabi Musa, jalan dengan pelan sambil malu-malu, terus ngomong ke Nabi Musa, sesungguhnya ayah kami mengundang engkau ke rumah. Itu kan. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumah dan ditawari, kalau ente mau saya nikahkan engkau dengan putriku, tapi dengan syarat harus bekerja berapa tahun? Totalnya berapa? 10 tahun. Dan Nabi Musa menerima itu. Di antara faedah, wanita yang disebutkan dinikahi Nabi Musa itu di dalam Al-Quran, tidak ada sifat yang menonjol yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali satu sifat. Sifat apa? Sifat malu. Wanita ini diteliti oleh para ulama, sifat terbaiknya, paling menonjol yang disebutkan dalam kisah itu tidak ada. Cuma satu toh. Punya sifat apa? Bukan berarti tidak ada, tidak disebut maksud saya. Yang disebut sifat apa? Jadi sifat malu itu mahal. Yang sekarang banyak orang yang gak punya malu, bahkan malu-maluin. Ya, malu itu mahal. Al-khaya'u khairu kulluh. Sifat malu itu baik semuanya. Baik. Kemudian Nabi Musa tangan sama Mesir, izin untuk kembali ke Mesir membawa keluarganya. Lah, waktu pulang barulah di jalan di bukit tua, lembah tua, Nabi Musa diangkat jadi rasul, mendapatkan titah dari langit, diangkat jadi rasul. Dan titah pertamanya Nabi Musa, titah Allah kepada Nabi Musa yang pertama adalah titah dakwah, maksudnya adalah idhab ila Fir'aun, Musa pergilah ke Fir'aun. Ketika mendapatkan titah ini pergi ke Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa, Dan doa pertama kali yang dipanjatkan Nabi Musa setelah menjadi rasul, setelah mendapatkan titah dakwah, doa yang dibaca adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini menunjukkan bahwa seorang dai harus punya kelapangan hati. Makanya itu yang diminta Nabi Musa pertama kali sebelum minta yang lain. Karena dia tahu pasti akan ada dada yang sesak. Pasti ada hati yang tersakiti dengan dakwah itu. Makanya minta pertama kali, minta apa? Kelapangan hati. Terus balik Nabi Musa berdakwah Fir'aun, terjadilah apa yang terjadi, persetuan dengan Bani Israel. Bani Israel dianiaya, Bani Israel didolimi oleh Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel sampai di tepi apa? Di tepi pantai. Di belakang ada pasukannya Fir'aun dengan bala tentaranya, memakai pakaian lengkap, sedangkan di depannya ada apa? Ada lautan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lemparkanlah apa? Atau pukulkanlah apa? Tongkatmu. Maka Laut Merah terbelah. Nabi Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah. Antum tahu, Laut Merah itu kalau di ujung Mesir itu nyekeh. Ngerti nyekeh? Nyekeh itu kayak step, kayak paham enggak maksudnya, Ustaz? Kayak ketapel. Coba Laut Merah, Laut Merah lihat ke atas. Itu kan ada kayak gini ya. Halo, bisa dipahami enggak ini? Masa enggak senang geografi zaman ini? Yang satu terusan Suez, yang barat, betul enggak? Yang timur namanya Teluk Aqaba. Para ulama berselisih pendapat. Apakah di Laut Merah yang terusan Suez itu? Paham saya ya? Ataukah yang satunya lagi, yaitu apa tadi? Teluk Aqaba. Sebagian banyak ahli sejarah lebih merujukkan ke kemana? Ke yang Teluk Aqaba, mendarat di Yordania. Ya, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Tanggal berapa? 10. Setelah mendarat di Yordania kurang lebih, Fir'aun masih di mana? Di tengah laut. Maka akhirnya Allah hempaskan air laut, menyatu lagi, dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam. Itu terjadi pada 10 Muharram. Sehingga orang Yahudi menghormati apa? Hari tersebut. Mereka memuasainya. Maka Rasulullah SAW ketika puasa 10 Muharram, para sahabat berkata bahwa hari 10 ini diagungkan orang Yahudi. Ya, mereka juga memuasainya. Kata Rasulullah SAW, ana aula bi Musa minhum, lo kita ini lebih layak, lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memuasai tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kemudian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan puasai pula tanggal berapa? 9, namanya Tasu'a. Belum sampai tahun depan Rasulullah apa? Wafat. Sehingga Rasulullah belum sempat melaksanakan 9-10. Tapi selama ini 8 Nabi apa? Tanggal berapa? Asyura atau 10. Saya tadi lihat flyer, salah judulnya. Kapankah puasa Asyura? 9-10 atau 10 saja? Atau 9-10-11? Jawabannya apa? Namanya saja Asyura. Asyura dia satu. Dari kata Asyir, Asyrah, artinya berapa? 10. Jadi kalau puasa Asyura-nya berapa? Ya satu. Dia itu tanggal 10. Harusnya pertanyaannya itu, boleh enggak kita puasa Tasu'a atau tanpa Tasu'a? Ya itu. Adapun kalau pertanyaannya puasa Asyura berapa hari? Namanya sejak Asyura berarti ke-10, berarti cuma berapa? 1. Jadi pertanyaannya itu bukan bolehkah Asyura 2 hari atau 3 hari? Bukan begitu. Apakah puasa Asyura itu hanya Asyura-nya ataukah boleh Tasu'a juga? Harusnya begitu. Sama dengan orang berkata, "Ustaz, boleh enggak puasa Ayyamul Bid tapi selain 13, 14, 15?" Boleh enggak puasa Ayyamul Bid selain 13, 14, 15?
1: Enggak boleh.
0: Boleh apa enggak?
1: Enggak boleh.
0: Boleh apa enggak?
1: Enggak boleh.
0: Karena namanya Ayyamul Bid itu ya 13, 14, 15. Yang benar pertanyaannya itu, apakah puasa 3 hari dalam sebulan, apakah harus Ayyamul Bid ataukah boleh selain Ayyamul Bid? Nah, itu pertanyaan yang benar. Apakah boleh puasa 3 hari dalam sebulan selain Ayyamul Bid, apakah boleh ataukah harus Ayyamul Bid? Nah, begitu. Karena yang namanya Ayyamul Bid ya pasti berapa? 13, 14, 15. Tayyib. Kita lanjutkan. Dianjurkan juga puasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, tadi sudah saya sebutkan, Rasulullah berkata, "Fa idza kanal 'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Jika ada tahun depan, maka kita insyaallah akan puasa tanggal 9-nya. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan keumuman bahwa bulan Muharram adalah termasuk 4 bulan hurum, 4 bulan suci itu, maka dianjurkan untuk beramal, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak beramal kebaikan. Karena ini berdasarkan keumuman puasa apa? Bulan apa? Bulan hurum atau bulan haram. Saya mau tanya, kebaikan-kebaikan di bulan haram, 4 bulan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan apa enggak?
1: Iya.
0: Iya. Kalau keburukan-keburukan dilipat gandakan apa tidak?
1: Tidak.
0: Kalau berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan. Kalau orang-orang berbuat keburukan, tidak dibalas kecuali semisalnya. Maka, Syekh bin Bas termasuk yang tidak mengatakan dilipat gandakan dari sisi bilangan. Berbeda dengan kebaikan, kebaikan akan dilipat gandakan bilangannya. 1 jadi 10, bilangannya dilipat gandakan. Tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan dari sisi apa? Bilangan. Karena Allah itu nek ana wong berbuat baik dilipat gandakan, nek ana wong berbuat salah ya sikuto gak dilipat gandakan. Saking welas asihnya Allah. Tetapi dibesarkan, diagungkan, tidak dilipat gandakan dari sisi apa? Bilangannya. Padha wae sebenarnya. Intinya kita dimotivasi untuk banyak beramal soleh karena dilipat gandakan bilangannya. Adapun kejahatan tidak dilipat gandakan dari sisi apa? Bilangan, tapi secara apa? Kuantitasnya, secara kualitasnya, ya volumenya dibesarkan. Tayyib. Penjelasan Asyura tidak panjang ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dulu ada kejadian yang menyedihkan. Tragedi berdarah pada tanggal 10 Muharram, yaitu terbunuhnya Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu. Ceritanya bagaimana Ustaz? Ya 2 jam kalau cerita itu. Tapi kalau sekedar hipnosis bisa. Jadi pada waktu itu di negeri Syam diangkatlah seorang khalifah, dibaiat seorang khalifah. Namanya Yazid bin Muawiyah. Sebagian sahabat telat atau enggak mau berbaiat kepada Yazid, tapi banyak juga sahabat yang berbaiat. Di antara yang tidak mau berbaiat adalah karena Yazid dianggap tidak punya kapasitas. dan enggak punya kapabilitas untuk menjadi seorang khalifah. Karena sahabat-sahabat masih banyak yang hidup. Sedangkan Yazid ini bukan sahabat. Masih ada Abdullah bin Abbas. Masih ada Abdullah bin Umar. Masih ada para pembesar, masih ada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang ahli, masih banyak. Ya. Tapi kenapa kok Yazid yang dibaiat? Makanya ada sebagian yang enggak mau baiat. Di antara yang enggak mau baiat adalah Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdul bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Bayi pertama lahir di kota Madinah, bayi muhajirin pertama yang lahir di Madinah. Jadi Zubair bin Awam dengan istrinya Asma binti Abi Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah di Madinah itu bayi yang pertama lahir adalah bayi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair waktu kecil dibawa ke Rasulullah, terus ditahnik oleh Rasulullah. Rasulullah ngambil kurma, terus dikunyah sampai lembut, terus ditaruh di langit mulutnya si jabang bayi ini. Sehingga Abdullah bin Zubair ini orang hebat. Karena gizi pertama adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya ceritakan Abdullah bin Zubair panjang hebatnya dia. Terutama ketika perang Barbah luar biasa. Kita enggak sedang cerita itu karena pasti panjang. Abdullah bin Zubair enggak mau bayar. Abdullah bin Zubair pendekar panglima perang. Enggak mau suruh bayar sama bocah kecil, enggak mau. Maka malam hari Abdullah bin Zubair bin Awam tidak mau baiat sama Yazid. Maka ketika datang pasukan dari negeri Syam, dinasti Umayyah, dia minta waktu karena tidak mau baiat, terus langsung lari ke Mekah, tidak mau baiat. Sehingga Abdullah bin Zubair lari ke Mekah karena didatangi pasukan Bani Umayyah di Madinah, dia tidak mau baiat. Husain niru siapa tadi? Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat kepada Yazid. Malam hari lari juga ke Mekah. Jadi ini dua sahabat Nabi yang tidak mau baiat kepada Yazid. Ketika penduduk Kufah tahu bahwa Husain ada di Mekah lari dan tidak mau membaiat Yazid, maka orang-orang Kufa menyurati Husain. Tokoh-tokohnya Kufa menyurati Husain sampai 500 surat. Isinya semuanya mengatakan, wahai cucu Nabi, kemarilah ke Kufa. Kami tidak mau Yazid. Kami hanya mau Ali, Fatimah dan keturunan. Datanglah engkau wahai cucu Nabi Al-Husain, datanglah ke Kufah, kami membaiatmu jadi khalifah karena kami enggak mau dengan kekhalifahannya siapa tadi? Yazid. Loh, apakah di Kufah pada waktu itu enggak ada pemerintahnya Yazid? Ada. Apakah di Kufah ada gubernurnya Yazid? Ada. Tetapi 500 ini gerakan senyap. Bisa dipahami, gerakan di bawah tanah. Husain tidak bodoh. Husain penuh dengan pertimbangan. Jangan-jangan surat-surat ini adalah operasi intelijennya Bani Umayyah. Maka enggak gegabah. Akhirnya Al-Husain menunjuk misanannya, sepupunya, namanya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya saudara namanya Aqil bin Abi Thalib. Punya saudara lagi namanya Ja'far bin Abi Thalib. Paham? Jadi Ali sama Aqil apa? Saudara. Aqil punya anak namanya Muslim. Muslim bin Aqil. Apanya Husain berarti Muslim bin Aqil? Sepupu. Cer. Bukan orang lain. Misanan sungguhan ini. Maka ngomong, wahai Muslim, tolong berangkatlah ke negeri Kufah. Pastikan orang-orang yang nyurati aku ini mewakili penduduk Kufah yang benar-benar loyal kepadaku dan tidak mau baiat kepada Yazid. Karena memang Kufah itu kan gini ya, Rasulullah tinggal di Madinah, Abu Bakar jadi khalifah di Madinah. Umar bin Khattab jadi khalifah di Madinah. Utsman bin Affan jadi khalifah di Madinah. Ali bin Abi Thalib khalifah pertama yang memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah, ke Irak, tempatnya orang Ruwet. Ya. Sehingga ini mantan-mantan loyalis ayahnya dulu gitu. Dan mereka dulu berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang membunuh Ali juga mereka, orang Kufah. Bukan penduduk Syam, bukan orang Umawi. Lawan politiknya Ali orang Umawi, enggak, yang bunuh orang Kufah sendiri. Lah, maka diutuslah Muslim bin Aqil, Muslim berangkat ke Kufah, diteliti ternyata benar. Memang banyak orang-orang grassroots ini yang bukan tokoh politiknya, kalau tokoh politiknya tetap sama siapa? Bani Banu Umayyah, tetap sama Yazid, gubernurnya jenderal masih ada di sana. Tapi grassroots tokoh-tokoh ini mendukung Husain. Bisa dipahami enggak? Kesimpulannya 500 apa tadi? Surat itu representasi dari rakyat Kufah. Akhirnya suratnya datang, benar mereka ini adalah orang-orang yang setia dan loyal kepada. Dan ada satu orang yang memfasilitasi Muslim bin Aqil di negeri Kufah. Maka berangkatlah siapa? Al-Husain berangkatlah dari Mekah menuju mana? Kufah. Berangkat. Abdullah bin Zubair tahu bahwa Husain ini pergi ke Kufah, dikejar sama Abdullah bin Zubair. Tadi loh yang ya termasuk yang enggak dikejar. Setelah dikejar, jangan kau berangkat ke sana. Apakah engkau mendatangi kaum yang dulu mengkhianati bapakmu? Jangan mau pergi ke sana. Tapi tetap enggak mau. Coba, ini menunjukkan baiknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu lawan politiknya Bani Umayyah, lawan politiknya Yazid. Sampai sini paham? Harusnya kalau pikirannya Abdullah bin Zubair itu pikiran politik, biarkan saja. Bila perlu didukung, ayo Sen, lanjutkan Sen, tak dukung Sen. Kan gitu. Supaya yes, nanti dia yang mengambil keuntungan. Karena dia juga berpotensi jadi khalifah, Abdullah bin Zubair ini. Punya pengikut. Dan nanti musuhnya Hajar bin Yusuf. Bisa dipahami gak ini? Seandainya Abdullah bin Zubair itu cara pandangnya benar-benar orang politikus busuk, tentu malah seneng. Seneng gak? Seneng dong. Karena ini merongrong siapa? Atau dalam tanda kutip, tidak setuju dengan Yazid. Harusnya malah didukung. Tapi tidak. Abdullah bin Zubair tahu bahwa orang Kufah itu pengkhianat. Maka diingatkan Husain, hati-hati seperti budaya mereka. Tapi Husain tidak mau, terus. Ketemu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Apa yang kau tahu? Abdullah bin Abbas masih kerabatnya, pamannya Husain. Betul tidak? Abdullah bin Abbas kan pakliknya Husain berarti. Karena Abdullah bin Abbas kan sama Ali kan sepupu. Betul? Datang Abdul, mau kemana kau ini? Kau mau pergi ke orang yang ruwet-ruwet itu yang dulu menampakkan loyalis kepada bapakmu, namun mereka telah meninggalkan pertolongan untuk ayahmu dulu. Kau datang ke sana yang mana mereka dulu mengkhianati bapakmu, meracun kakakmu. Hasan kan wafat diracun. Mau ke sana? Tak mau. Tetap jalan. Ketemu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Tokoh-tokoh sahabat ini yang negurin sampai dirangkul. Ketika kita enggak mau dirangkul, semoga kamu enggak terbunuh. Karena sudah punya firasat bahwa enggak akan baik-baik saja di sana itu. Ya, berangkat. Muslim bin Aqil ternyata Yazid tahu bahwa ada gerakan di bawah tanah merayap menuju mana? Kufah, dan orang-orang Kufah juga melakukan itu. Maka gubernurnya dipecat. Gubernurnya siapa? Sahabat Nabi, Nu'man bin Bashir. Karena dianggap Nu'man bin Bashir ini dianggap oleh Yazid pura-pura enggak tahu. Memangnya repot musuh cucu Nabi. Repot itu. sebagai gubernur harus taat kepada atasan. Lawannya adalah siapa? Cucunya Nabi yang dinas oleh hadisnya Nabi ini orang mulia, pemimpin ahli surga. Gimana? Repot, pura-pura gak tahu aja gitu kan. Maka dipecat sama Yazid, diganti gubernur jahat namanya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad langsung memapping keadaan, mencari aktor utama yang menjadi tuan rumahnya Muslim bin Aqil, ketemu orangnya. Maka dia panggil budaknya, suruh pakai pakaian yang bagus, dikasih uang ribuan dinar. Dinar loh ini, satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Itu satu emas, bukan onde-onde, emas ini. Intinya uang yang banyak ini. Ente masuk ke tempat itu, pura-pura jadi penyokong, sponsor gitu loh. Maka datang, saya mendukung Muslim bin Aqil, saya mendukung Husain. Kapan Husain datang? Di mana tempatnya? Saya membawa harta yang banyak, saya enggak mau Yazid, saya maunya apa? Husain. Bawa uang banyak, ya langsung percaya, kan dianggap donatur. Kalau enggak jadi donatur, jangan ngatur. Gitu ya jadi. Maka dia mendapatkan jadi orang dalam. Jadi dikasih tahu dimanapun gerakan intelijen sudah ada zaman dulu. Sehingga apa saja gerakan tentang Husain sudah diketahui oleh siapa? Mata-matanya siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad. Bisa dipahami enggak nih? Ulang, diceritain semuanya. Diceritain semuanya. Apa yang terjadi? Langsung orang yang memfasilitasi Muslim bin Aqil ditangkap, dibawa ke gubernur. Di mana kau sembunyikan Muslim bin Aqil? Saya enggak tahu. Cepat, di mana kau sembunyikan? Seandainya Muslim bin Aqil ada di kakiku, tidak akan pernah saya angkat kakiku. Maksudnya tak sembunyikan. Maka dia memanggil budaknya. Sini. Budaknya maju. Ngomong sama si ini. Loh, ikilah wong sing kemarin itu. Paham enggak ini maksudnya? Setelah itu dia tahu bahwa dia sedang kena operasi intelijen. Terus gak bisa ngaku, akhirnya dibunuh dia. Muslim bin Aqil membawa orang-orang Kufah yang loyal ke siapa tadi? Husain. Muslim bin Aqil mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Bisa dipahami gak nih? Dengan loyalis yang menampakkan kecintaan tadi itu kurang lebih 5.000 orang mengepung gubernur. Gubernur canggih, gubernur canggih dalam kejahatan, bukan orang pelongo-pelongo. Ini pemain ini Muslim, apa namanya? Ubaidullah bin Ziyad paham betul dia. Langsung tokoh-tokohnya siapa? Ufadi kumpulkan gimana caranya supaya gerakan mereka ini gagal. Maka diprovokasi orang-orang sesepuh ini berkampanye, nanti dikasih duit dua ini. Akhirnya yang mengepung tadi itu berapa orang tadi jumlahnya? 5.000 orang. Didatangi bapaknya, didatangi ibunya. Wes kau seleloan gini, boleh. 5.000, Pak. Ibu eteko, kakak eteko, lah. Popoan sekali, boleh. Wes kau seleloan gini, boleh. Akhirnya sendirian Muslim bin Aqil. Sendirian. Muslim bin Aqil tertati-tati ketangkep sebelum dibunuh, sebelum dieksekusi. Muslim bin Aqil ini, dia melihat orang-orang Umayyah ini. Ternyata di situ ada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu menunjukkan pejabatnya aja juga banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in. Bisa dipahami gak nih? Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau orang yang paling dekat nasabnya kepada aku. Kita sama-sama Quraisy. Dan engkau jadi pejabat dinasti Umayyah. Tolong, sebelum aku dieksekusi, tolong kirim surat cepat menuju Husain. Agar Husain membatalkan apa? Niatnya. Maka diiyakan sama Umar bin Sa'ad bin Waqqas. Terus dihukum bunuh ini. Siapa yang dihukum bunuh? Muslim bin Aqil. Langsung tulis surat. Husain membaca surat itu, tapi sudah terlanjur jauh. Bisa dipahami? pulang Husain. Ngapain ke sana? Kok enggak ada yang nolong, bahkan muslim bin Jahl dibunuh. Mau pulang, anaknya muslim enggak terima. Siapa anaknya muslim? Anaknya muslim tadi yang dibunuh, kan ikut rombongannya Husain. Enggak wahai paman, kita harus tetap ke sana membalas jarah bapak saya. Masih berangkat Husain. Sampai terjadilah peristiwa dahsyat tanggal 61 Hijriah di tempat namanya Karbala. Pasukannya Ubaidullah itu sudah ada utusan bolak-balik untuk mencegah Husain. Ubaidullah ngirim siapa? Al-Khur bin Yazid At-Tamimi, supaya wahai cucu Nabi, tolong pulang. Karena seandainya terjadi perang, alangkah celakanya saya harus berhadapan dengan dirimu. Tahu enggak Husain? Pulanglah. Enggak mau Husain tetap berangkat. Sampai terjadi peristiwa yang paling inti, karena saya sudah disurati, enggak boleh panjang-panjang. Cuma 5 menit ini. Ya. Harus disingkat. Ini padahal kalau ngaji di Alam ini 5 seri pertemuan. Disingkat jadi 20 menit. Kurang lebih. Ya, akhirnya apa yang terjadi atau beberapa pertemuan. Akhirnya kesimpulannya terakhir nih Ubaidullah bin Ziyad langsung bunuh Husain. Ketika mau dibunuh, enggak ada yang berani. Enggak ada pasukan yang mau berani mau bunuh. Takut jangan sampai saya yang membunuh. Ini cucu Nabi loh. Enggak ada yang berani. Sampai ada orang yang paling jahat, ya, Samer, ya. Atau Samir atau siapa itu namanya? Iya, Samir bin Diljauza ini yang jahat. Akhirnya dibunuhlah Husain oleh mereka, dan Husain dipenggal kepalanya oleh orang-orang jahat, oleh Ubaidullah bin Ziyad, ya. Wallahu a'lam, ceritanya panjang, itu adalah sekelumit. Itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram atau 10 Syura. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Husain. Meyakini Husain adalah ahli baitnya Nabi. Meyakini Husain mati sebagai syahid, gugur sebagai syahid. Meyakini Husain sebagai pemimpin pemuda di surga. Meyakini bahwa Husain radhiyallahu anhu bukan khawarij. Tapi beliau gugur karena ditipu oleh penduduk Kufah. Dan kita mencintainya, tapi kita tidak mengkultuskannya. Muhibbuhu. Kita mencintainya, tapi kita tidak mengkultuskan Husain. Kita berdoa, ya Allah. Orang Syiah kalau berdoa, ya Husain. Maka kita tidak boleh mengkultuskan. Ahlus Sunnah mencintai Ahli Bait. Kalau orang Syiah menuduh kita anti Ahli Bait, lucu. Kenapa kok lucu? Setiap sholat kita mendoakan Ahli Bait. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Setiap sholat kita selalu mendoakan ahli bait karena kita mencintai ahli bait. Bedanya kita tidak mengkultuskannya. Semoga disampaikan bermanfaat. Waktu yang singkat, tapi semoga ada faedah-faedah yang diambil, karena sebentar lagi ada kajian berikutnya dilanjut oleh Ustaz Dr. Mariono insyaallah. Maka ini dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakal iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الباب.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد جماعة yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat secara khusus kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini untuk menuntut ilmu, untuk mengisi waktu yang mulia, yaitu menunggu datangnya al-farah, kebaikan, kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang melakukan puasa, yaitu buka puasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas salah satu bahasan yang masih terkait dengan 10 Muharram, yaitu kisah dari Nabi Musa alaihi assalam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di Madinah, datang di Madinah. Wajadahum yasumuna yawman. Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa, yakni Asyura. Mereka berpuasa di tanggal 10. Panjenengan ini puasa tanggal 10 apa tanggal 9? Ya yang 9 ya enggak apa-apa. Ya, sesuai dengan ilmunya. Kalau ada yang meyakini 9 ya enggak apa-apa. Yang penting niat lah ya. Jadi jangan niatnya enggak jelas. Jadi niatnya harus jelas. Hari ini panjenengan itu puasa apa? Tasu'a apa Asyura? Ya, harus jelas. Innamal a'malu binniyat. Maka di hari Asyura, di tanggal yang ke-10 di bulan Al-Muharram, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, itu mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka tatkala mereka ditanya, mereka itu sedang puasa apa? Maka dijawab, hadza yaumun adzim. Ya, ini adalah hari yang agung. Kenapa kok hari agung? Apa sebab yang menjadikan hari ini adalah hari yang utama sehingga mereka berpuasa? Dijawab oleh mereka, najallahu Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Bahwasanya wa huwa yaumun, dan di hari Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram itu adalah hari najallahu fihi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu sebabnya orang-orang Yahudi yang ada di sana berpuasa di hari itu. Dan fasama Musa syukran lillah. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun itu, Nabi Musa berpuasa. Kenapa? Dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ana aula bi Musa minhum. Aku lebih berhak ya atas Musa daripada mereka. Fa samahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan agar umatnya ikut berpuasa di tanggal 10 bulan Al-Muharram. Maka dari sini, dari hadis ini ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu di tanggal 10 di bulan Al-Muharram diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kisah ini termaktub dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, kisahnya dimulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga ayat 68. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Quran surat Yunus ayat yang ke-90 sampai 92. Jadi, kisah ditenggelamkannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, dan diselamatkannya Nabi Musa, itu difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Dan juga Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92. Ya, tadi Ustaz Fadlan enggak selesai ya kajiannya. Atau sudah selesai? Diselesaikan, Pak, yang benar. Diselesaikan karena waktunya. Karena panjang. Maka pada kesempatan ini ya saya akan sedikit saja, khususnya yaitu pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan ayat 62. Ya, kisahnya ya yang paling penting itu di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan ayat 62. Ada sebuah perkataan penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq ya, bahwasanya kana min qissati ighraqi anna Allah auha ila Musa an yasri bi qaumihi lailan min Misr. Syekh Abdul Razzaq menjelaskan bahwasanya di Quran surat Asy-Syu'ara itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu, memerintahkan kepada Nabi Musa agar keluar di malam hari, ya, keluar dari Mesir bersama Bani Israel, para pengikutnya. Kenapa? Karena Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah akan membunuh Musa dan para pengikutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu agar Nabi Musa keluar beserta Bani Israel, para pengikutnya di malam hari. Fahtamma lidzalika fir'aun ihtimaman 'aziman fa arsala fi jami'i madaini misra an yuhsyara an-nas lil wusuli ilaihi. Maka Fir'aun itu ya memberikan perhatian yang khusus, ya, benar-benar melihat bagaimana caranya biar Musa dan pengikutnya ini ketangkap, enggak lari lagi, langsung dihabisi. Maka Fir'aun menyuruh semua para pengikutnya itu untuk mengumpulkan seluruh tentara yang ada di kota itu. Dikumpulkan semua untuk apa? Untuk menangkap dan menghabisi Musa beserta para pengikutnya. Namun hakikatnya, kata Syekh Abdul Razzaq, sejatinya Fir'aun dan bala tentaranya ini melakukan hal itu mengarah kepada satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kebinasaan yang sudah menunggu mereka. Fajama'a Fir'aun qaumahu wa kharaju fi ithri Musa muttajihina ila jihatil bahril ahmar. Maka setelah berkumpul semua pasukannya dengan pasukan jumlah yang besar itu, mereka segera mengejar mengejar Musa dan para pengikutnya menuju ke arah laut merah. Musa ini keluar di malam hari, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya itu keluar sudah mau menjelang matahari terbit. Maka dikejar sampai di tepian laut merah. Sehingga di situ Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'an." Maka tatkala pengikut Nabi Musa ya dan bala tentara siapa? Fir'aun itu bertemu. Ya, sudah dekat, sudah saling melihat. Qala ashabu Musa. Maka pengikutnya Nabi Musa ini berkata, apa yang dikatakan? Inna lamudraku. Ya, kita ini sudah ketangkep. Ya, mereka itu sudah menyusul kita. Berikutnya dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Jawaban Nabi Musa. Atas siapa? Atas apa? Atas yang disampaikan oleh kaumnya tadi. Jawabannya qala kalla. Enggak.
Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku itu bersamaku. Dan Rabbku itu yang akan memberi petunjuknya. Jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita bayangkan ya, orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa itu keluar di malam hari dalam rangka apa? Menyelamatkan diri. Keluar di malam hari dalam kondisi apa? Ya ketakutan. Khawatir. Khawatir apa? Ya keselamatan dirinya. Karena mereka tahu yang ngejar ini siapa? Fir'aun. Dan Fir'aun itu sejak Musa masih bayi, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Setiap bayi yang lahir itu dibunuh. Ya, tadi beliau hafizullah ya, Dr. Saiful mengingatkan ya, terkait tentang ceritanya Nabi Musa tatkala bayi dikasih apa pilihan manisan sama bara api. Ya, maksudnya di sini bahwasanya Fir'aun itu sejak lama bagaimana ganasnya, bagaimana teganya, bahkan bayi yang baru lahir itu kalau laki-laki sudah langsung dibunuh. Sehingga orang-orang Bani Israel yang keluar ini tahu siapa yang nguber mereka, siapa yang mengejar mereka, tujuannya apa, sehingga mereka keluar dalam kondisi ya khawatir, takut. Sedangkan saat itu apa disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya al-bahru min amamina, di depan kita itu laut. Ya, kenapa kok mereka tadi orang-orang pengikutnya Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa dari Bani Israel itu mengatakan inna lamudrakun, kita sudah tersusul karena amamuna al-bahr, di depan kita ini laut. Ya. Fa in husnahu harikna, kalau kita nyebrang ya pasti kelelep. Pasti kita akan tenggelam, pasti kita akan mati. Wa fir'aun wa qaumuhu khalfana. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya itu di belakang kita. Fa in waqafna adrakna, kalau kita cuma berhenti di sini maka ya sudah pasti kita akan ditangkap. Sedangkan Fir'aun sama bala tentaranya datang itu enggak bawa takjil. Dia bawa senjata. Maka kalau ketangkep, ya ngapain? Ya pasti dibunuh. Sehingga enggak bisa maju, enggak bisa mundur, enggak bisa. Maka secara fitrah, ya dia mengatakan sudah, kita sudah ketangkep, sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Kita enggak bisa kemana-mana, maju, enggak bisa mundur, enggak bisa. Ya berhenti di situ pun, ya tetap. Apa? Ya dibunuh. Sudah enggak ada pilihan lain. Maka di sini, ya, pelajaran yang kita akan kita ambil yang paling penting adalah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62, ya, Nabi Musa mengatakan qala kalla. Enggak, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersamaku itu siapa? Rabbku. Ya. Kalau Rabbku bersamaku, saya din. Niscaya Rabbku itu yang akan memberikan petunjuk sehingga jalan keluarnya ya nek jari wong Jawa ya yo gak maju yo gak mundur yo gak mandek. Gak maju, gak mundur, gak meneng. Tapi apa? Allah yang akan memberikan petunjuk. Allah yang akan memberi jalan keluar. Maka itulah ya, falamma balagal bahra amarallahu an yadribahu bi'asa. Ketika sudah dalam kondisi seperti itu dan Musa mengatakan kepada kaumnya bahwasanya enggak, sekali-kali enggak. Ya, Allah yang akan memberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Ya. Fa darabahu fanfalaqal bahr itsna asyara tariqan, maka laut pun terbelah. Terbelah menjadi 12 jalur. Karena saat itu ya Bani Israel yang mengikuti itu ada 12 keluarga ya, atau kabilah. Hingga masing-masing dari mereka itu punya jalur sendiri-sendiri. Cek gak apa, cek gak antri. Ya. Jadi udah dibayang no dalane cilik sempit mari ngono apa antri. Ya, salah dicucu tombak gitu kan guru. Ya, fatakamala fir'aun bi junudihi dakhili. Ya, maka afwan, maka falamma takamala Musa wa qaumahu kharijin. Ya, tatkala semua pengikutnya Nabi Musa itu sudah masuk semua.
ya, sudah melewati semua, ya, dan sebelumnya dikatakan oleh Syekh Fasarul ma as-sayyalu baina hadhihi turuq kaqwadil jibal. Yang mana air, ya, namanya air, air itu apa? Benda cair, ya kan? Maka benda cair itu tatkala dipukulkan tongkat Nabi Musa itu, tatkala terbelah itu menjadi benda padat yang sangat keras seperti kerasnya gunung. Ya, maka masuklah siapa? Para pengikutnya Nabi Musa. Ya, masing-masing memiliki jalur itu tadi dan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Disebutkan, dijelaskan oleh Syekh juga, kalau dilihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Ya, tanahnya laut itu ya, padahal bekasnya apa? Ya, bekasnya laut itu tidak menjadi licin, itu tidak menjadi apa? Calet apa? Hah? Iya, air kalau ya laut itu kan berlumpur kan? Biasanya di ya dimasuki kaki, kakinya malah celek melakukannya, tapi tidak. Dijadikan bisa jalan

semua pengikutnya Fir'aun dan Fir'aun berada di situ, Allah Subhanahu wa taala jadikan air yang keras tadi itu yang seperti gunung menjulang itu kembali seperti semula, sehingga menjadikan apa, semua bala tentara Fir'aun itu tenggelam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi Ustaz Fadlan belum sempat ngasih faedah dari kisahnya, maka daripada enggak dapat faedah, saya langsung saja kasih faedah. Kalau diceritakan nanti dawamane. Tapi bukan faedah kisah yang disampaikan Ustaz Fadlan, faedah dari kisah yang saya sampaikan sendiri. Ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, jadi intinya adalah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 61 dan 62. Oh ya, saya cuma bawa dua hadiah. Nanti di akhir satu pertanyaan untuk ikhwan, satu pertanyaan untuk akhwat. Saya kasih hadiah. Tapi kalau takjilnya sudah ada. Jadi enggak cuma dua. Ya, saya bawa dia. Nanti satu pertanyaan untuk ikhwan, satu pertanyaan untuk akhwat. Jadi syahidnya Quran surat Asy-Syu'ara 61 62. 61 itu bagaimana perkataan para pengikutnya Nabi Musa tatkala sudah tersusul. Ya, enggak ada pilihan. Dan 62 perkataannya siapa? Nabi Musa kepada para pengikutnya. Faedah yang pertama. Ya. Faedah yang pertama dan paling utama yang terkait tentang kisah ini, ya, yaitu dalam Quran surat Asy-Syu'ara 61 dan 62 tadi. Apa? Mauqifu Musa alaihi salam fi tahdiyati qaumi hina khafu min idraki qaumi Fir'aun. Bagaimana? Ya, sikap yang dilakukan oleh Nabi Musa tatkala para pengikutnya itu dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kekhawatiran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ya, bagaimana Nabi Musa di sini mauqifnya tajalla fihi ibadatut tawakkal 'ala Allah taala. Yang mana sikap Nabi Musa, ucapan Nabi Musa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah apa? Ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikapnya Nabi Musa yang termaktub dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62 itu menunjukkan sebuah sikap ibadah. Apa itu? Tawakalnya Nabi Musa. Dari ucapannya Nabi Musa itu mengandung pelajaran bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang sedang melakukan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ba'da intaha bihim sayru ila al-hafatil bahr. Fasara amamahum war fir'aunu qad adrakahum bi junudihi min khalfihim. Ucapan sikap yang dilakukan oleh Nabi Musa itu dilakukan saat kondisi genting, saat kondisi yang mana Fir'aun yang mengejar itu sudah mendapati mereka di belakang mereka, dan di depan mereka itu adalah lautan yang luas. Maka di saat itu muncul apa, kalimat sikap seorang pemimpin, seorang nabi, yaitu tawakal. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, faedahnya di sini, ya, terkait tentang apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam, ya, itu memiliki sifat yang paling menonjol dalam hal ini adalah tawakal. Sehingga petunjuk bagi kita yang hendaknya kita juga mengamalkan, melakukan, yaitu min abrosi simani al-qaidi wal-murabbi. Hendaknya seorang pemimpin, hendaknya seorang pendidik, ya, pemimpin di sini terutama wahai para suami, wahai para ayah. Ini yang pertama, kullukum ra'in. Ya. Yang pertama, nasihat buat saya pribadi dan panjenengan semua kaum laki-laki. Ya, kita ini adalah pemimpin, sehingga kalau kita lihat pelajaran dari Nabi Musa itu, hendaknya seorang pemimpin itu punya sikap, punya sifat, punya karakter seperti yang dilakukan Nabi Musa. Apa itu? Husnu ta'allukihi wa yaqinihi billahi ta'ala. Husnul ta'alluq. Jadi penggantungan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, apalagi panjenengan pemimpin, entah mimpin perusahaan atau mimpin sekolah atau mimpin organisasi atau mimpin masjid mungkin.

0: maka harus punya sikap yang namanya husnu ta'alluq, ya, penggantungan diri, ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Dan juga, ya, disebutkan selain husnu ta'alluq tadi, keyakinan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini namanya adalah tawakal. Lima lahu min athari balighin alaihi wa ala man tahta. Iya deh. Sikap ini, sifat ini memiliki pengaruh besar. Ya, memiliki dampak besar terhadap siapa? Terhadap orang yang ada di bawah kepemimpinan kita. Di bawah naungan kita. Keluarga, bawahan, ya, atau semua yang ada di bawah kita. Itu akan memiliki asar, pengaruh yang sangat besar. La siyama halal azamati wal makhawifi, terutama dalam kondisi genting, dalam kondisi menakutkan, dalam kondisi mengkhawatirkan, dalam kondisi krisis ekonomi, krisis mental, atau krisis apapun. Maka pemimpin yang memiliki sifat seperti ini sangat-sangat dibutuhkan. Undur kaifa thabbatat kalimatu Musa ila qaumihi wa athara alaihim. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa itu kepada kaumnya, itu memberikan pengaruh. Pengaruh untuk siapa? Ya, pengaruh untuk orang yang ada di bawahnya. Ya, kalau umpama pada kondisi seperti itu pimpinannya dhewe wedi, atau pimpinannya dhewe melarikan diri, atau orang yang menjadi pemimpin saat itu dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, atau acuh-acuh, atau ikut bingung, ya maka akan porak-poranda. Ya, sehingga pelajarannya di sini yang pertama adalah hendaknya kita, ya, yang menjadi pemimpin rumah tangga, ya, yang menjadi pemimpin apapun itu harus memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul ta'alluq. Ya, menggantungkan perkara, menggantungkan diri, ya, bukan gantung diri, ya, beda. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mungkin orang bisa mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa dalam kondisi seperti itu kalau dia itu tidak memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia itu tidak memiliki tawakal yang tinggi, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan, ya, tawakal di sini bukan sekedar ngomong. Ya, para pemimpin rumah tangga itu bukan sekedar ngomong. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Setelah Nabi Musa itu mengatakan kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Apa yang dilakukan Nabi Musa setelah ngomong itu? Apa yang dilakukan? Hah? Diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan tongkatnya. Sehingga bagian daripada tawakal itu melakukan sebuah ikhtiar. Gak mandek, Pak. Gak meneng. Sabar, Mi. Barang-barang lagi naik semua. Istriku tersayang. Istriku tercinta. Dirayu, bojo. Sabar. Sabar-sabar. Tok mari ngono panjenengan gak kerja. Heh. Ya ngomel sing wedok, Pak. Jadi apa? Lakukan sesuatu. Usaha. Maka inilah ikhtiar. Jadi tatkala dalam kondisi seperti itu ngomong dan lakukan suatu hal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala hijrah. Sudah ceritakan sama Ustaz Fadlan. Ya, tatkala hijrah itu. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mana? Ke Yatsrib, ke Madinah. Sebelum berangkat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana dulu? Ke Jabal Jabal Tsur, bukan Gua Hira. Gua Hira itu lah apa jenenge? Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala berangkat hijrah ke Madinah, ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara persiapannya, di antara hal yang dilakukan itu enggak langsung menuju ke arah mana? Yathrib. Enggak langsung menuju ke arah Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke lawan arahnya. Ya. Mekah, Madinah itu sebelah sana. Sana itu mana? Utara. Dan
1: Jabal Thur, Gunung Thur itu arah sebelah selatan. Maka secara apa? Nalar orang kalau mau ke Madinah, maka dia langsung berangkat ke sana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya taktik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dulu ke gua, ke Jabal Thur dulu. Nah, di Jabal Thur nanti ada cekuan kayak ya tempat gitu, Pak ya. Jadi ini apa namanya? Gunung itu guanya itu bukan gua sing ke dalam gitu. Enggak, cuman tempat ini ya ini ada kayak cekukan gitu, Dok. Lah, Nabi sama siapa? Ditemui siapa Nabi? Abu Bakar. Lah, di situ tatkala diuber dikejar oleh kafir Quraisy, orang-orang yang ngejar itu sudah ada di atasnya. Makanya dalam riwayat Abu Bakar kan ngomong, kalau orang-orang itu ndiluk ini ngelihat ke bawah saja kita akan kelihatan. Kenapa? Karena posisi goanya itu bukan goa sing merong menjerono, bukan. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang ngejar itu ada di atasnya? Apa? Eh? Oh, bukan Allah sama. Apa? La tahzan. Innallaha ma'ana. Coba. Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Yang dikatakan Musa tadi itu apa? Inna ma'i rabbi. Jadi ada ma'iyah. Rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita. Di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya apa yang akan didapatkan oleh seorang, ya, apa yang didapatkan oleh dua orang, yang mana yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan menjaga. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, balik tadi maksudnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Itu enggak sekedar ngomong. Sebelumnya itu melakukan ikhtiar. Ya, enggak hanya tawakal, ikhtiarnya itu tinggi. Apa? Persiapan Abu Bakar itu menyiapkan tunggangan itu beberapa bulan sebelumnya. Lantas anaknya siapa? Asma menyiapkan apa? Perbekalan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung berangkat tapi muter di sini. Ya, buat sebuah usaha. Ya, enggak langsung ke sana biar apa? Biar enggak langsung kekejar. Lantas anaknya Abdullah itu diutus bagian mata-mata. Untuk apa? Kalau malam itu berangkat ke gua itu untuk memberi menyuplai makanan. Sebelum subuh turun untuk melihat, ya, untuk mendengarkan, untuk mencari info apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di kota. Dan budaknya disuruh mengembalakan apa? Hewan ternaknya untuk menghapus jejak. Loh, ikhtiarnya sampai segitu. Sehingga kita, ya, kalau sudah punya ilmu tawakal itu enggak hanya menggantungkan tapi dengan apa? Ya, usaha. Kondisi apapun, ya, kita harus menggantungkan diri kepada Allah perkara kita. Dan kita harus usaha. Ini yang paling penting. Ya, jadi hendaknya, ya, seorang itu, ya, tawakal itu bukan meniadakan ikhtiar. Ya, dan juga tawakal itu bukan sekedar ngomong, tapi juga usaha, beramal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut itu otomatis langsung buka, bisa kun fayakun. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih perintah langsung hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Bisa. Tapi saat itu tatkala Amul Huzn, tahun sekian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal orang-orang yang mensupport dakwahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan kemana? Ke Taif. Sampai Taif enggak ada yang reken, Pak. Malah dilempari berkilo-kilo jalan Nabi itu dilempari terus sampai keluar dari Taif. Allah bisa langsung menjadikan itu, bisa. Tapi ini adalah bagian yang harus dilalui oleh seorang. Ya, begitu juga kita. Dalam kondisi apapun kita harus ikhtiar. Ya, tawakal itu tidak meniadakan ikhtiar. Dan masih di poin pertama ini, ya, masih di poin yang pertama, ya, kalau kita lihat orang itu sering ngomong, ya, kita nggak ngomong politik, tapi ini nasihat. Orang sering ngomong menuding, apa menuding bahasa Indonesia-nya? Menuduh, menunjuk penguasa seperti Fir'aun, ya kan? Wah, ini dolim menguasai, ngalang-ngalai Fir'aun. Wah, ini Fir'aun zaman milenial. Wah, ini Fir'aun, banyak omongan.
0: Tapi seorang yang mengilmui, yang mengerti tentang Fir'aun, ada kisah yang berbarengan dengan Fir'aun apa? Nabi Musa. Sabar Nabi Musa. Disuruh ngomong qawlan layyinan, disuruh ngomong omongan-omongan yang baik. Saya dari rakyat cuma bisanya nuduh toh. Bisanya cuma nunjuk, tapi enggak bisa menjadi rakyat yang baik. Tidak menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dirinya orang-orang yang sabar, tidak menjadikan dirinya orang-orang yang mengucapkan ucapan baik kepada orang yang memimpin dirinya. Jadi jangan hanya menuntut atau menunjuk saja. Jangan hanya yang diingat-ingat, oh pemimpin ini kayak gini, nanti kayak Fir'aun kamu, Anda nanti akan diketenggalamkan, hati-hati Anda. Kita yang harus hati-hati, dalam apa? Dalam menjadi rakyat, dalam menjadi orang yang dipimpin. Bagaimana kesabaran kita? Ya, jadi harus saling melihat, mengintrospeksi. Kita posisinya di mana? Ya, kita posisinya seperti apa? Kalau kita menjadi pemimpin, maka lihat Musa. Bagaimana Musa memimpin Bani Israel yang sedang dikejar-kejar itu. Maka harus memiliki itu. Maka nasihatnya buat saya yang pertama adalah marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawakal. Ya? Karena omongan yang baik, omongan yang penuh dengan ketawakalan ini bagian daripada tarbiyah. Ya? Tarbiyah mendidik siapa? Istri dan anak-anak kita. Kita biasakan mereka. Ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti bagaimanapun, kita ucapkan ucapan-ucapan yang menenangkan. Ya, sehingga para murabbi, para dai, para pemimpin, ya, karena di hadapan saya ini bukan dai, bukan pemimpin, tapi kepala rumah tangga, ya kan? Itu juga pemimpin. Maka hendaknya jadilah kita orang-orang yang mencontoh Nabi Musa. Begitu juga para ibu. Kenapa? Karena al-ummu itu adalah ra'iyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal um. Ya, ra'iyah fi baiti zaujiha. Seorang ibu itu adalah pemimpin juga, memiliki tanggung jawab juga di mana, di rumah suaminya. Suami tatkala pergi, suami tatkala mencari nafkah. Yang di rumah yang menjadi penanggung jawab itu adalah kalian wahai para ummahat. Maka ucapkan ucapan yang menenangkan. Untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Ajari mereka sifat-sifat yang memiliki ta'alluq tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bentuk tarbiyahmu. Ya, bentuk pendidikan kita kepada anak-anak kita itu adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan. Ya, jangankan isinya, perhatikan di sini. Ya, jangankan isi dari omongan kita, bahasa yang kita keluarkan, nada yang kita keluarkan, ditiru enggak sama anak kita? Ditiru enggak? Enggak jawab, enggak percaya berarti omongan. Saya iki ono enggak wong ngomong Madura anaknya ngomong bahasa Inggris. Enggak ada kan? Nah, itu bukti, gitu loh. Kita ngomong apa didengarkan sama anak kita, makanya ada istilah bahasa ibu. Bukan bahasa bapak ya. Jadi bahasa ini, ya, nada kita aja itu mengikuti anak-anak kita, apalagi isinya, apalagi konteks daripada kalimat yang kita keluarkan. Ya, sehingga hendaknya ya kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menenangkan, kalimat-kalimat yang mendidik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, ya, bahwasanya dalam kisah ini menunjukkan Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Enggak ada apa yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah kita lihat bagaimana kisahnya apa? Musa dan Fir'aun. Fir'aun ini terkenal apa? Fir'aun ini terkenal orang yang diktator, orang yang sombong. Ya. Orang yang melebihi daripada kesombongan-kesombongan, kediktatoran-kediktatoran yang ada. Apa itu? Fir'aun mengasahkan ana rabbukumul a'la, sampai sedemikian. Ya, kedzaliman yang paling zalim, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap dirinya setara dengan Tuhannya Musa. Ya, tajabbara fir'aun fi mawadhi'i iddah. Fir'aun itu adalah tokoh orang yang sangat sombong, sangat diktator dalam banyak peristiwa, dalam banyak hal. Amruhu biqatli kulli sabiyyin yuladu min bani Israel khaufan min ru'ya 'alima min khilaliha. Yang mana Fir'aun itu sejak awal, sejak bayinya Musa, sejak Musa masih dalam perut kandungan ibunya, itu Fir'aun sudah mengamalkan, meyakini dari mimpi yang dia mimpikan. Dia mimpi ada seorang bayi yang nanti itu akan memporak-porandakan kerajaannya, istananya. Maka dari itulah dia itu membunuh setiap bayi. Maka ini adalah kesombongan, kediktatoran, ya kebengisan yang dilakukan. Tapi sebengis-bengisnya, matinya, kalahnya dengan apa? Dengan air. Padahal di antara perkataan, ya penjelasan bahwasanya Fir'aun itu sangat membangga-banggakan apa? Sungai yang mengalir di Mesir itu, dia mengatakan bahwasanya ini adalah bagian daripada wilayah kekuasaan saya. Dibanggakan. Ya. Kalahnya bukan kalah perang. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seperti itu. Jadi, sediktator-diktatornya orang, sesombong-sombongnya orang, sekuat-kuatnya sebuah kerajaan, sebuah negara, itu enggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai. Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada yang lainnya. Fir'aun menginginkan bayi yang lahir itu dibunuh karena khawatir ada orang nanti yang akan menghancurkan kerajaannya. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan kan menghancurkan sebelum orang atau bayi itu menghancurkan keluarga kerajaannya. Itu kan keinginannya. Tapi Allah punya kehendak lain. Allah punya keinginan lain. Allah menjadikan ya orang yang dikhawatirkan itu benar-benar menjadi sebab kehancurannya. Jadi pelajaran yang kedua, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Enggak ada kerajaan selain kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini banyak mengandung ketauhidan terkait tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh yang ada di alam semesta. Ya, maka ini pelajaran terkait tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat ya, sebuah doa. Doa yang dibaca setelah salam. Ya, doa yang dibaca setelah salam. Lah, doa ini ya itu dalam riwayat itu diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi. Ya. Ini masih ada hubungan ya, meskipun enggak banyak, nyerempet sama kisah yang disampaikan Ustaz Fadlah. Tempat terjadinya apa namanya Karbala itu berada di mana? Di Kufah. Iya. Yazid itu anaknya siapa? Muawiyah. Jadi Bani Umayyah khalifah yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dalam doa yang akan saya sampaikan yang kaitan dengan doa apanya poin yang kedua itu, ada sebuah riwayat ya bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah itu gubernur Kufah pada masa kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Khalifah Umayyah itu di mana? Anunya apa namanya? Ibu kotanya Damaskus di Suriah. Nah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan ngirim surat kepada Al-Mughirah ini. Ngirim surat untuk apa? Sampaikan kepada saya hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini di antara kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para salaf. Mereka itu pengin minta nasihat. Mereka itu pengin minta ilmu. Mereka itu juga berbagi ilmu, berbagi nasihat. Maka intinya jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu ngirim surat kepada gubernur Kufah saat itu Al-Mughirah bin Abi bin Syu'bah untuk nulis surat balesi dia, tuliskan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditulis diantaranya adalah bahwasanya Nabi itu kalau selesai salat ya itu ngajari doa. Di antara doanya yang ditulis itu adalah Allahumma la mani'a lima aqal wa la mu'tiya lima mana wa la yanfa'u dzal. Jadi apa artinya? Ya ini menunjukkan bahwasanya enggak akan ada yang bisa nyegah kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberi, dan enggak ada yang bisa memberi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencegah, dan enggak ada orang yang punya kekuatan, orang yang punya keutamaan, orang yang punya kekayaan itu enggak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun punya tentara yang banyak, Fir'aun punya kerajaan yang besar, Fir'aun punya kuasa, tapi enggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya bertahun-tahun ingin membunuh Nabi Musa, enggak bisa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak. Ya. Jadi, perbanyak doa itu. Perbanyak doa itu ajarkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar dibaca setiap selesai sholat dan dipahami dan diimani, sehingga doa itu enggak sekedar diucapkan. Baik, kita lanjut ke poin yang lainnya. Ya, ada 10 poin sebenarnya, tapi kita baca sesuai dengan waktu yang ada. Kita masuk di poin yang keempat. Ya, poin yang keempat, betul? Halo, halo. Wah, harus mikirin takjil lah. Poin keberapa, Mas? Tiga. Ya, poin yang ketiga. Baik. Poin ketiga itu adalah hendaknya kita bersegera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yan baghilil abdi an yatamassal syukrahu lillahi taala bil mubadarati li ibadatihi wa ta'atihi wal imtithali li amrihi. Seorang hamba itu seyogyanya, seharusnya mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada pada dirinya itu dengan bersegera melakukan ibadah. Ya, bersegera melakukan ketaatan, bersegera tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera mewujudkan syukur dengan apa? Dengan beribadah, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa puasa karena sebab fasoma Musa syukran lillah. Di hadis tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi fasoma Musa, Musa itu berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram kenapa? Syukran lillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana aula min ummi Musa, aku lebih berhak atas Musa daripada mereka. Fasoma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Berpuasa. Dan juga dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan salat malam panjang sampai kakinya apa? Pecah-pecah, bengkak. Ketika ditanya apa jawabannya? Ketika ditanya apa jawabannya Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Ya, ya Aisyah. Aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Syukur atas apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaliren, Pak. Basa kasare, basa Jawa. Ayo dhewe tau kaliren. Alhamdulillah, saya yakin kita enggak pernah sampai merasa kelaparan kecuali saat puasa. Ya? Maksudnya kaliren enggak ada yang dimakan. Ya, Aisyah mengatakan itu, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya pernah dan sering dapurnya Nabi itu enggak ngebul, Bu. Dapurnya Nabi itu enggak ngebul, kata istrinya Nabi. Itu menunjukkan apa? Ya makan aja. Itu seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya apa? Sampai ngeplek apa? Apa? Membekas. Bekas apa? Bekas tempat tidurnya kita, Masya Allah, alhamdulillah tidurnya nyenyak. Wong kajian naik karpet empuk. Maka nikmat mana yang kita dustakan? Maka bersegera. Sedangkan ini Nabi Musa itu dalam kondisi yang seperti itu genting. Kita lebih genting daripada Nabi Musa. Enggak, alhamdulillah. Dolar berapa? 20 atau berapa itu? Atau apa semuanya naik? Ya, Pertamax, Pestalet, Pertamax apa semuanya naik katakan. Tapi kita masih alhamdulillah. Ya, meskipun itu juga krisis, kita mungkin merasakan dampaknya, kita rasakan, tapi kan masih alhamdulillah. Makanya wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsa, yaitu wa qalilun min ibadiyasy syakur, yaitu. Maka bersegera. Ya, semoga kita puasa hari ini itu diantara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk menyediakan orang-orang yang berbuka itu dalam rangka apa, bersyukur atas nikmat harta yang dimiliki. Ya, karena diantara faedah dari kisah ini, fasoma Musa syukron lillah. Nabi Musa itu berpuasa karena dalam bentuk syukur, sehingga orang syukur itu harus bersegera melakukan ibadah, harus bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir saya berikan poin terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini biar bisa persiapan untuk buka puasa dan mungkin ingin berdoa dan yang lainnya. Poin yang saya sampaikan, ya, poin yang keempat, faedah yang bisa dipelajari dalam kesempatan kali ini, yaitu hendaknya seorang senantiasa berdoa dan beramal soleh. Apa hubungannya, Ustaz? Ya, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ya 61-62 memang secara khusus enggak ada hubungannya. Tapi kalau kita flashback ke belakang, ya, Nabi Musa itu ternyata ya pernah mengalami kondisi yang susah juga. Nabi Musa itu bukan yang pertama kali diuber-uber sama siapa? Fir'aun. Jadi kisah 10 Muharram itu bukan yang pertama kalinya Nabi Musa itu melarikan diri atau lari dari siapa? Fir'aun. Ya, kita ingat ya dalam Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Qasas, ya, Nabi Musa setelah apa? Memukul, ya, mukul tidak niat membunuh tapi dipukul sampai menjadikan Al-Qibti, orang Mesir itu meninggal dunia. Maka fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini minal qaumid dhalimin. Maka Nabi Musa itu keluar, ya, keluar dari kota ia tinggal itu, ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Karena apa? Karena dia itu takut dari apa? Takut dari orang-orang yang dolim. Siapa itu? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena setelah Musa melakukan pemukulan sehingga sampai meninggal itu, Fir'aun dan para menteri-menterinya itu rapat, ya, rapat-rapat buat keputusan, ini waktunya Musa itu kesempatan untuk kita hukum. Ya, lah saat hasil rapat itu ada salah seorang dari kerabatnya Fir'aun, ya, itu yang sudah beriman, sudah tahu bahwasanya ini hal-hal yang buruk. Maka dia keluar ngasih kabar kepada Musa bahwasanya, wahai Musa, mereka sekarang lagi rapat untuk membuat keputusan engkau dibunuh, ya, karena perbuatan yang engkau lakukan. Maka Musa saat itu keluar. Fa kharaja minha khaifan, dalam kondisi takut. Ya taraqqab qala rabbina jini minal qaumid dhalimin. Ya, Musa keluar dalam rasa takut, ya, dan waspada. Takut dan waspada karena khawatir itu tidak meninggalkan doanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berdoa, "Rabbina jini minal qaumid dhalimin." Ya Rabbu, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim itu. Walamma tawajjahatil qa'amad yana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Maka tatkala, ya, ketika menuju ke kota Madian, perjalanan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala menuju kota Madian, kembali lagi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan? Asa rabbi ayyahdini sawa as-sabil. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan, menuntunku kepada jalan yang benar. Jadi sebelumnya itu Nabi Musa juga mengalami hal seperti yang dialami di tanggal 10 Muharram. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa tetap berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penggantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dibarengi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, masih dalam poin yang keempat ini, doa dibarengi dengan amal kebaikan. Tatkala Nabi Musa sampai di Madian, mendapati apa? Sebuah kerumunan. Kerumunan yang sedang ngapain? Antri ngekek banyu. Ya. orang-orang yang antri ngambil air itu didapati siapa? Dua wanita yang dia itu apa? Ya rotok ngato lah, gak melok dusel-duselan. Iya, maka apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa membantu. Padahal Nabi Musa ini orang yang lebih butuh bantuan. Dia itu jalan. Ya, sampai dikisahkan di antara buku-buku sejarah itu sikile. Alas kakinya Nabi Musa itu sudah jebol, wis rusak. Jalan sandalnya rusak, danio keseli. Sampai sana itu melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan bantuan dibantu. Setelah bantu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Sender, Pak. Sender nang wit. Ya, kembali lagi menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala kutu rahmatnya Allah. Sehingga ya, nasihatnya buat saya pribadi dan para orang tua, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, senantiasa gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang ada, baik itu ekonomi, baik itu kehidupan rumah tangga, lebih-lebih pendidikan anak-anak kita. Lebih-lebih bagaimana masa depan anak kita, bukan masa depan bagaimana kerjanya, tapi bagaimana akidahnya mereka, bagaimana nanti ujian mereka terkait tentang ujian-ujian yang ada di dunia ini, ya LGBT-nya dan yang lainnya, ya apa kekerasan-kekerasan yang ada, atau mungkin media-media yang bisa menghancurkan akhlak moral akidah mereka, maka kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah dan jangan lupa beramal soleh. Amal soleh itu banyak. Ya, bukan berarti kita kekurangan harta, bukan berarti kita nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Sedekah infak semampu kita. Karena itu bagian daripada ibadah yang bisa membantu keluarga dan kondisi kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sudah kurang berapa menit ini adzan. Ya, sebagaimana janji saya kasih pertanyaan ya untuk bapak-bapak ya atau ibu-ibu dulu. Ibu-ibu bisa jawab ini, panitia ada mic-nya. Halo ibu-ibunya bisa jawab nggak? Bisa ya. Oh, tinggal 2 menit ya, ngapunten ya, jadi nggak jadi. Ya kita akhiri karena kita kurang 2 menit lagi. Ya, saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Al-Muharram ini, lebih-lebih puasa yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung maga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung maga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung maga. Bangga bersarung maga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung maga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung maga.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

TV. Dan setiap orang yang dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, faqad syaqqar rasul, berarti dia telah menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu nyata baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله para jamaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idhahul Mahajjah fi sabili as-salaf fi fahmi ad-din wal akhdhi bihi wal amal bihi wad da'wati ilaihi, yaitu tentang penjelasan tentang manhaj salaf rahimahullah taala dalam hal berpegang atau memahami agama Allah atau mengambilnya, memahaminya, mendakwainya dan mengamalkannya. Pembahasan kita insyaallah sampai pada halaman yang ke-29, babul amri bil ittiba' bittiba'i manhajis salaf, bab tentang perintah, babul amri bittiba'i manhajis salaf, untuk mengikuti metode, cara, jalan para salafus saleh di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 100. Qala al-musannif hafizahullah taala, qala taala was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar yang mana mereka telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan orang-orang muhajirin yaitu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang ansar yaitu penduduk asli kota Madinah yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal ladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Maka ayat ini sebetulnya mengandung perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan khabar bahwa Allah Azza wa Jalla ridha kepada orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik, ini mengandung perintah.
jadi jumlah khobariyah tetapi mengandung perintah, tapi insya'i insya'iyah, dia mengandung perintah untuk mengikuti. Jika kalian ingin mengikuti mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surga Allah azza wa jalla yang merupakan kemenangan, maka ikutilah mereka, yaitu kaum ansar dan muhajirin, kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ikuti pula mereka dengan baik, niscaya kalian akan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang ingin dapat ridha Allah, dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ayat kedua yang dibawakan sebagai dalil, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137, Allah azza wa jalla berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa in amanu, jika mereka ahlul kitab itu, ini sedang berbicara tentang ahlul kitab, jika mereka ahlul kitab itu beriman seperti apa yang kalian imani, kalian para sahabat, ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka berarti mereka orang-orang itu ahlul kitab itu telah mengikuti petunjuk, berada di atas petunjuk. Wa in tawallau, namun apabila mereka berpaling, yakni dari apa yang kalian imani, fa innama hum fi shiqaq, maka memang mereka adalah orang-orang yang selalu menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi ay bima amantum bihi, apabila mereka beriman pada apa-apa yang kalian iman, pada apa yang kalian iman, wa qila ma'nahu fa in amanu bi jami'i ma amantum bihi, ada sebagian mufassirin mengatakan apabila mereka beriman ya terhadap semua yang kalian imani, ya semua yang kalian imani, ai atau bi imanin ka imanikum, yakni mereka melaksanakan, mereka beriman sebagaimana iman kalian, wa tauhidin bi tauhidikum, dan mereka ya atau bi tauhidin, mereka datang dengan membawa tauhid ya sebagaimana tauhid kalian kepada Allah taala, faqad ihtadaw, berarti mereka telah berada di atas petunjuk. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa yakni orang yang ingin ya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk Allah azza wa jalla, berarti harus mengikuti imannya mereka, walaupun derajatnya beda ya. Derajat iman para sahabat tentu tidak sama dengan orang-orang yang datang sesudahnya, tetapi mengikuti iman mereka ini adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun tentu tidak sama imannya Abu Siddiq kepada Nabi SAW, tidak sama dengan imannya yang selain beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah beriman dengan apa yang diimani oleh mereka, meskipun kualitas iman itu berbeda. Kualitas iman berbeda, tapi yang diimani itu sama. Yang diimani adalah sama. Jadi fa in atau bi imanin ka imanikum, kalau mereka datang dengan membawa iman seperti iman kalian, dan mereka membawa tauhid seperti tauhid kalian yang kalian laksanakan, maka mereka berada di atas petunjuk. Namun wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq ay fi khilafin wa munazaah, kalau mereka berpaling dari beriman kepada apa yang kalian imani, maka mereka fi khilaf, berarti mereka memang ada orang-orang yang ingin berbeda, tidak mau mengikuti, dan mereka fi munaza, menantang atau menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga menunjukkan atau dalil yang menunjukkan perintah untuk mengikuti ya manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dalam masalah-masalah keimanan atau akidah, ibadah, dan yang lainnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, ini juga ayat yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat.
Wa man yushaqiqi rasul, dan barang siapa yang menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas nyata baginya petunjuk itu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini yang dimaksud pertama kali adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mu'minin di sini pertama kali yang dimaksud adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya di dunia ini. Ya, ini balasan di dunia. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya, dalam penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka, neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an hadhil ayah, tentang ayat ini, yaitu ayat 115 surat An-Nisa, kata beliau rahimahullah, mulakhasuhu, intinya, annal murada bil mu'minin fi hadhil ayatil karimati hum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini maksud, ya, pertama kali yang dimaksud dengan orang mu'minin dalam ayat ini, ya, fi hadhil umri fi hadhil ayah, adalah ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. Lianna Allah qad syahida lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin bil iman. Karena Allah telah bersaksi pada mereka. Kalau Allah telah bersaksi pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa persaksian Allah pada mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah menyebut mereka al-mu'minin. Artinya Allah menyaksikan bahwa mereka beriman. Ya. Dan tidak ada yang lebih besar persaksiannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah bersaksi akan keimanan mereka. Faqala ta'ala, juga Allah ta'ala berfirman pada ayat yang lain, masih perkataan Ibnu Taimiyah, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim. Ini juga dalil yang dipakai oleh Syaikhul Islam untuk menunjukkan bahwa ini maksud dengan kaum mukminin pada ayat tersebut adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa 'alima ma fi qulubihim. Allah sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah sebuah pohon, dan Allah mengetahui

melaksanakan ibadah umroh, maka dihalangi oleh orang-orang Quraisy, para musyrikin Quraisy, tidak boleh masuk yakni di kota Mekah. Maka kemudian terjadi perjanjian, dan sebelum perjanjian dengan orang Quraisy itu, mereka membaiat, para sahabat membaiat Nabi SAW untuk tetap yakni mengikuti beliau. Apalagi ada informasi bahwa Utsman bin Affan yang menjadi utusan ketika itu dari kaum mukminin kepada Quraisy itu terbunuh. Berita yang tidak benar. Makanya para sahabat membaiat Nabi alaihissalatu wassalam yang disebut dengan Baiatur Ridwan, di bawah sebatang pohon. Nah, pohon yang jadikan tempat baiat itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dipotong karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Ya, nanti akan ada napak tilas. Ya, tahu napak tilas? Terus cari tempat-tempat keramat. Ya, makanya Umar bin Khattab khawatir. Ini pohon kalau tidak dipotong, ini bakal dijadikan sesuatu. Ya, di zaman Umar bin Khattab dipotong pohon itu supaya tidak terjadi pengkultusan tempat, tidak terjadi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi intinya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ini maksud dan kaum mukminin adalah al-muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, Syaikhul Islam juga mengatakan pada tempat yang lain dari kitabnya Majmu' Fatawa, inna musyaqqata ar-rasuli min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesungguhnya menentang Rasul setelah jelas petunjuk itu, ini yastalzimu ittiba'a ghairi sabilil mu'minin. Setelah jelas kebenaran dari Nabi alaihissalam, kalau ada yang menentang, itu berarti yastalzimu, ini akan melazimkan ittiba'a ghairi sabilil mu'minin, berarti menyimpang dari jalannya orang-orang beriman. Wa ittiba'a ghairi sabilil mu'minin wa inna ittiba'a. Ya, jadi ini ittiba'a, kok ittiba'a masih inna. Jadi awal kalimat, awal jumlah. Wa inna ittiba'a ghairi sabilil mu'minin, dan sesungguhnya mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yastalzimu musyaqqat ar-rasul. Ini akan melazimkan menentang Rasul karena menyimpang dari jalannya kaum mukminin, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahuma mutalaziman, karena dua hal ini merupakan satu kelaziman. Mana dua hal itu? Dua hal itu adalah yaitu musyaqqatur rasul, ya, itu artinya mengikuti jalannya kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, artinya dia menentang rasul. Jadi dua hal yang merupakan kelaziman. Orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk jalannya orang mukminin, berarti dia tidak akan menentang Rasulullah. Orang yang menentang Rasulullah berarti dia tidak mengikuti jalannya orang mukminin. Ini yang dimaksud dengan li'annahuma mutalaziman, dua hal yang saling yang melazimkan pada yang lainnya. Fa kullu man syaqqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda faqad ittaba'a ghayra sabilil mu'minin. Fa kullu man syaqqa ar-rasul, maka setiap orang yang dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, faqad ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, berarti dia telah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Wa kullu man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan setiap orang yang dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, faqad syaqqa ar-rasul, berarti dia telah menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu nyata baginya. Ini perkataan Syaikhul Islam tentang kelaziman antara dua perbuatan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, dan Nabi alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira.

0: Ini juga dalil yang menunjukkan perintah untuk mengikuti jalannya para salaf, manhajnya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni sesudah aku, ya roba'di, dia akan melihat sesudahku ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak, bukan sekedar perbedaan, perpecahan. Ya. Perpecahan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para khulafa'ir rasyidin, mereka yang mengikuti petunjuk dan mereka yang mendapat petunjuk. Al-mahdiyyin artinya yang mendapat petunjuk. Ar-rasyidin yang mengikuti petunjuk. Ya. Adu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gerahan-gerahan kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap hal yang baru dalam agama ini yang diadakan oleh manusia itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, setiap bid'ah adalah penyimpangan dari jalan yang benar. Kemudian hadis berikutnya sebagai dalil tentang bab ini. Wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman, dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu an, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau berkata, inna satakunu fitnatun, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Qalu fa kaifa lana ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya bagaimana keadaan kami wahai Rasulullah, ini apa yang harus kami lakukan jika datang fitnah itu, au kaifa nasna, atau bagaimana kami berbuat ketika datangnya fitnah itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tarji'una ila amrikumul awwal, kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, yaitu kepada kemurnian agama Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada agama yang murni, jangan mengikuti hal-hal yang baru dalam agama Allah ini. Tarji'una ila amrikum al-awwal, kalian kembali kepada perkara yang pertama, itu agama Allah yang masih murni, yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga perintah untuk kembali kepada manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama, apalagi di saat munculnya berbagai macam fitnah syubhat dan syahwat, terutama fitnah-fitnah syubhat. Itu dibentengi diri kita dengan ilmu dan akidah yang benar, cara melawan syubhat. Sedangkan hawa nafsu dengan mujahadatun nafs, dengan melawan hawa nafsu itu. Jangan bersabar, itu melawan fitnah syahwat. Wa an Uthman bin Hadir al-Azdi, kata Uthman bin Hadir rahimahullah, qultu li Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ausini, berikan aku wasiat, nasihatilah aku, berikan aku pesan. Qal, kata Abdullah bin Abbas, alaika bil istiqamati, hendaknya kamu istiqamah, wattabi' al-amr al-awwal, dan ikutilah perkara yang pertama. Ini agama yang betul-betul dari sumbernya. Wala tartadi', dan jangan kamu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ini pesan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Uthman bin Hadir. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang sahnya perkataan ini atau riwayat ini, namun dari sisi makna adalah benar. Alaika bitaqwallah wal istiqamah ittabi wala tabtadi. Ini dalam riwayat Imam Ad-Darimi, ya. Imam Ad-Darimi. Jadi pesan ini, pesan ini benar. Para salaf banyak memesan tentang istiqamah di atas manhaj salaf, di atas jalan para sahabat. Dan mereka banyak melarang dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah dan janganlah kalian mengadakan hal-hal yang baru dalam agama Allah. Faqad kufitum, karena agama ini sudah cukup, ya. Apa yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam dijalankan oleh para sahabat itu sudah cukup bagi kalian. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila sahibin lahu yusihi. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, salah seorang khalifah yang adil dari Bani Umayyah, ya, disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah, kana min a'immatil ijtihad. Fa Umar bin Abdul Aziz salah seorang di antara ulama-ulama yang berijtihad. Beliau seorang alim dalam agamanya. Wa minal khulafai rasyidin, dan beliau salah satu di antara khulafai rasyidin. Makanya sebagian ulama mengatakan beliau adalah khulafai rasyidin, khalifah rasyid yang kelima setelah yang empat sebelumnya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengirim surat ila sahibin lahu yusihi, menulis surat kepada temannya dan memberikan pesan kepada temannya itu. Faqal amma ba'du, isi suratnya kepada temannya, amma ba'du, dengarkanlah yang sesudah ini. Itu arti dari amma ba'du, yang baru belajar bahasa Arab. Kalian dengar khutbah Jumat, amma ba'du, apa sih arti amma ba'du? Isma' ma ya'ti, ya. Isma' madha sa'akul. Dengarkan apa yang akan aku ucapkan. Dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Itu arti amma ba'du. Usika bitaqwallah. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada temannya, usika bitaqwallah, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah kepada al-awwalina wal-akhirin, ya, wasiat Allah kepada hamba-hambanya yang dahulu sampai yang terakhir untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian pula wasiat para anbiya, wasiat para rasul-rasul, wasiat Nabi SAW, ya, ada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian wal-iktisad fi amrihi, wal-iktisad, hendaknya kamu ini cukup pada perintah Allah, ya, berhenti pada perintah Allah Ta'ala, jangan melampaui. Wattiba'i sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, dan cukup kamu itu, aku wasiatkan kamu untuk mengikuti sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatha al muhdithun ba'da ma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu. Dan aku wasiatkan kepada engkau, wa tarki ma ahdatha al muhdithun, kamu meninggalkan hal-hal yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-adakan. Ahdatha yuhdithu, yani ibtada'a yabtadi'u, mengadakan hal yang baru dalam agama. Wa tarki ma ahdatha al-muhdithun, dan aku wasiatkan kepadamu tinggalkan hal-hal yang diada-adakan oleh mereka yang mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Ba'da ma jarat bihi sunnatu, setelah berlalu berjalan sunnah Nabi alaihi wasallam. Yani cukuplah kamu dengan sunnah Rasulullah sallam. Jangan kamu mengikuti yang lainnya, yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-adakan hal yang baru dalam agama ini. Wa qufu mu'natahu, arti al-mu'na al-thiqal, ay kafa fulanan mu'natahu, ay qama biha tunahu fa'agnahu anil qiyam biha. Artinya cukup kamu ini membebani dirimu dan apa yang Allah dan takwa pada Allah dengan ibadah pada Allah sesuai dengan perintahnya dan mengikuti sunnah Nabi alaihissalam, tinggalkan hal-hal yang baru dalam agama itu sudah cukup bagimu. fa'alaika bilusumi sunnati. Kemudian penekanan berikutnya, kata Umar bin Abdul Aziz kepada temannya itu, fa'alaika bilusumi sunnah, hendaknya kamu tetap ya, lazima al-makan, artinya dia tetap di tempat itu, lazima fulanun al-makan, dia mana tetap di tempat itu, fa'alaika bilusumi sunnah, yang dia tetaplah kamu di atas sunnah Nabi alaihissalam, fa'inna alaka bi'idnillah ismatun, karena sungguhnya sunnah itu kalau kamu mengikutinya, berpegang teguh kepadanya, dia akan menjadi ismah bagimu, yang menjagamu, yang memeliharamu dari penyimpangan. Itu dengan kamu mengikuti sunnah. Ya, fa inna alaka biidznillah ismatun. Ya, sungguhnya dengan kamu luzum sunnah ini, atau dengan kamu berpegang pada sunnah Nabi Sallam, dengan seizin Allah kamu akan terpelihara, kamu akan terjaga. Fa inna laka ismatun. Fa inna sunnata ismatun laka. Sesungguhnya sunnah Nabi itu adalah sebagai penjaga bagimu, pemelihara bagimu dari penyimpangan. Dan kebanyakan orang menyimpang itu karena apa? Karena jahil, karena tidak tahu, makanya mereka menyimpang dari jalan yang benar. Nah, disinilah pentingnya ilmu, belajar ilmu. Yang lebih berbahaya sudah tahu menyimpang, itu lebih parah. Ya, tahu akidah, tahu manhaj, tahu hal-hal yang benar, tapi menyimpang. Ya, ini yang lebih berbahaya, waliyadzubillah. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ini masih perkataan Umar bin Abdul Aziz, thumma i'lam, kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi annasu bid'atan, bahwasanya tidaklah manusia melakukan satu bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama Allah ini, illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw ibratun fiha, melainkan ya madha fil kitab aw sunnah. Lihat poin yang ke 43 ya, thumma i'lam annahu lam yabtadi annasu bid'atan illa qad madha ay fil kitab aw sunnah qablaha ay qabla tilkal bid'ah. Jadi ketahuilah bahwasanya tidaklah manusia mengadakan bid'ah itu kecuali setelah datangnya Quran dan sunnah, baru mereka adakan yang baru itu. Yang mana di dalam Quran dan sunnah itu ma huwa dalilun 'alaiha, sudah ada tanda, ay ala tilkal bid'ah, ay ala annaha bid'atun wa dhalalatun, sudah ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW bahwa ya, ini sebagai dalil annaha, bahwa bid'ah itu adalah wa annaha bid'atun wa dhalalatun, ay ala tilkal bid'ati, ay ala annaha bid'atun wa dhalalatun aw madha fil kitab aw sunnah qablaha ma huwa ibratun fiha. Kemudian pula sudah ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam sebelum munculnya bid'ah itu, sudah ada ibratun fiha, sudah ada pelajaran sebelum munculnya itu semua. Pelajaran ay fi tilkal bid'ah fi annaha bid'atun wa dhalalah, bahwa memang apa yang diadakan itu adalah bid'ah dan penyimpangan atau kesesatan. Ini makna dari perkataan Umar bin Abdul Aziz sampai pada poin pada footnote 44. Kemudian qala Syekh Hasan Abu Asybal Az-Zuhairi hafizahullah taala, ma min bid'atin illa wa qad ra'a an-nasu atharaha as-sayyi'ah. Tidak ada satu bid'ah pun dalam agama ini melainkan manusia telah mengetahui, melihat bekasnya yang buruk, fi hayatin, dalam hidup mereka, wa kana ala qubhiha wa su'iha dalil, dan untuk menunjukkan jeleknya, buruknya itu ada dalil, minal kitab aw sunnah, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minal kitabi, kemudian kata beliau, adapun dari dalil dari Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah qala Allah taala, huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ini contoh dalil supaya tidak mengikuti hal-hal yang baru dalam agama Allah, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah atau yang lainnya. Allah sudah ingatkan tentang adanya orang-orang yang mengikuti fitnah, ya, mereka mengikuti yang mutasyabihat, hal-hal yang mereka tidak jelas bagi mereka diikuti, akhirnya terjadi fitnah. Ini dalil tentang munculnya fitnah. Kemudian kata beliau, fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-unqi wat-ta'ammuqi. Dan sesungguhnya sunnah Nabi alaihi wasallam sesungguhnya hanya disunnahkan oleh man qad alima, oleh orang yang sudah mengetahui. Ya, atau ya, bukan orang ya. Fa inna sunnah inna ma sannaha man qad alima. Sunnah, cara yang benar dalam agama ini itu ya adalah disunnahkan, diajarkan oleh yang sudah mengetahui. Ma fi khilafiha min al-khata. Bahwa ketika menyelisih sunnah itu akan terjerumus dalam kesalahan. Wa zalal, terjerumus dalam yaitu penyimpangan. Wal humqi, ya akan terjerumus kepada kebodohan, ya, wa ta'ammuq, dan akan terjerumus dalam at-tanattu. Dan yang sih maksud dengan qad alima yaitu dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, sanna'a ay wada'a man qad alima wa huwa Allah au an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meletakkan sunnah itu, ajaran itu adalah Allah atau rasulnya, yang mana Allah dan rasulnya mengetahui. Ya, fi khilafiha, ketika menyelisihi apa yang telah disunnahkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan terjerumus dalam khata, salah, atau zalal, tergelinciran dari kebenaran. Wal humuq, akan masuk dalam kebodohan, ya. Wa ta'ammuq dan tanattu, masuk dalam hal-hal yang memberatkan diri sendiri. Ghala wa takaffala wa takallafa fi. Orang yang dia melampaui kemampuannya, beramal sampai berpayah-payah tapi dia tidak punya dasarnya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kepada temannya ini, fardhu li nafsika ma radhiya bihi al-qaum li anfusihim. Maka ridhoilah untuk dirimu apa yang telah diridhoi oleh mereka, kaum yang pergi berlalu itu, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ridholah dan apa yang mereka ridhoi. Ridholah untuk dirimu apa yang diridhoi oleh mereka terhadap diri mereka. Yani mereka tidak menambah-nambah hal yang baru dalam agama Allah ini. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sungguhnya mereka para sahabat itu berhenti pada ilmu. Ya, berhenti pada ilmu. Tidak melampaui ilmu mereka. Ya, ay annahum tawaqqafu bi ilmin. Ya, artinya annahum tawaqqafu bi ilmin. Pada footnote 51, ya, fa innahum ala ilmin waqafu. Sesungguhnya mereka ketika berhenti tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, mereka berhenti dengan ilmu. Ada landasannya, ada dasarnya. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Dan dengan mata yang tajam, mata hati yang betul-betul mencermati tentang agama Allah ini, kafu, mereka menahan diri mereka dari terjerumus dalam hal-hal yang baru dalam agama Allah ini. Wa hum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan mereka para sahabat itu untuk menyingkap, ya, untuk menyingkap perkara-perkara yang kamu singkap sekarang ini atau yang diadakan oleh manusia, kanu aqwa, mereka lebih mampu daripada kalian. Mereka lebih mampu. Ya, hadzal khawdu alladhi yakhuduhu an-nas al-yawm fima yata'allaq bi masail al-qadar. Bahwasanya hal-hal yang orang berbicara dengan mendalam, ya, pada hari-hari ini, jadi yang dimaksud di zaman Umar ini, ya, hal yang berkaitan dengan masalah-masalah takdir, wal as'ilatu allati tanimmu an zazatil iman fi qulubi ashabiha, kana salafu law kanat hadhihi al-as'ilatu mahmudatan wa mahmuha mamduhatan hum aula bi tar'iha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dipermasalahkan, dibicarakan oleh mereka tentang takdir Allah. Karena surat ini berkaitan dengan permasalahan takdir. Saya alhamdulillah punya syarahnya hadis ini. Ya, tentang hadis surat Umar bin Abdul Aziz kepada temannya ini. Ada syarahnya. InsyaAllah keluar. Bismillah. Jadi mereka lebih mampu untuk menyingkap hal-hal yang kalian berupaya menyingkapnya sekarang ini. Ya, mereka bisa bertanya kepada Nabi SAW dahulu yang kalian tanyakan ini, tapi mereka tidak lakukan hal itu. Wa bifadli ma kanu fi aula, ay bifadli ma kanu fi min al-ilmi wal-fahmi wal-taqwa wal-wara wal-qurb min ahdi an-nubuwwah wa ma ila dhalika min al-fadail fa hum aula bikashfi umuri ad-din min al-khalaf. Mereka para salaf itu dengan kelebihan-kelebihan, bifadli ma kanu fihi, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Apa di antara kelebihan yang ada pada mereka? Lihat catatan kaki 53. Min al-ilm, mereka punya ilmu. Faham, wal-faham, mereka punya paham, mereka paham betul. Wat-taqwa, taqwa ada pada mereka. Wal-wara, orang-orang yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram. Ya, wal-qurb min ahdin nubuwa, mereka lebih dekat dengan masa kenabian. Wa ma ila dhalika min al-fadail, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Fahum awla dikashfi umuri din, mereka lebih utama, lebih mampu untuk menyingkap hal-hal dalam agama ini. Min al-khalaf, daripada orang-orang yang kemudian. Fa in kana al-huda ma antum alaihi, maka seandainya petunjuk itu berada pada apa yang kalian berada padanya sekarang ini, laqad sabaqtumuhum ilaihi, berarti kalian telah memenangkan mereka. Ya, berarti kalian telah memenangkan mereka, dan ini tidak mungkin. Wa la in qultum inna ma hadatha ba'dahum, dan apabila kalian mengatakan sesungguhnya hal-hal itu terjadi, hal-hal yang baru dalam agama itu terjadi, ba'dahum, sesudah mereka para salaf, ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim, maka sungguhnya tidaklah ada yang mengada-adakan hal tersebut, illa man ittaba'a ghayra sabilihim, melainkan orang-orang yang mengikuti selain jalannya mereka. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan mereka, orang-orang itu, lebih menyukai diri mereka, jalannya mereka sendiri, daripada jalannya para salaf itu. Ya, wa raghiba bi nafsihi anhum anis salaf, mereka lebih cintai diri mereka daripada mengikuti para salaf. Fa innahum as-sabiqun, sungguhnya para salaf itu adalah orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. Faqad takallamu fi bima yakfi, mereka sudah berbicara apa yang cukup dalam agama ini. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah mensifati dari masalah-masalah agama ini sesuatu yang menyembuhkan. Yashfi sudur, yang menyembuhkan hati, menyembuhkan dada. Fama dunahum min makhsarin wa ma fawqahum min mahsarin. Ya, ini artinya waqad qassara min at-taqsir, waqad qassara qaumun dunahum fajafau. Artinya mereka, suatu kaum itu yang mengadakan hal baru dalam agama ini, yakni kaumun duna qasri salaf salihin, ay qassaru qasran azyad min qasrihim, yakni mereka yang menggampangkan masalah ini, mereka tidak mengikuti jalannya salaf, karena salaf dahulu tidak menggampangkan suatu hal. Ya, fajafau ay lam yalzamu makanahum al-wajib qiyamuhum. Jadi mereka, orang-orang yang datang kemudian itu, yang mereka menggampangkan, meremehkan tentang agama, masalah agama ini, mereka dulu lam yalzamu makanahum, mereka tidak tetap menempati tempatnya para sahabat. Al-wajib qiyamuhum fihi, yang mana semestinya mereka tetap di jalannya para sahabat itu. Min jafa'in, jafa'id lam yalzam makanahu ay in hadaru wa nattu ini jafa' dari kata min jafa'at idza lam yalzam makanan, jafa' itu orang yang tidak tetap pada satu tempat. Ya, wa nattu min ulwi ila suflin bi hadzal fi'l. Kemudian Yang dimaksud dengan jafau di sini, ay qassaru. Mereka menggampangkan, mereka meremehkan. Di sisi lain, yang lain hulu, ya. Jadi terjadi dua golongan dalam masalah agama ini. Segolongan ada yang menggampangkan, segolongan ada yang berlebihan. Wa tama'a annahum aqwamun faghalau. Sementara di sisi lain, ya. Di sisi lain yaitu ada kaum yang mereka itu tama'u anhum. Ay irtafa. Ya, irtafa minhum. Ya, mereka ini lebih dari para salaf. Ya, anhum. Faghalau, maka kaum yang ingin lebih dari para sahabat itu, walau mereka berbuat melampaui batas. Wa innahum baina dzalika lahudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka para salaf itu berada di antara dua hal ini. Antara jafa, menggampangkan meremehkan, dan antara melampaui batas. Dan itulah jalan yang lurus. Artinya di sini pada poin ke-57, lihat, wa innahum ay as-salaf, wa innahum ay as-salaf baina dzalika, artinya bainal qasri wat tamhi, di antara menggampangkan dan ghulu, antara meremehkan dan ghulu. Ai bainal ifrat wat tafrid. Al ifrat arti apa? Ghulu. At tafrid arti apa? Taksir. Antara ghulu dan tafrid, menggampangkan. Mereka yang berada di antara dua hal ini, tidak menggampangkan, juga tidak melampaui batas, ya, ini la ala hudan mustaqim. Ini yang Islam mengajarkan kepada kita, menjadi orang-orang yang wasat, umat yang wasat. Tidak remehkan, tidak melampaui batas atau berlebihan. Ai anna salaf la ala tariqin mustaqim, artinya mereka para salaf itu berada pada jalan yang lurus. Wa huwa al-iqtisadu wat tawassutu bainal ifrati wat tafrid, yaitu sikap iqtisad, tidak berlebihan, sikap menengah antara ifrat, melampaui batas, dan tafrid, menggampangkan. Ya, laisu bimufritin kalqomil qasirin dunahum wala bimufattirin kalakwam attamihina anhum. Jadi para salaf itu berada di tengah, tidak menyerupai orang-orang yang hulu dalam agama mereka, tidak pula menyerupai orang-orang yang menggampangkan agama mereka. Itu manhajasa salaf. Ya, maka jangan sampai jadi hulat salafiyin. Karena dulu pernah muncul, ya, ada sekelompok orang yang menisbahkan diri pada salaf berlebihan luar biasa, ya, hulu. Lah, kita ini mendidik kalian, jangan sampai hulu, ya, jadilah salafian wasatan, ikut agama Allah Ta'ala. Wadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Wa anhu qal, ay an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala qal, beliau berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengganti beliau, wa ulatul amr ba'dahu, dari para ulama ar-rasyidin sesudah beliau, mereka meletakkan sunnah-sunnah, sanna sunnatan, sanna sunanan, mereka telah meletakkan sunnah-sunnah, ya. Wa yaqsidu rahimahullah biqaulihi wulat al-amri ba'dahu, wulatul amri ba'dahu, para pemimpin sesudah Rasulullah ay al-khulafa ar-rasyidin, itu yang beliau maksud. Dan para wulat al-amri ba'dahu, para khulafa ar-rasyidin yang memimpin kaum muslimin sesudah Nabi SAW, mereka telah meletakkan sunnah-sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Kita mengambil sunnah-sunnah mereka berarti kita berpegang membenarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Wastikmalun li ta'atihi, dan mengambil sunnah mereka artinya menyempurnakan ketaatan kepada Allah, sebagai penyempurnaan ketaatan kita pada Allah Ta'ala atau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa quwwatun ala dini dinillah, berpegang pada sunnah-sunnah mereka Rasulullah SAW dan para ulama rasyidin, ini adalah kekuatan bagi agama Allah. Kekuatan, quwwatun ala dinillah, sebagai kekuatan bagi agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha, tidak seorang pun berhak untuk mengganti sunnah-sunnah itu atau merubahnya. Tidak ada seorang pun yang berhak merubahnya atau menggantikan sunnah-sunnah itu. Walan nadhar fi ra'yi man khalafaha, dan tidak pula dia berhak melihat pada pendapat orang yang menyelisihi sunnah Rasul dan para ulama ar-rasyidin. Faman iktada bima sannu ihtada, maka barang siapa yang dia mengikuti, iktada ay ittaba'a waqtafa, barang siapa yang mengikuti jejak, bima sannu, jejak apa-apa yang mereka telah sunnahkan, yaitu Rasulullah dan para khulafanya ar-rasyidun, ihtada, berarti dia berada di atas petunjuk. Wana wa man istabsara biha absara, barang siapa yang ingin dia melihat agama ini ya dengan mata hatinya, maka dia akan, yakni dengan sunnah-sunnah itu, maka dia akan melihat kebenaran itu. Ya, wa man istabsara biha ay bi hadhihi sunan, dan sunnah-sunnah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya al-ulafa ar-rasyidun, wa man istabsara biha absara, karena siapa yang ingin mendapat, yakni menjadikan untuk mengetahui ya agama ini kebenarannya dengan melihat dari sunnah-sunnah mereka, maka dia akan melihatnya, dia akan melihat kebenaran itu, absara, yakni absara al-haq, yang mengikuti kebenaran. Wa man khalafaha, namun barang siapa yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalam dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, wallahu Allah azza wa jalla ma tawalla, maka Allah akan membiarkan dia leluasa terhadap apa ya kesesatan dan penyimpangannya, waslah jahannam, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini nasihat dari Umar bin Abdul Aziz ya, dalam dua suratnya atau dua tulisannya, perkataannya yang pertama itu surat, yang ini adalah ucapan beliau radhiyallahu rahimahullah taala. Semua ini memerintahkan kepada apa? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidun alladzina yatuna min ba'dihi, yang datang sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada perkataan-perkataan para salaf ya berkaitan dengan masalah ini. Baik ikhwah sekalian, sementara kita cukupkan penjelasan sampai di sini, karena memang masih ada beberapa perkataan, baru kemudian masail. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika syurah la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Fasbir sabaran jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa yang dimaksud sabar yang indah? dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak emosi, tidak mengeluh kepada selain Allah. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas itu tidak ada yang mengetahui. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini gak cerita-cerita. Karena ilmunya matang, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mencukupkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali ada hajat ya, ada maslahat, misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita diri. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustadz kita untuk dapat solusi. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Maka mari kita bersabar dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita, kita tahan hati kita agar terus beriman kepada Allah. Lalu kita tahan lisan kita, lalu kita tahan anggota tubuh agar gak bermaksiat.

0: husna.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asmaul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
1: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: neraka.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafadz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafadz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah.

Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua solat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan Aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan Qadqamatis sholah dalam iqamah. Lafaz azan sholat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada sholat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu sholat dan azan kedua setelah masuk waktu sholat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu sholat fajar, maka ucapkanlah As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Di, aku ki arep nyepeti anakku.
1: Anakmu ki rak wedok to?
0: Lanang yo.
1: Nek tak terawang-terawang wong muda kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
0: Iya.
1: Anak nomor piro?
0: Nomor 1.
1: Nomor 1. Lah terus kira-kira arep kapan? Arep nyepetke dina apa?
0: Umpamane liburan sesuk ki yo.
1: Kosek. Ya kudu nganggo petong.
0: Petong piye?
1: Hati-hati. Saya tak tekan. Anakmu kuwi lahir dina apa?
0: Senen.
1: Senen apa?
0: Nek ra kliru kliwon.
1: Oh, Senen kliwon. Senen kuwi 4.
0: Ya.
1: Kliwon kuwi 8.
0: Ya.
1: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik. Dina Selasa apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
0: Kok ribet nemen lho.
1: Oh, iki ora masalah sing ribet. Awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamine.
0: Heeh.
1: Kudu ngindari pageblug. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
0: Heeh.
1: Lah kuwi ana itungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake wis iso nyupitke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
0: Lah karepku iki kan liburan sesok, aku kan nukah kancane, sih wangi.
1: Nek kue pengen anakmu kau rahasia, ya kue kudu nganggo petung dino sing bener, sing hati-hati. Ben supaya anakmu iso iso pinter, berarti supet ke barang kue. Nek kue ora pengen nemoni nogo dino mu to?
0: Nah, ya to deh.
1: Lah makane kue, nogo dino kue, marak ke sing sarok uretmu, makane kudu diindari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksud e iki?
1: Ngene lho. Mas Iwan iki arep nyupitke anake. Lah. Men supaya ne ora ngepasi naga dinane. Kuwi tak itungke. Soale dhek mengarep ngepasi pas perainan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung ton nganggo hitungan kabeh iki
2: sik tro ning syarikat Islam kuwi dino iki kabeh apik arep Senin, Selasa, Rebu, Kamis kabeh apik ora apa-apa dinggo arep supit ora apa-apa Mas.
1: Ngono saiki tak tekon. Nek kabeh iki dino iki apik kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adhi kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
2: Kuwi wis takdir sing kuwasa ya, Tro.
1: Ya bener, pancen kuwi takdir sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik, kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
2: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalah kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
1: Loh, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
2: Sik tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ora oleh secara syariat agama ora oleh.
1: Wis padha wae ngarani aku kafir.
2: Ora, aku ora ngelokke kowe.
1: Ayo tak tekon. Kowe gelem ora jarane.
2: Ora gelem.
1: Ayo wis rasa gampang ngelokke.
2: Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
3: Anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
1: Weh, kae nanti, Dik.
2: Weh, Mas, Dik. Tak belani malah lunga.
1: Dinane kirung ketemu rene asik kowe, rene asik.
4: Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Nggih, Pak, wonten napa? Niko rencananya do padu.
4: Wonten napa?
5: Kirane niko engko tunggu di kawah ten gerdu.
4: Oh, masyaallah.
5: Wonten napa, Pak?
4: Mas, Ustaz.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Jadi padu, Pak.
4: Ceritanya pripun?
0: ngeten tat, kula kan lagi nyepet anak kula. Nah, saja Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
1: Ngitung dina niku pripun?
0: Kula jelaske tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8, gunggunge 12. Lah tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi suro kalih mulut. Nah, makane niku kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi suro kalih sasi mulut. Liyane angsal. Niku kajengen apa ta? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunat. Mboten niku ta. Lah nggih terus ta wonten niku?
1: Jenengan kok saged ngarani naga dina?
0: Lho. Niku kepitungan Jawa ta.
1: Nggih.
0: Ten lho ta.
1: Lah niki kula jelaske nggih.
0: Nggih.
1: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad SAW beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal. Yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko. Sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sak jerone ulan Safar, sak jerone ulan Syawal. Yo aja ditiru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la safar. Tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, biasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat iki lho, nglakoni kegiatan bulan Syawal nyatane ora ciloko. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
0: Maka tidak ada istilah nogo dino ulan pantangan apa dino pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Moga tidak ada istilah nogo dino atau ulan ciloko atau misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
1: Terus ngaten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun, tat?
0: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan suro, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan suro niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan to. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia, Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai
6: mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam, menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, kulan ciloko, tak bunyi. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun? Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing-singene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wong nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilokan itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Nggih. Tujuane arep menghindari pagebluk malah ngundang pagebluk.
7: Nah, sirik to Tat, niki Tat.
1: Niki lho Tat. Ketua ngeten iki, ngarani kula kafir lho. Bane kula mboten kafiran bali tadi kita Tat, sing kafir nek mriki ta Tat.
6: Oh, ngoten.
7: Kula niku mboten ngelokke rika kafir Tat. Sing kula lokke kelakuane Tat.
1: Padha wae wis ngarani aku kafir nek kok ngono kuwi.
7: Ora.
6: Wis ta ora sadha padu, saiki mirengke ngendikane Ustaz mawon.
7: Nggih.
6: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk diantara keyakinan yang nggak benar. Bahkan termasuk nggih bentuk tiarah tadi, meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ngerti nggih?
1: Alhamdulillah. Astaghfirullah, luput meneh cah.
8: Fa ayyuna yakunu qadara? Wa qult Umaysa ghaniyan ka aba'i wa yajibuhu mali. Wa ashiratuhu la tusami
9: 'ashira.
10: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran, laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung. orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmu lah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, "Siapa orang yang paling utama dalam agama ini?" Mereka menjawab, "Seorang uskup penanggung jawab gereja." Aku datang kepadanya, aku berkata, "Aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu." Maka uskup itu berkata, "Masuklah." Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, marilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah kentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun, tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya, engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Pada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan?" Maka dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara dua gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah." Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, "Aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab." Mereka menjawab, "Ya, kami akan membawamu." Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya. Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah. Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu. Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Baqi al-Gharqad sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
9: فأينا يكون؟ وقلت عويس غنيا كآباء ويواجهه ماله جام توش حمسي وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak kotak di dalam kehidupannya. Dan di antara kotak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah kotak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Gak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang master class. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah zalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rezeki buat kita. Dan berbicara tentang seorang master class atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, maka dari dunia fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang, tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridho Allah menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26,
1: Inna khairu man istajartal qawiyyun amin.
0: Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua model inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian. Jaga niat dan keikhlasan. Karena Nabi SAW bersabda,
1: Tasdukillah yasdukan.
0: Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh,
3: tapi itu nyata dan bukti.
2: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
3: dan kita megah HP ini tidak cukup setengah jam.
2: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, dimana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidak, kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
4: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أحسن الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عظيمة. أما بعد, فإن أحسن الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman ini dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik kembali di dalam al-muntaqa min kitab al-tadhkirah bi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah. Kita akan kembali berbicara tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia, kemudian juga tentang umur al-akhirah, perkara-perkara akhirat. Alhamdulillah, pada pertemuan sudah lalu kita sudah membahas berkaitan dengan al-ba'ats, hari kebangkitan. Dan pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, akan kita ambil insyaAllah ta'ala, yaitu ma yunji min ahwal yawmul qiyamah wa kurabiha, apa saja yang menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat, apa saja yang menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang menakutkan kelak pada hari kiamat, kesusahan-kesusahan dan kesedihan pada hari kiamat. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah, maka Allah Azza wa Jalla akan lapangkan baginya kesulitan dari kesulitan-kesulitannya kelak pada hari kiamat. Wahada min al-jaza' min jinsil amal, ini tentu bagian dari balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita memberikan orang kelapangan, maka Allah Azza wa Jalla juga akan berikan kita kelapangan. Tapi kalau kita menyusahkan orang, maka Allah Azza wa Jalla pun akan membuat kita susah. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri tidak mau menyusahkan hambanya, tidak mau mempersulit hambanya, selalu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan.
وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung dia menganjurkan kepada kita mudahkan urusan orang. Jangan mempersulit. Kalau kita mau kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kelapangan. Kalau kita menghendaki, Allah Subhanahu wa Taala berikan kita kemudahan. Dan waqad yunji minha kullaha. Dan bisa saja dengan sebab kita memberikan kemudahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita dari segala kesulitan hari kiamat. Bukan kesulitan-kesulitan tertentu, tetapi semua kesulitan Allah Azza wa Jalla bisa selamatkan kita dengan sebab kita memberikan kemudahan bagi orang lain. Dalam hadis dibawa kalimah Muslim dalam sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usiba rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang di antara kalian dari orang-orang terdahulu, atau ada seorang dari orang-orang terdahulu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yujadu lahu minal khairi syai. Dan subhanallah, orang ini tidak memiliki kebaikan sama sekali. Tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak pernah berbuat baik sama sekali. Illa annahu kana yukhalitun nas. Hanya saja dia suka bergaul dengan orang banyak. Wa kana musiran. Dan dia punya ekonomi yang mapan. Wa kana ya'muru ghilmanah an yatajawazu 'anil mu'sir. Dan hebatnya orang ini adalah dia suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Suka memberikan pinjaman. Nah, saat waktu penagihan, dia perintahkan hamba-hamba sahayanya, tajawazu 'anil mu'sir. Berikan kemudahan kalau orang itu kesulitan. Tidak usah ditagih. Maafkan dia. Maafkan hutangnya. Wala qala Allah 'azza wa jalla. Maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana ahaqqu bidzalika minka tajawazu an 'abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, aku lebih berhak daripada engkau melakukan hal tersebut. Hai para malaikat, maafkanlah dia, hamba-Ku ini. Maafkan semua dosanya. Maka perhatikan di dalam hadis ini, orang ini lam ya'mal khair qat, tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Tapi ini kebaikan yang sangat besar. Memberikan orang kemudahan, memberikan pinjaman, kemudian saat tiba waktu menagih, ketika tidak ada sudah maafkan sudah. Memang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila misrah. Jika orang dalam kesulitan itu, nadhiratun ila misrah, maka beri penangguhan sampai dia mampu untuk membayar. Ini beri kemudahan. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita dari ayat itu,
inzharul mu'sir wajibun, memberikan penangguhan bagi orang kesulitan itu hukumnya wajib. Wa al-'ifa wa at-tajawuz anhu mustahabbun, dan memaafkan utangnya itu, membebaskannya dari utang itu hukumnya sunnah. Subhanallah. Akhirnya benar-benar betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ana ahakku mink, aku lebih berhak dari. Kemudian juga dibawakan di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan mata fa dakhal al-jannah, ada seorang masuk surga, meninggal dunia dia masuk surga. Faqila lahu ma kunta ta'mal, lalu dia ditanya, apa yang pernah kamu lakukan? Qala amma dzakaru ma dzukir, bukankah mereka sudah menyebutkan apa yang disebutkan? Qala inni kuntu ubayyi'un nas, aku tuh suka berjual beli. Wa kuntu unzirul mu'sir, aku memberikan penangguhan bagi orang kesulitan. Wa tajawazu fi sikka au fi naqd, dan aku memaafkan jika ada kekurangan sedikit atau yang lainnya. Faghufira lahu au faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Subhanallah. Maka memang sangat dahsyat, sangat besar keutamaannya memaafkan orang dalam kesulitan. Tapi benar-benar kesulitan. Ya, jangan sampai dia ini nakal berutang. Kalau nakal berutang ini hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam dalam hadisnya, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa mengambil harta orang lain dengan ini merusak harta orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan rusak harta itu. Artinya tidak ada niatnya untuk membayar. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Dan barang siapa mengambil harta orang dan dia ingin bayar, maka Allah Azza wa Jalla bantu dia untuk membayar. Jadi orang-orang kita berikan kelapangan, orang-orang kita berikan kemudahan, bahkan kita maafkan orang benar-benar dia mau bayar, tetapi situasi yang tidak memungkinkan dia untuk membayar, ini berhak kita berikan dia penangguhan, berhak juga untuk kita maafkan hutangnya. Tapi jangan pernah berharap minjam duit supaya dibebasin hutangnya, enggak. Minjam karena terpaksa, bukan karena bermegah-megahan, bukan karena ingin bermewah-mewahan, tetapi kita minjam karena apa? Karena urusan perut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, wadir'uhu marhunu inda yahudi, baju perangnya, baju besinya, zirahnya merhunun, digadekan pada orang Yahudi guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan seharian istrinya. Maka masyarul hadirin wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Surah Al-Iman dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, ini dia di antara perkara yang agung yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat, yaitu memaafkan orang yang dalam kesulitan. Kemudian ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa taala,

Di antara amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ardhah, dikatakan annahu talaba ghariman lahu fatawara anhu thumma wajadahu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mencari orang berutang kepadanya, tapi ternyata yang berutang ini sembunyi, ya ketakutan nampaknya, dia sembunyi. Thumma wajadahu, lalu ditemukanlah ya orang tersebut. Faqala inni mu'sir. Ternyata setelah ditemukan, dia mengatakan inni mu'sir, aku kesulitan. Qala Allah, qala Allah. Kamu yakin demi Allah? Iya demi Allah. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sana Abu Qatadah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang senang dilapangkan kesulitannya kelak pada hari kiamat, falyunaffis an musir aw yadh anhu, maka berilah kemudahan bagi orang-orang kesulitan atau maafkan hutang piutangnya. Subhanallah. Ini memang inilah dia kehinaannya namanya berhutang itu. Kita dibuat hina di hadapan tempat kita berhutang. Dan juga terkadang kita terpaksa berbohong dibuat. Maka hutang itu awalnya celaan dan akhirnya adalah hinaan. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara mendatangkan dosa dan perkara-perkara yang mendatangkan hutang.

0: Kemudian juga dari Abu Yusr Ka'b bin Amr, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada 'anhu adhallahu Allah fi dhillih." Barang siapa yang memberikan penangguhan bagi orang yang kesulitan untuk membayar, atau dia memaafkan utangnya, dia bebaskan ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala adhallahu Allah fi dhillih, Allah berikan dia naungan kelak pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga memaafkan kesulitan orang yang berhutang atau memberikan penangguhan, ini diantara perkara-perkara yang menjadi asbab orang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Di samping hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, sab'atun yudhilluhum Allah yawmal qiyamati tahta dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah azza wa jalla berikan dia naungan kelak pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya fi ta'atillah, pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah. Warajulul qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama'ali wa tafarraqa alaih, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah azza wa jalla. Kemudian warajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansubin wa jamalin, seorang yang diajak untuk berzina oleh wanita yang kaya raya, punya kedudukan, yang cantik tak cantik. Qala inni akhafullah, dia mengatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajulun dhakarullah khalian fafadat aynahu, kemudian seorang yang berzikir kepada Allah azza wa jalla di waktu yang sepi, lalu dia menangis takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah lantas sedekahnya disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu mu'minin fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah, setiap orang beriman itu berada di bawah naungan sedekahnya kala pada hari kiamat. Nah, salah satunya juga di antara yang akan mendapatkan naungan kala pada hari kiamat, man anzara mu'siran aw wada 'anhu, siapa memberikan kelapangan bagi orang kesulitan atau memaafkannya. Adzallahu Allah fi dhillih, Allah azza wa jalla berikan dia naungan pada naungannya. Tidak ada kerap yang paling berat, kesempitan yang paling susah kelapa dari kiamat, selain dari apa? Di padang mahsyar, yang panasnya matahari itu sangat dahsyat, yang matahari itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Sampai rawil hadis mengatakan, aku tidak tahu apakah mil itu milnya untuk celak mata itu ataukah milnya laut yang hampir 2 kilometer itu. Sekarang saja berapa juta kilometer dari atas kepala kita jarak antara matahari dengan kita. Bagaimana kiranya orang berada di tengah teriknya matahari? Minimal dia akan pingsan, dehidrasi, atau bahkan waliyadzubillah dia akan mati. Nah, bagaimana kala apa dari kiamat, yang hari itu kita sangat memerlukan dan sangat membutuhkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan min asyaddi anwa'il kirb, di antara kesempitan dan kesulitan yang sangat berat kala apa dari kiamat kita hadapi, yang dihadapi oleh seluruh makhluk ini. Maka ma'asyarul muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini menjelaskan kepada kita amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar, dari amalan yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian juga di antara yang akan menyelamatkan orang dari kerab yaumul qiyamah, kesulitan dan kesempitan hari kiamat, syafa'ah. Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mahsyar. Syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar. Dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda yang mengatakan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin faruf ilaihi dhira'. Satu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan daging kambing. Lalu dibawakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dhira', paha depannya kambing itu. Wa kanat tu'jibuhu fa nahasa minha nahsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggigit satu gigitan. Faqala ana sayyidun nas yawm al-qiyamah. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akulah dia penghulunya seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Qala wa hal tadrun bima dzak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin syahdul himam, membangkitkan semangatnya para sahabat. Tahukah kalian kenapa? Kenapa aku menjadi sayyid, penghulunya seluruh manusia kala pada hari kiamat? Yajma'u Allah al-awwalin wal akhirin fi sa'irin wahidin. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan seluruh manusia di dari yang pertama sampai yang terakhir di satu tempat, di satu padang. ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر. Maka lalu ada yang memanggil dan semua mata tertuju. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah manusia berada dalam kesempitan dan kesulitan. Mau berteduh di mana mau berteduh, mau makan di mana makanan, mau minum di mana minuman. Yang hari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Ya, li kulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan sibuk dengan urusannya sendiri. Apakah dia selamat atau tidak? Fayablughu an-nasu min al-ghammi wal-karb ma la yutiqun wa la yatahammalun. Maka situasi saat itu sangat menyedihkan, sangat menyusahkan, sangat melelahkan dan menyakitkan. Sampai-sampai ukurannya manusia tidak mampu untuk menahannya. Tidak mampu untuk memikulnya. Fayaqulu ba'nun nas li ba'd. Lantas orang-orang berkata satu sama lain, ala tarun ma antum fihi. Apa kalian tidak lihat apa yang kalian hadapi sekarang? Ala tarun ma qad balaghakum. Apakah kalian tidak sadar apa yang kalian alami sekarang ini? Apa yang kalian hadapi sekarang ini? Ala tanzurun ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Coba lihat siapa yang kira-kira bisa berbicara kepada Rabb kita kalian. Siapa kira-kira yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat situasi kita ini. Siapa kira-kira? Yaqulu ba'dhu an-nas li ba'din itu Adam. Oh itu Adam. Oh itu Adam. Satu sama lain mengatakan, coba datangin Adam. Fayatuna Adam. Maka orang-orang pun mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fayaqulun ya Adam anta abuna. Abul Bashar. Orang-orang mengatakan engkau lah moyang kami wahai Adam. Moyangnya seluruh manusia ini. Khalaqaka Allah biyadihi. Lalu disebut keistimewaannya. Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala tamtsil. Tanpa kita selewengkan. Tanpa kita berikan permisalan, percontohan. Amiruha kama ja'at bila kaif. Sebut dan imani sebagaimana datangnya. Jangan dipertanyakan caranya. Kalau bukan dengan tangan yang hakiki, yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keistimewaannya Nabi Adam kok seperti itu. Engkau adalah moyang kami. Engkau bapaknya seluruh manusia ini. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Allah tiupkan ruh kepadamu. Yang mana dalam pembentukan Adam prosesnya itu dari tanah liat. Campur dengan air. Dibiarkan sekian lama setelah itu dibentuk. Setelah itu mengering. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan nyawa. Wa amara al-malaikata fasajadu laka. Engkau adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat bersujud kepadamu. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Isfa' lana ila rabbik. Coba bantu kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya situasi ini tidak tetap begini. Ala tara ma nahnu fihi? Apa engkau tidak kasihan melihat situasi kita sekarang ini? Apa engkau tidak tahu apa yang kita hadapi sekarang ini? Ala tara ma qad balagana? Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau mengetahui apa yang kita hadapi sekarang ini? Fa yaqulu Adam inna rabbi ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Ada memberikan alasan. Aku tidak bisa. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah marah pada suatu hari dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah seperti itu. Dan tidak pernah akan marah juga setelah itu. Semarah seperti itu. Wa innahu nahani 'ani asy-syajara fa'asaituhu. Dia melarang aku mendekati pohon itu. Tapi ternyata aku dekati dan aku makan. Aku durhaka kepadanya. Aku maksiat kepadanya. Nafsi, nafsi. Hari ini kita urus diri kita masing-masing. Saya tidak bisa untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kalian. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Nabi Adam mengatakan datangi yang lain. Datangi Nabi Nuh. Yatuna Nuhan fayaqul ya Nuh. Orang-orang beriman dan manusia yang mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan mengatakan Ainu anta awal rusul ila al-ard. Engkau rasul pertama dikirim ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasammaka Allahu 'abdan syakura. Isfa' lana ila rabbi. Allah Subhanahu wa taala namakan engkau hamba yang bersyukur. Maka tolong bantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagana. Apa engkau tidak lihat apa yang kita hadapi? Apa engkau tidak lihat apa yang sudah kita rasakan? Fayaqulu lahum Nuh inna rabbi qad ghadiba liyawm ghadaban lam yaghdab qablah. Jawabannya pun sama dengan Adam alaihi salatu wassalam. Aku tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala pernah murka kepadaku pada suatu hari dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pernah akan murka lagi sehebat itu sesudahnya. Sungguh aku punya doa yang mustajab dan doa itu sudah aku pakai mendoakan kecelakaan dan kebinasaan untuk kaumku. Ya, sudah aku gunakan. Nafsi-nafsi. Hari ini, masing-masing kita urus diri kita. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu untuk berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idhhabu ila Ibrahim. Silakan datangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahim. Maka orang-orang beriman dan manusia pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayaqulun ya Ibrahim. Lalu mengatakan, hai Ibrahim. Anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Isfa' lana ila rabbi. Ibrahim, engkau kekasih Allah di muka bumi ini. Dan engkau Nabi Allah. Tolong syafaat kami di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu kami. Ala tara ma nahnu fi. Apa engkau tidak lihat situasi yang kita hadapi? Ala tara ma qad balagna. Apa engkau tidak lihat apa yang kami hadapi? Yaqulu lahum Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguhnya Rabbku pernah murka pada suatu hari dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sehebat itu sebelumnya dan tidak pernah akan lagi murka sehebat itu sesudahnya. Wa dzakara kadzibatih. Dan dia sebutkan kebohongan yang sudah dia lakukan. Nafsi, nafsi. Hari ini kita urus diri kita masing-masing. Aku tidak bisa berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Idhahbu ila ghairi, idhahbu ila Musa. Datangi yang lain. Silakan datangi Musa. Ya'tuna Musa fayaqulun. Maka orang-orang pun mendatangi Nabi Musa. Dan semua mengatakan, ya Musa, anta Rasulullah. Di sana dikatakan, hai Musa, engkau utusan Allah. Faddalaka Allah bi risalati wa bi taklimihi 'ala an-nas. Allah lebihkan engkau dengan risalahnya. Dan engkau diajak langsung berbicara oleh Allah tanpa perantara malaikat. Isfa' lana ila rabbik. Tolong bantu kita di hadapan Allah. Ala tara ma nahnu fihi. Tidakkah kau melihat situasi yang kami hadapi? Apa yang kami rasakan? Yaqulu lahu Musa, Nabi Musa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Rabbku pernah marah pada suatu hari. Rabbku marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah sehebat itu. Dan tidak pernah akan lagi marah sesudahnya dengan kemarahan sehebat itu. Inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku pernah membunuh jiwa yang aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuh. Nafsi-nafsi. Hari ini kita masing-masing urus diri kita. Idhahabu ila Isa. Datangi Nabi Isa. Fayatun Isa fayaqulun. Orang-orang pun mendatangi Nabi Isa. Mendatangi Nabi Isa. Dan orang-orang beriman mengatakan, ya Isa anta Rasulullah. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Hai Isa, engkau utusan Allah. Engkau masih bayi bisa berbicara kepada orang dan kepada manusia. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dengan kalimat engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan ditiupkan ruh dari jari-jarinya. Engkau terlahir tanpa seorang bapak, begitu hebatnya istimewa Allah berikan kepada engkau. Berilah kami bantuan untuk bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bicarakan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nahnu fihi? Apa engkau tidak mengetahui apa situasi kami? Apa yang sedang kami rasakan? Yaqulu lahum Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdhab qablahu wa lan yaghdhab ba'dahu. Sungguhnya Rabbku hari ini marah. Dan tidak pernah dia marah sehebat ini sebelumnya, tidak pernah lagi marah sehebat ini sesudahnya. Wa lam yadhkur dhanban, tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan apa salahnya seperti nabi-nabi sebelumnya. Qala idhhabu ila ghairi. Coba datang pada yang lain. Idhhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni fayaqulun. Maka mereka pun mendatangiku. Dan mereka mengatakan, Ya Muhammad, anta Rasulullah. Hey Muhammad, engkau utusan Allah. Wa khatamul anbiya, penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbi. Tolong kasih kami syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bantu kami. Bantu kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nahnu fihi? Apa engkau tidak lihat apa yang kami hadapi, apa yang kami alami? Antaliqu. Di sini Nabi SAW mengatakan, aku pun berangkat. Ati tahtal arsh. Aku datang ke bawah singgasananya Allah, arasnya Allah. Aku sajid li Rabbi. Aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas. Allah Azza wa Jalla di atas. Zatan wa qahran wa qadaran. Di dunia maupun di akhirat, tetap Allah Subhanahu wa taala di atas. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Aku sajidan li Rabbi, aku pun bersujud kepada Rabbku. Thumma yaftahu Allah 'alayya wa lahumni min hamidi wa asli thana 'alay. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan bagiku pujian. Allah ilhami aku berbagai macam sanjungan yang tidak pernah dibukakan bagiku sebelumnya dan tidak pernah dibukakan kepada siapapun sebelumku. Thumma qala ya Muhammad irfa ra'sak. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, silakan minta, engkau akan diberikan. Wasyfa' tu syafa', beri syafaat, engkau akan diminta syafaat. Engkau akan diberi syafaat. Arfa'u ra'si fa'akul ya Rabb ummati ummati. Lalu aku angkat kepalaku dan di sana aku mengatakan, Ya Rabb umatku. Wa yuqal ya Muhammad adkhil jannah min ummatik. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hai Muhammad, masukkanlah umatmu ke dalam surga. Man la hisaba alaih, yang tidak ada hisabnya, minal babil aiman min abu abil jannah, dari pintu sebelah kanan surga. Wahum syurakan unnas fima siwa dhalika minal abuab, sedangkan pintu-pintu yang lainnya, mereka semuanya berbarengan dengan umat-umat yang lain. Walladhi nafsi Muhammadin, awalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Innama bainal misra'ain, sesungguhnya jarak antara satu daun dengan daun berikutnya. Lakama baina Makkah wa Hajar, ukurannya antara Makkah dengan Hajar. Wa kama baina Makkah wa Busra, atau antara Makkah dengan Busra. Subhanallah. Inilah dia asy-syafa'atul 'ammah, syafaat umum yang diistimewakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang mana apa? Ini salah satu asbab yang akan mengangkat kesulitan seluruh manusia pada hari kiamat. Nabi SAW berbicara di hadapan Allah sehingga dimulainya hisab dan disegerakanlah hisabnya manusia ini sehingga tidak terkatung-katung di padang mahsyar dalam kesusahan, dalam kebimbangan dan dalam kesempitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan para nabi itu sudah menyegerakan doa-doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku sembunyikan doaku tersebut syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Inilah dia ma'asyar al-muslimin, al-muslimat, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa asbab yang akan mengangkat kesulitan dan kesempitan manusia kelak di padang mahsyar. Yang pertama, indharul mu'asir, memberikan kelapangan bagi orang yang berkesulitan. Kemudian itu as-syafa'ah, syafa'atul kubra, syafa'at besar dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimulainya hisab kelak di hari kiamat di padang mahsyar yang saat itu para nabi tidak ada satu pun yang mampu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafaqallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
4: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.

0: Iya sih Pak Ustadz, saya juga ngerasain mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, Nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
0: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak.
1: Iya, Nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
0: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, Nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
0: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, Nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
0: Hehehe, iya Pak Ustadz, saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
2: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
0: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
2: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
1: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada hari, pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu
4: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini, tepat pada tanggal 25 Juni 2026, kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di malam hari ini selama 2 jam ke depan, tentunya dalam program Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ikhwatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk yang diuji dengan penyakit oleh Allah, semoga Allah angkat penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Dan seperti normalnya malam-malam yang lain, malam hari ini tentunya kami buka request murotal Al-Quran sekaligus konten-konten seperti Siroh Sahabat, Adab-Adab Islami maupun Mutiara Nasihat yang bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di request beserta koriknya. Dan request bisa Anda kirimkan baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live suara al-iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di malam hari ini juga bisa bergabung untuk merequest di @suaraaliman. Insyaallah untuk requestnya akan kami putarkan dan kami hadirkan sampai jam 11 malam nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat maupun yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Baik, langsung saja kita cek dulu ya untuk request yang sudah masuk di malam hari ini. Dari Ibu Yusuf di Telokoanyar Lamongan, ini minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dengan dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdus Somad. Matur suwun nggih sami-sami Bu. Baik, sudah ada yang bergabung via interaktif, kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masya Allah Pak Muslim, pripun kabare Pak?
7: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan baik atau saya kata orang Madura. Semoga beliau dan seluruh pendengar setia radio Suara Al-Iman juga diberikan saya.
6: Amin. Dengan bahasa Madura. Nggih, Bapak. Oke. Mau request apa Pak malam hari ini?
7: Mau request surat Al-Bayyinah, dilanjutkan surat Al-Zalzalah, kemudian lanjutkan lagi dengan surat Al-Adiyat, dan terakhir surat Al-Qari'ah dengan Qori Syekh Nasir Al-Qotomi, kemudian tambahan zikir sebelum tidur.
6: Oke, Bapak.
7: Ya, mungkin ini saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muslim dari Tambelangan Sampang, Masya Allah, bergabung di malam hari ini. Requestnya 4 surat ya, surat pendek ini. Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan Al-Adiyat. Satu suratnya ini agak panjang, Al-Qari'ah. Enggak. Baik, ini nanti insya Allah kami hadirkan secara bertahap koriknya Syekh Nasir Al-Khotomi dan juga tambahan untuk zikir sebelum tidur. Baik, kita akan cek juga untuk request yang sudah masuk di WhatsApp dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Requestnya Surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah, koriknya Syekh Abdul Qadir, dan Al-Insan Al-Mursalat, koriknya Syekh Mahir Al-Muwaihili. Munasnya temanya titipu dunia dan juga motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Dari SMS kita cek dulu untuk request yang sudah masuk, belum ada request yang masuk nampaknya. Untuk Telegram dan juga Clubhouse juga masih kami tunggu ya. Requestnya sampai jam 11 malam nanti. Sambil kita persiapkan dulu ya untuk surah-surah yang di request dari Bu Yusuf, lalu Pak Muslim dan juga Mas Leandro Islami. Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, kita langsung saja simak beberapa surat pembuka seperti Surah Al-Jumu'ah, lalu Al-Bayyinah, dan juga beberapa surat lain yang insya Allah akan menemani Anda di malam hari ini. Tetap di 918 AM bersama saya Rio yang insya Allah akan menemani Anda sampai jam 11 malam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فرقه ما الحاقه

فهل

تسب

0: adab-adab Islam.
1: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung

Disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada."

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak, yang artinya ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangiku.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan salat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya, Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya, harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka, Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat, si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
2: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha

0: والمؤمنات.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Ifatul Iman Rahimani Rahimakumullah. Murotal Al-Quran Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan yang barusan kita simak yaitu tentang keluarga Islam yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain. Untuk Anda yang mau merequest, monggo Anda bisa kirimkan request Anda ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Sampai saat ini belum ada request yang masuk ya. Jadi kami tunggu request Anda sampai jam 11 malam nanti. Masih ada waktu 45 menit lagi. Tapi sambil menunggu request yang akan datang ya, kami sudah siapkan juga beberapa jeda seperti motivator memperbanyak bacaan Al-Quran, lalu ada Mutiara Nasihat dengan tema Tamasya ke Surga yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim. Dan juga beberapa surat lain yang insya Allah akan menemani Anda dalam beristirahat malam hari ini. Tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dan satu request yang baru masuk dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya. Ar-Rahman dan Al-Mulk qori'nya Syekh Nabil Arifai serta Mutiara Nasihat dengan tema Bahaya Dosa dan Maksiat. Siap Ibu, akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan juga request yang lain monggo, kami tunggu requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahru tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silahkan, silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri di tengah-tengah pemandangan yang indah, kita berdiri di padang rumput yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang indah seperti yang kita saksikan di sekitar kita ini, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita pikirkan? Jiwa kita tenang, dada kita lapang, dan lebih daripada itu kita ingin keindahan ini kita miliki selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Tapi coba kita renungkan dengan iman kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah keindahan dunia. Kalau kita katakan indah, keindahan dunia yang pertama, keindahan dunia itu bagaimanapun kita anggap tinggi keindahannya atau sempurna, keindahan tersebut tetap dia itu sangat-sangat rendah di sisi Allah, sangat-sangat tidak ada artinya dibandingkan dengan sempurnanya keindahan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Coba renungkan makna sabda Nabi SAW. Law kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syariba minhal kafiru syurbatal ma. Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, kalau saja dia nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan bisa minum dari dunia itu seteguk air pun. Tapi karena nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, barulah mereka diberikan air minum, makanan, dan rezeki di dunia ini. Orang-orang kafir. Jadi keindahan yang kita saksikan, ini sangat rendah. Sangat tidak ada artinya. Belum lagi sementara. Rasulullah SAW bersabda, Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Mali walid dunia. Aku bukanlah orang yang mendahulukan atau mengutamakan dunia. Ada apa aku dengan dunia? Tidak lain perumpamaanku dengan dalam kehidupan di dunia ini adalah karakibin, seperti seorang penunggang kendaraan. Istawalla tahta syajaratin, dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian di siang hari, kemudian datang waktu sore hari, raha wa tarakaha, dia pun pergi melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan naungan pohon tersebut. Keindahan sementara. Keindahan yang semu. Ini saja sudah kita utamakan, sudah kita angan-angankan untuk kita miliki dengan selama-lamanya. Nah sekarang, tidakkah kita berpikir, dunia yang rendah ini, Allah ingin gantikan bagi kita dengan kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, lebih kekal abadi. Semua yang kita saksikan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat rendah dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat nanti. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, "A'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, saking sangat indahnya, belum pernah didengar oleh telinga, karena gambarannya yang luar biasa, bahkan belum pernah terlintas, terbetik dalam hati manusia. Tidakkah kita membayangkan kenikmatan yang seperti ini saja, keindahan yang seperti ini saja, sudah kita ingin miliki selama-lamanya? Tidakkah kita bayangkan balasan yang sempurna, keindahan yang luar biasa, lahir dan batin? Pemandangan, makanan, minuman, buah-buahan, istana-istana dari emas permata yang Allah janjikan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, tidakkah menjadi motivasi bagi kita untuk memilikinya dengan syarat yang Allah mudahkan bagi orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk darinya, beriman dan beramal soleh, mempelajari ilmu yang bermanfaat, memahami dan mengamalkannya, mempelajari petunjuk Allah dan menerapkannya dalam kehidupan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Mampu untuk memasukkan taufik ke dalam hati kita untuk mau mengikuti petunjuknya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya.

0: kerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, penduduk sorga, karena kenikmatan yang mereka rasakan, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan kenali pada wajah-wajah mereka nadrah kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan dalam batinnya. Saking senangnya pada wajahnya terpancar bagaimana nikmatnya, bagaimana keindahannya. Jadi dada mereka sangat lapang, sampai-sampai pancaran cahaya keindahan dalam wajah mereka terlihat nyata. Karena inilah kenikmatan yang tiada taranya yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya dari keburukan pada hari kiamat. Dan Allah anugerahkan kepada mereka kecerahan di wajah dan kegembiraan kebahagiaan dalam hati. Inilah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau untuk kenikmatan yang sementara saja, mungkin kita harus naik gunung, jauh-jauh datang ke pantai, bahkan kita harus nyewa. Ini sementara untuk kita dapatkan dan akan berakhir. Bagaimana kita tidak bersabar menundukkan hawa nafsu di dunia untuk meraih kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang bekerja di siang hari, masang atap atau membangun bangunan, siang yang terik, dia bisa bersabar dengan pertimbangan apa? Dia akan dapatkan upah, imbalan 1 juta, 2 juta untuk hidupnya sebulan, 2 bulan. Hidup sebulan, 2 bulan, dia rela untuk berpayah-payah. Nah, kenapa kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yang sebentar lagi akan kita rasakan, dan dunia yang akan kita tinggalkan sebentar lagi, kenapa kita tidak bersabar untuk menundukkan hawa nafsu? Kenapa tidak bersabar untuk mengikuti petunjuk Allah, mempelajari dan mengamalkannya? Bukankah akhirat itu seakan cepat datangnya? Setiap hari yang kita lalui berarti kita semakin dekat menuju dari akhir kehidupan kita. Dunia ini kita tinggalkan di belakang kita. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna dunya qad adbalat qad dhahabat mudbiratan wal akhirata qad ja'at muqbilatan." Sungguh dunia ini hakikatnya telah pergi meninggalkan kita dan akhirat yang ada di depan kita datang menghadapi kita. Tidak ada lagi. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Maka jadilah kamu sebagai pencinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia. Karena hari ini, kata beliau, saat ini adalah kesempatan beramal. Belum ada perhitungan. Nanti di akhirat yang ada cuma perhitungan dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jadi, jangan korbankan yang kekal abadi untuk kesenangan sementara. Orang bekerja saja hanya untuk pertimbangan nafkah 2 bulan. Dia bersabar karena kepayahannya. Nah, kita disuruh bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk hari esok kita yang sesungguhnya kekal abadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya saat ini untuk hari esoknya, untuk masa depannya yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi si Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Maka inilah pelajaran bagi kita. Sewaktu kita melihat alam semesta yang indah, kita bandingkan dengan kenikmatan yang menanti kita di sorga nanti jika kita bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk Allah, memahami dan berusaha mengamalkannya,

0: Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuknya untuk mau mempelajari agamanya, memahami dan mengamalkannya, dan dimudahkan untuk istiqamah di atas keimanan dan di atas ketakwaan kepadanya sampai kita meninggal dunia menghadapnya di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةً. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ifatul Iman rohimani rohimakumullah. Itulah tadi beberapa request yang alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan tentunya untuk Anda yang mau merequest, jangan khawatir, besok pagi akan ada rekan saya Abu Ayub Al-Athari yang akan menemani Anda dalam beraktivitas di jam 7 pagi sampai 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di program Request Pagi. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Saya mohon maaf secara pribadi karena insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
1: Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oh.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: الأقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: ada.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
0: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
0: Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: hamida.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: tidak?
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: mengide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Oh.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia, Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: Ia, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: قابلين.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtharun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathum as-sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِنْ

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang jahat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: muhsinin.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.
0: Wa

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

0: rajim.
1: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Allah.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: يَعْرِفُ

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: In

0: musyrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

0: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."
1: قُلْ

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

0: الرجيم يوم تأتي.
1: Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسْ

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: rajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.
0: Wajah.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun,

0: dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Oh.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.
1: Wa

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Musa.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.
0: وإذ

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Wala

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وحجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُوْ

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: nisa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu ala shakilatih, fa rabbukum.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?
1: Dan

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul.

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
1: وَمَا

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: matura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Mahasuci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami."

0: dalam urusan kami.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: surga.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

0: وَلَدَا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

0: Musa.
1: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: يَسْرَا.
1: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma asba'a sababa.
1: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh,

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kafaya 'ain.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قَالَ

0: Zakaria.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

0: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibri 'itiyya.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

0: يَمْلِكُ شَيْئًا.
1: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: bakiya.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
0: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
1: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia Maryam berkata, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

0: Iya.
1: Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Ya.
1: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
1: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
0: Fa

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

0: Zakaria.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Iya.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fa

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi."

Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah. Was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkaru Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاتاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: إلا أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قدير.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kama sa kahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilil misk kata Rasulullah, Imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antajidari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala

Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga, bangga bersarung mangga. Bangga, tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang tidak pernah berhenti kita dapatkan dan kita rasakan. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid. Juga hendaknya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk makin dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh. Yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan wanita muslimah, agar mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, dan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah wanita muslimah adalah beliau mengajarkan tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa adalah tarkut ta'am wasyarab wan nikah wal kalam. Hadza makna lughawi. Secara bahasa, bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makanan, minuman, ya, hubungan badan, dan juga meninggalkan ucapan atau perkataan. Ya, diam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya berpuasa adalah al-imsaku 'anil mukhtirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Al-akli wasyurbi wal jima'i min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Di antara yang bisa membatalkan puasa adalah makan, minum, jima', berhubungan badan, ya, min thulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar, itu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Dan para ulama juga menambahkan dalam pengertian atau definisi dari puasa tersebut, yaitu ada niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum, ya itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi mungkin untuk diet, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan puasa ini, ya, di antara maslahat dan juga di antara faedah dari berpuasa adalah habsun lin nafsi 'ani syahwat. Ya. Agar bisa mengendalikan nafsu. Ya. Bisa menahan nafsu dari asyahwat, dari keinginan-keinginan syahwat, ya, itu bisa dikendalikan dengan puasa. Artinya nggak sembarang makan, nggak sembarang minum, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan puasa ini bisa dikendalikan, ya. Walau ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarih adh-dhahira wal quwa al-batina wa huwa ihfadhu 'ala al-qalbi wal jawarih sihhataha. Yang mana puasa ini luar biasa, ya, bisa menjaga kesehatan fisik, ya, anggota badan, dan juga bisa menjaga kesehatan hati, ya, bisa menjaga kesehatan hati sehingga, ya, tidak gampang kena penyakit, baik penyakit fisik jasad manusia atau penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, maka ini diantara manfaat dan faedah dari puasa. Wa min akbaril auni ala taqwa. Dan puasa ini adalah salah satu sebab terbesar seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman, bagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, ya, dia menempuh jalan agar bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pengin bisa mendapatkan predikat ketakwaan, hendaknya bisa menempuh jalan ini, yaitu dengan berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah, ya, baik diwajibkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan, ya, karena dalilnya umum mencakup laki-laki dan juga perempuan. Min al-adillati ala wujubihi ala nisa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana lahunna annahu 'inda wujudil mani asy-syar'i kal-hayd wan-nifas fa innahu yajibu 'alayhinna an yaqdina as-siyama ba'da zawalil 'udhri. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa, karena puasa tersebut, ya, itu puasa Ramadan, itu diwajibkan kepada kaum wanita juga, ya. Dan kaum wanita itu di antara sunnatullah yang Allah tetapkan kepada mereka adalah mereka datang haid, ya, atau juga nifas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kaum wanita muslimah, ya, bagaimana ketika wanita itu sedang datang bulan, apakah tetap wajib puasa? Bagaimana sekiranya wanita itu, ya, setelah melahirkan, ya, atau nifas, apakah juga wajib berpuasa? Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada mereka, ya, bahwasanya di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah at-thaharah minal haidh wan nifas. Di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Hal-hal yang terkait dengan puasa. "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah apabila seorang wanita itu sedang haid, datang bulan, ya, maka dia itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa, ya, tidak wajib untuk sholat dan juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, ini Nabi sedang menjelaskan. Ya, Nabi sedang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilali hadzal hadis yurshidun nisaa ila suquti siyam anhunna halal udhri. Karena ada udzur syar'i datang bulan, ya, atau sedang haid, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa. Ala an yaqdhina ma fatahun. Namun ketika seorang wanita yang sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak boleh, ya, untuk melaksanakan puasa. Maka mereka diwajibkan untuk mengqadha, ya, diwajibkan untuk mengqadha, ya, sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Sama, ya, pada saat Ramadan, ya, kemudian datang bulan 7 hari, maka, ya, wanita tersebut wajib untuk mengqadha, mengganti 7 hari, ya, yang dia tidak puasa di bulan Ramadan dikarenakan datang bulan atau haid. Wa mimma yadullu ala anna alaihinna alqadha ma jaa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara dalil atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wajibnya bagi wanita haid untuk mengqadha puasa Ramadan adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau menceritakan, "Kunna nu'mar bi biqadha'i shaumi wa la nu'mar biqadha'i shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu kami, itu kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, mengganti puasa. Ya. Wala nu'mar biqadha'i shalah. Adapun salat, maka kita tidak diperintah untuk mengqadha'nya. Ya. Jadi ketika wanita sedang haid kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, ya, maka wajib untuk mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun kalau wanita haid tidak salat, maka tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan pada saat dia haid. Amruhu sallallahu alaihi wasallam linnisa biqadha'i shaumi fihi dilalatun ala wujubihi alaihinna. Ya, dan ini sebagai dalil, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Ya, wa fihi dalala ala suquti as-siyami 'anil nisa' fi halati al-'udhri min al-hayd wa an-nifas. Bagaimana juga, ya, dalam hadis tersebut jelaskan wanita yang sedang haid ataupun nifas itu gugur kewajiban, namun harus mengganti, mengqadha pada hari-hari yang lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, ya, hal seputar hukum-hukum puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, inna Allah ta'ala wada'anil musafiri shauma wa syatr as-salah wa 'anil hamil wal murdhi'i as-shauma. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah, ya, memberikan keringanan bagi orang yang sedang safar, ya, seorang yang musafir. Ya, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Masyatras salat. Nah, Allah pun berkasih keringanan bagi orang yang safar, bagi musafir, itu syatras salat, dikasih, yaitu masyru'iyah salatul qasr, mengqasar salat, memendekkan salat, yaitu salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa 'anil hamil wal awil murdhi'i as-sawma. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ringanan bagi wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Ketika memang dalam keadaan tidak mampu, ya. Tidak kuat, tidak mampu, ya, untuk berpuasa, maka Allah kasih keringanan. Maka dalam keadaan hamil dan juga dalam keadaan menyusui, ini diantara uzur syar'i, ya, sebagaimana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil hamil awil murdhi fihi takhfifun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihima. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan takhfif, keringanan bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, ketika memang enggak kuat. Ya, tidak kuat, maka tidak wajib untuk, yaitu, melaksanakan puasa. وذلك أنهما إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان مما يدل على سقوط الصيام عنهما في هذه الحالة. Di antara pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwasannya apabila wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu takut, khawatir terhadap janinnya, ya, nanti kalau puasa nanti akan membahayakan janinnya, maka tuftirani, maka tinggalkan puasa, ya, tinggalkan puasa, itu tidak berpuasa dia, dan ini keringanan. Taqdiyani, dan yaitu mengqadha, ya, mengqadha, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita itu, ya, dalam kondisi hamil atau menyusui, maka itu termasuk uzur, ya, untuk tidak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian, ya, terkait puasa ini, bahwasannya dalam agama kita telah dijelaskan ketika seseorang, ya, ada uzur untuk tidak berpuasa, ya, khususnya seorang wanita, tadi dikarenakan haid, atau dikarenakan nifas, atau dikarenakan hamil, atau dikarenakan menyusui, maka tadi disebutkan, ya, dia tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan hilal

0: nanti akan semakin parah sakitnya, akan bisa meninggal dunia karena kan dari itu. Ini tergantung kondisi ya sakitnya seseorang. Kalau emang ahli kesehatan, dokter yang semisalnya menyarankan untuk tidak berpuasa, ya maka dia mengambil rukhsah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia ada kewajiban untuk mengqadha. Ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ya. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma thabata fi sahih Muslim an Mu'adha qalat sa'altu Aisyata. Adapun dalil dari sunnah Nabi yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari Mu'adha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah. Ya. Dia bertanya kepada Aisyah. Ya, artinya bertanya, kenapa wanita yang sedang haid itu ya, dia wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Qalat haruriyatun anti. Maka Aisyah ini terheran-heran kepada wanita tersebut. Ya, apakah anti, apakah anda, apakah engkau itu haruriyah? Haruriyah itu wanita yang terpapar ya pemahaman khawarij. Ya. Qultu laysat biharuriyah. Lastu biharuriyah walakin as'al. Aku ini bukan wanita haruriyah. Ya, yang terpapar oleh pemahaman khawarij, tapi walakinni as'al. Aku ini memang benar-benar yaitu bertanya. Ya, aku ini memang benar-benar bertanya, ingin mengetahui jawaban. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana yusibuna dzalik wa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Ya. Bahwasanya hal tersebut juga menimpa kami. Ya, artinya haid itu menimpa kami. Ya, karena kamu wanita. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Anu'mar biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Pada saat kami haid.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pada saat dia berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah tahri Lailatul Qadri wa du'a fiha. Ya. Bahwasanya kaum wanita diajari agar benar-benar bisa mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan bisa berdoa di malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya. Bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa anna lahunna tahri Lailatul Qadri wa du'a fiha. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر وأقول فيها. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar wanita juga yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar, agar berdoa di malam tersebut Lailatul Qadar, ya, sebagaimana penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dapat wahai Rasulullah jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan, ya, doa apa yang aku baca. Maka qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, "Quli, ucapkan, panjatkan doa, bacalah doa, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Aisyah dan juga kepada umatnya. Ini tidak hanya khusus bagi Aisyah, tapi umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan. Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, sesungguhnya engkau afun, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai al-afwa, ya, suka memberikan maaf, fa'fu'anni, maafkan aku, ya, maka maafkan aku. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah dan juga untuk semuanya, ya, agar mendapatkan kebaikan. Maka seseorang harus berusaha untuk mencari dan mencari Lailatul Qadar, dan berusaha agar bisa memanjatkan doa tersebut, agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita ini sangat banyak sekali. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang di sampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang mana Aisyah ini semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi tidak mengingkari. Ya, bahkan Nabi yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran apa doa yang dibaca pada malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya, ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita baca tadi. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa afwan. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan dan mendidik kaum wanita muslimah, ya, yaitu beriktikaf Ya, itu beriktikaf. Kana an-nisa'u ya'takifna 'ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna'hunna min dzalik. Dahulu para wanita di zaman Nabi mereka beriktikaf. Dan Nabi tidak melarang mereka. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf minal umuril mustahabbah lahunna fi ramadhan 'inda amnil fitnati wa idzni zauj. Menunjukkan bahwasanya i'tikaf bagi kaum wanita itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan ya di bulan Ramadhan, namun dengan catatan 'inda amnil fitnah, apabila aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Fitnah yaitu hal-hal yang mazharatkan wanita. Godaan-godaan. Ya. Seperti apakah lingkungannya mendukung atau malah membahayakan. Ada ikhtilat. Ya. Maka dilihat kondisi-kondisi tersebut. Apabila aman, maka tidak mengapa. Dan juga syarat yang lain adalah izni az-zauj. Suami pun memberikan izin ya untuk sang istri melakukan i'tikaf. Baik. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah adalah ketika wanita muslimah ingin berpuasa sunnah, maka dia harus memperhatikan diantaranya adalah meminta izin kepada suami. Ya, meminta izin kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada, kecuali dengan seizin suaminya. Ghairu Ramadhan, yaitu pada puasa-puasa selain bulan Ramadhan. Ini puasa sunnah. Kalau puasa Ramadhan wajib, tidak perlu izin, memang sudah wajib. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu, ya, maka harus dengan izin yaitu suami. Ya, harus dengan izin suami. Baik, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila akhdhi idzni azwajihinna 'inda shiyami tatawu. Nabi mengajarkan agar wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, minta izin kepada suaminya. Wadzalika annahu laysa lil mar'ati an tasuma naflan wa zawjuha hadir ma'aha fi baladiha illa bi idzni tasrihan aw talmihan li alla tufawwit 'alayhi haqqahu lil istimta'i biha. Ya, di wanita muslimah kalau ingin puasa sunnah, puasa tatawu, dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai ya sang wanita tersebut atau istri tersebut itu bisa mengabaikan hak seorang suami istimta'i biha. Kalau memang ada haja sang suami kepada sang istri, ya itu lebih didahulukan. Karena itu adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Adapun puasa sunnah, maka itu ya dibawa dari itu perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang istri. Baik, kemudian yang terakhir terkait bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat saja. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari an Juwairiyah bintil Haris ya radhiyallahu anha, dari Juwairiyah bintil Haris, semoga Allah meridhai beliau, dia menceritakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah itu berjumpa dengan Juwairiyah ya di hari Jumat, dan Juwairiyah ini dalam keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi, ya Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya apakah kemarin yaitu hari Kamis engkau juga puasa? Qalatlah, maka Juwairiyah menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya turidina antasumi hodan, apakah engkau ya ingin berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok ya? Qalat la, aku enggak puasa juga. Jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri, maka berbukalah. Artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin ya hari Kamis, atau setelahnya ya, yaitu hari Sabtu. Berarti kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Ya Rasulullah mengatakan fa'aftiri, karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya yaitu hari Sabtu. Ya, faqad bayyana ar-rasul lin-nisa'i min khilali hadzal hadits annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwu'an. Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci. Ya, hanya berpuasa satu hari saja yaitu di hari Jumat, puasa sunnah. Ya, fada'a Juwairiyah ila al-iftari hinama 'alima bi anna turidu ifrada hadha al-yawmi bis-siyam. Ya, dan memerintahkan Juwairiyah agar berbuka, membatalkan yaitu puasanya, karena hanya berpuasa hari Jumat saja. Li'annahu min al-ayyami allati yukrahu ifraduha bis-siyami tatawwu'an, li'annahu yawmu 'idin lil-muslimin wal 'idu la yusam. Ya, karena apa? Tidak boleh hanya berpuasa di hari Jumat saja, yaitu puasa sunnah, karena hari Jumat itu 'idun lil-muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan. Wal 'idu la yusam, dan ketika hari raya maka tidaklah ya diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, ini adalah beberapa ya hukum-hukum seputar puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Ini pun menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, agar mereka bisa beribadah puasa dengan benar ya, dan jangan sampai ketika melakukan ibadah puasa itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan kepada mereka hukum-hukum seputar puasa ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya agar senantiasa menuntut ilmu agama, dan agar kita mengetahui yang hak dari yang batil, dan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ya hal-hal yang seputar ibadah ataupun yang lainnya. Dan karena sebentar lagi ya kita akan menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: hikmah di dalam berdakwah ilmiah di dalam menjawab semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari. Pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
7: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
8: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
0: Renungan Suara Al-Iman.
10: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
7: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
10: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
7: Maksudnya apa, Pak?
10: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
7: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
10: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
7: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
9: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
0: Renungan Suara Al-Iman.

0: عبرة لأولي الألباب.
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kukuhnya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya, akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita, agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat di neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak. Karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seorang dalam beramal dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat. Tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya, tidak. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaallah taala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
1: Semenit manfaat.
3: Sekarang kita ketahui kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya 5, 6, 7, 8 sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah, setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah al-fatihah? Iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian, dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia, tadi surat yang dibaca surat apa? Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman dimanapun Anda berada, sungguh alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dalam hamparan tanah yang luas ini yang hijau menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita semua. Dari sini kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah berikan pada dirimu. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kita tahu hidup ini adalah karunia. Dan selama manusia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula karunia Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya sepanjang hayatnya. Tak akan lepas karunia itu darinya hingga kematian menjemputnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hamparan yang hijau ini menunjukkan nikmat yang besar kepada

Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum? Apa membuat kalian duduk di sini? Keluar dari rumah kalian." Kata mereka, "Al-ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar rumah, kami duduk di sini kecuali lapar." Subhanallah. Peristiwa yang mungkin dalam kehidupan kita jarang kita dapatkan. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma akhrajakum? Ya Rasulullah, apa yang telah membuat Anda keluar di siang terik seperti ini?" Kata Rasulullah, "Ma akhrajani illa ma akhrajakum." Tidak ada yang membuat aku keluar rumah kecuali apa yang telah membuat kalian keluar rumah kalian. Aku dan kalian sama-sama lapar. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya untuk bertemu pada salah seorang di antara sahabat yang dia sedang menuai hasil kebunnya. Sampai di rumah tersebut, ternyata pintu itu yang membukakan adalah istri sahabat tersebut. Ditanya Rasulullah, "Mana suamimu?" Kata perempuan itu, "Sedang keluar mengambil air untuk kami ya Rasulullah." Pada saat itu datanglah sahabat tersebut dan betapa bahagianya dia dengan kedatangan Rasulullah dan dua orang sahabatnya. Sehingga dia mengatakan, "Sungguh tidak ada karunia kunjungan hari ini melebihi kunjungan kalian orang-orang yang mulia." Akhirnya sahabat ini kata Rasulullah SAW, "Bukankah engkau sekarang lagi panen?" Akhirnya sahabat ini membawa yang menjadi hasil panen kebunnya, termasuk kurma dengan berbagai macam jenisnya, yang kemudian disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil air susu dari kambingnya, bahkan dia pun menyembelih salah satu kambingnya untuk disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang sahabatnya, sehingga semuanya makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu melihat makanan yang selesai disantap, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya inilah nikmat. Tidaklah kalian keluar dari rumah kalian kecuali rasa apa. Kemudian Allah memberikan karunia ini pada kalian semuanya. Dan ingat, apa yang kalian dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang karunia yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pecinta iman yang berbahagia. Kalau kita berkiblat atau bercermin dengan kisah tersebut, betapa itu kisah yang sangat ekstrim mungkin melanda Rasulullah dan dua sahabatnya. Keadaan hidup yang membuat mereka ternyata harus menahan lapar dan tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya. Kalau kita bercermin dengannya, sungguh tak pernah kita mendapatkan peristiwa seperti itu. Tidak ada di antara kita yang tak memiliki simpanan makanan di rumah. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita, selain simpanan makanan di rumah, kita memiliki simpanan harta di tempat-tempat simpanan yang mungkin kita rahasiakan. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian dapatkan ini. Dalam satu peristiwa yang seperti itu, betapa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih besar kepada kita semuanya. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu imrin baina yadir rahman." Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia tanya tentang lima perkara. Dan lima perkara ini termasuk nikmat yang Allah berikan. Tentang ilmu yang Allah berikan, kemana ilmu itu akan diamalkan. Tentang hartanya, dari mana dan kemana dibelanjakan. Tentang usianya, kemana dihabiskan. Bahkan masa muda, kemana dihabiskan. Bahkan dalam riwayat yang lain, disebutkan pula oleh Allah SWT, "Wahai anak Adam, aku telah memberikan engkau kehidupan. Aku telah senangkan engkau, aku berikan pakaian kepadamu. Aku telah beri makanan kepadamu. Fa'inak syukru dari zan."

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.